0: bantuan pangan melalui Perumbulok. Namun dalam proses penyalurannya masih terdapat warga yang dinilai membutuhkan bantuan tetapi tidak dapat menerima karena terkendala klasifikasi desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terdapat warga yang secara kondisi ekonomi dinilai kurang mampu, bahkan memprihatinkan, tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan akibat tercatat pada desil yang tidak sesuai dengan kriteria penerima. Staf Kelurahan Baruga, Martin, pada Rabu lalu mengatakan bahwa pihak kelurahan dalam penyaluran bantuan hanya mengacu pada data DTSEN yang telah ditetapkan. Beliau menjelaskan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi kelurahan dalam menentukan penerima bantuan maupun apabila terdapat penerima yang harus diganti. Dengan demikian, warga yang secara kondisi real dinilai membutuhkan bantuan tetapi tercatat pada desil di luar kriteria belum dapat langsung digantikan sebagai penerima karena penggantinya juga harus memenuhi persyaratan berdasarkan DTSEN. Ya sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam, dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
5: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallahu Ta'ala.
7: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
8: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, anak duta besar Israel untuk Amerika Serikat terluka akibat tabrakan di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Yahir Leter, mengumumkan putranya seorang tentara terluka dalam insiden tabrakan mobil di barat Ramallah, tepi barat yang diduduki pada Rabu lalu. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Leter mengidentifikasi putranya sebagai Neria Dov Ben Chana, Dalam unggahan di media sosial, ia mengatakan bahwa para medis sekarang berjuang untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Rumah sakit Sher Zedek mengumumkan tentara tersebut menjalani operasi kompleks dan nyawanya masih dalam bahaya. Kondisi ini memicu gelombang doa dari kalangan pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu yang mengunjungi tentara yang terluka sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk pidato di Majelis Umum PBB, menulis dalam aplikasi media sosialnya bahwa dia telah mengunjungi keluarga dari Neri Letter dan mohon doa untuk kesembuhan Neri Adolf. Dalam unggahan sebelumnya, Netanyahu juga menulis bahwa dia dan istrinya bersama seluruh rakyat Israel sedang berdoa. Ini bukan kali pertama keluarga Letter kehilangan atau melihat anggota keluarga terluka dalam perang. Moshe Yediyeh, putra Letter yang lain telah tewas saat bertugas di Gaza pada November 2023. Hanya beberapa pekan setelah dimulainya perang genosida Israel di jalur tersebut pada 7 Oktober 2023. Kita beralih ke berita berikutnya. Israel tangkap 9 warga Palestina dalam penggerebekan di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Pasukan penjajah Israel menangkap sedikitnya 9 warga Palestina dalam penggerbekan di sejumlah wilayah tepi barat pada Rabu pagi. Pasukan Zionis Israel juga menggeledah rumah warga dan melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi. Sumber-sumber Palestina menyebutkan 2 orang ditangkap di Ramallah dan Al-Birah, 2 di Tubas dan Aqaba, serta 5 lainnya di Nablus. Di bagian utara tepi barat, pasukan Zionis Israel juga menangkap seorang pemuda Palestina di Deir al-Ghusn, utara Tul Karm. Penggerebekan dilakukan di Atil dan Deir al-Ghusn. Pasukan penjajah Israel menggeledah sejumlah rumah dan memeriksa warga di lokasi. Operasi tersebut merupakan bagian dari penggerebekan yang terus dilakukan pasukan Zionis Israel di berbagai kota, kamp pengungsi, dan desa Palestina di tepi barat. Di Bethlehem, pasukan Zionis Israel menggerebek sejumlah rumah di Janata dan kamp pengungsi Aida. Kita beralih ke berita terakhir. Lagi-lagi langgar gencatan senjata, Israel tewaskan 4 warga Gaza, dirilis oleh minanews.net. Lagi-lagi serangan Zionis Israel kembali menargetkan beberapa wilayah Gaza yang menewaskan 4 warga Palestina dan melukai beberapa lainnya. Melansir dari Middle East Monitor, sumber medis di Rumah Sakit Para Syuhada Al-Aqsa melaporkan, seorang warga Palestina syahid dan lainnya terluka ketika drone penjajah Israel menargetkan sekelompok warga sipil di wilayah Al-Basa sebelah barat Deir al-Balah di Gaza Tengah. Sementara itu, seorang warga Palestina lainnya syahid dan lainnya terluka ketika drone Zionis menghantam sekelompok warga sipil di dekat Rumah Sakit Al-Wafa di pusat kota Gaza. Di lokasi berbeda, satu warga Palestina syahid dan lainnya terluka, beberapa dalam kondisi kritis, ketika drone penjajah menabrak kendaraan sipil di persimpangan Sibuk di Jalan Al-Rashid di daerah Al-Mawasi sebelah barat kota Khan Yunis. Awal hari Rabu, sumber medis di Rumah Sakit Nasir mengatakan kepada Anadolu bahwa Yahya Abu Samur berusia 24 tahun meninggal akibat luka yang diderita setelah ditembak oleh pasukan penjajah Israel di daerah Al-Safar Al-Gharbi, utara Khan Yunis pada Selasa malam. Sementara itu, sumber lokal melaporkan bahwa pasukan Israel melakukan pembongkaran bangunan dan rumah Palestina di daerah tempat mereka dikerahkan di timur Khan Yunis, di tengah tembakan sengit dan dari kendaraan militer di daerah tersebut. Di jalur Gaza Utara, saksi mata melaporkan bahwa pasukan Zionis Israel menembakkan beberapa peluru artileri ke arah wilayah timur kota Gaza. Serangan tersebut terjadi di tengah pelanggaran Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober tahun lalu. Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda dalam program acara Info Dunia Islam, dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu.

0: dengan harga yang terbaik. Tapi sahabat muat, ada satu hal nih yang sering kali terlupakan ketika memilih perangkat elektronik ya. Bukan hanya soal merek, harga, atau kecanggihannya, tapi juga soal sertifikasinya. Karena itu sahabat muat ya, sebelum memutuskan untuk membeli, ayo kita luangkan sedikit waktu kita saja untuk memastikan bahwa perangkat yang kita pilih itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan bagi sahabat muat yang saat ini sedang mencari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, sebelum membeli sahabat muat ya, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja. Kita harus nih memastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana? Nah, caranya gampang kok. Kita tinggal perhatikan kemasannya dan pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi tentunya. Jadi sahabat muat, jangan sampai ya, karena kita tergiur harga murah, kita tuh justru membeli perangkat yang tidak jelas nih legalitas dan juga sertifikasinya. Untuk itu kita harus menjadi konsumen yang cerdas ya. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya. Pastikan perangkat ini gunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat muat bisa menghubungi Bali Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003. Ingat ya sahabat muat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
1: Radio Muat Binjabal.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

0: الذنب.
1: Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: الْعَذَابِ.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Al-Ahqaf.
1: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
2: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
2: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
2: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
2: Wa dhkur

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: وذكرى لأولي الألباب.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar.
0: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzikr, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati 'adnin muftahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali Iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz sekalian, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di frekuensi kesayangan kita, yaitu di 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal. Ya, di edisi hari Kamis ini 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 24 September 2026. Insya Allah kita akan kembali menghadirkan berbagai macam program-program yang insya Allah akan menambah keimanan kita, menambah ilmu agama kita dan sebagainya ya. Dan di kesempatan kali ini, di pertemuan pertama kita kali ini, kita langsung saja menghadirkan sebuah program yaitu Iqra Klinik, di mana kita akan bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang akan dibawakan langsung oleh pemateri yaitu Ustadz Alim Basir LC.MH Hafizahullah Ta'ala. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, sahabat Muaz sekalian, langsung saja kita terhubung ke audio Muaz TV. Selamat mendengarkan.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Allamahul bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'i rafa'a wa wada'a al-mizan.
3: Harakatnya
2: was-samaa'a rafa'a wa wada'a al-mizan alla tatghaw bil mizan
3: wa aqimul wasna bil qisti
2: wa la tusirul mizan wal ardo wa du'a halilna astagfirullah wal ardo wa du'a halil an'am
3: lil anam
2: astagfirullah wal ardo wa do'a halil anam fiha fakihatu wa nahlu zatul a'man.
3: Diperhatikan
2: fiha fakihatu wa la nahlu zatul a'man
3: wan nahlu
2: fiha fakihatu wan-nahlu dhatul a'man
3: akmam
2: fiha fakihatu wan-nahlu dhatul
3: nanya bertasydid wan-nah
2: fiha fakihatu wan-nahlu dhatul a'man mam
3: wal habdhul asfi war rayhan
2: wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban Khalaqal insana min solsolin kal
3: fakhar. So-nya panjang. Solsolin.
2: Khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim.
3: Manya panjang. Mim marijim.
2: Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma bainahuma barzakhum la yabghiyan. Diulang Ustaz.
3: Lanjut.
2: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yahruju minhuma lu'lu'an wa
3: minhumal.
2: Yahruju minhuma lu'lu'an wa marjan.
3: Yahruju minhumal lu'lu'an. Langsung masuk.
2: Yahruju minhuma lu'lu'u. Yahruju minhuma lu'lu'u wal marjan.
3: Ya.
2: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal'a'lam.
3: Munsa'atu.
2: Walahul jawaril munsa'atu fil bahri. Astagfirullah. Walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal'a'lam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalil wal ikram.
3: Diulang.
2: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalil wal ikram.
3: Dzul jalali wal.
2: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Salah,
3: Ustaz. Lanjut, sudah betul.
2: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhas syaqalan.
3: Naam, cukup sampai situ Ibu.
2: Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu An-Nisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampai ayat 53.
4: Ampun Pak Ustaz, berapa tadi? Ayat berapa ini tadi?
3: Sampai ayat 30.
4: Oh, 30. Ampun Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanafrugu lakum ayyuhas Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukban Ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi
3: min diulang diulang ini istata'tum
4: ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris
3: tanya panjang tanya matabi min aqtaris
4: ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban yursalu alayna yursalu alaykuma

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: نعم sampai situ yuk. Jazakallah khairan barakallahu fiik.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz. Terima kasih bimbingan ilmunya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah. Silakan Ummu Nurul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Apa Ustaz sampai ayat berapa?
1: Sampai ayat 53. Ar-Rahman.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muttaqina 'ala furushin batanha min istabraq. Wa qad janal jannatayn dan bagi ayah

Pendek-pendek.

0: Wajaal
1: insya'a.
0: Oh iya, inna sya'nahunna insya'a. Wajaalnahunna abkaro uruban.
1: Pendek. Uruban. Uruban.
0: Kuruban atroba bi ashabil yamin tullatu minal awwali wa tullatu minal akhiri.
1: Nah, jazakillah barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah SWT. Selanjutnya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Baik. Sambil menggunakan Nenek Ros, silakan Nenek Ros. Mau duluan ya, Nek Ros?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Surat apa Ustaz?
1: Surat Al-Waqi'ah.
2: Surat apa Ustaz? Surat Al-Waqi'ah halaman berapa ya?
1: 536.
2: Oh, 536. Iya, ya Ustaz.
1: Ayat
2: 536. 536
1: dari awal kita masih di 535. 535 ayat yang ke-41. 41 sampai 67.
2: 41 wa ashabu siman.
1: Iya.
2: Sampai ayat berapa Ustaz?
1: 67. 67.
2: Oh, ya Allah. Oh. Loh, sekarang ayat berapa?
1: Ayat 41 sampai 67.
2: 41. Sekarang 41?
1: Iya.
2: Oh, maaf mendengar. Mau bilangannya Ustaz.
1: Silakan.
2: Oh, yang ngecilkan TV dulu, Ustaz.

وكانوا يخون

ترجعونها إن كنتم صادقين.

روح وريحان وجنة نعيم.

وأعرض في ستة أيام ثم استغفر.

0: Hasanam mayudayifarulahu walahu ajrun karim.
1: Masya Allah, jazakillah barakallahu fiik.
0: Ya Umar.
1: Sampai di situ Umar Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat 12 sampai 18.
2: Surat Al-Hadid lagi, Ustaz?
1: Iya, Al-Hadid ayat 12 sampai 18.
2: Mohon bimbingannya ya Ustaz.
1: Silakan.

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم

0: Minya pendek, minya pendek. Faltamisu. Naam. Minya yang pendek.
1: Kata dia macam panjang.
0: Ya, ya. Faltamisu, faltamisu. Naam.
1: Ila rujia'u wa ra'akum faltamisu nura.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Tadari.

0: dari antakhsha'a antakhsha'aku dari antakhsha'aku lubuhum.
1: Anda tadi kelarannya
0: apa?
1: Enggak boleh
0: sentuh apa
1: seartinya,
0: Ustaz. Nah, dia agak rusak kalau dari kulubuhum.
1: Iya.

فضيلا ينزل سنة الآيات لعلهم

0: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تغرقوا الذين يبخلون ويأمرون الناس
1: بالبخل
0: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خيرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Ibu Narti tadi merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita semua. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Assalamualaikum, kefahalu deng.
10: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
10: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
12: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
14: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
12: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
14: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
12: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat Bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
14: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
12: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muaz Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Sahabat Muadz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Muadz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
17: Dengarkan Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
18: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
19: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
20: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri.

0: adalah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
1: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
0: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
2: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
0: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.

0: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, dengan tema yaitu kajiannya tanya jawab ya, tanya jawab seputar fikih kedokteran dan kesehatan Islam ya. Jadi nanti kami harap, kita harapkan nanti jamaah sekalian ya, mungkin sudah ada pengumumannya ya, pengumumannya supaya mempersiapkan pertanyaan dari rumah. Kurang lebihnya nanti kita akan perbanyak sesi tanya jawabnya. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan materi pengantar terkait dengan bagaimana fikih kedokteran dan kesehatan Islami dan beberapa kaedah-kaedah yang perlu dipahami supaya teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian bisa lebih memahami hal-hal yang terkait dengan kesehatan dan kedokteran Islam. Ya, saya akan menyampaikan beberapa materi. Nah, kemudian juga untuk pertanyaannya nanti, kami juga akan, saya mohon maaf ya kalau tidak bisa jawab semuanya. Ya, tidak semuanya bisa kita jawab. Jadi nanti pertanyaannya nanti saya akan pilih-pilih, tidak semuanya bisa dijawab. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan innal lazina yuftin nasa fi kulli ma yastaftahu fihi majnunun. Katanya Ibnu Mas'ud, innal lazi yuftin nas, semua orang yang memberikan fatwa kepada manusia, fi kulli ma yastaftahunahu, semua yang ditanyakan, maka ini katanya majnunun, katanya gila. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kalau ada orang ditanya gitu ya, terus ditanya permasalahan ini sama ini, kemudian dia jawab semuanya, katanya Ibnu Mas'ud majnun, gila. Oleh karena itu nanti pertanyaan yang masuk ya, tidak semuanya bisa kita jawab ya, saya pilih-pilih dulu. Kalau bisa saya jawab, maka akan saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti silahkan tanya kepada ustadz yang lain, ataupun silahkan membaca fatwa-fatwa dari para ulama ya. Dan insya Allah beberapa jawaban-jawaban dari seputar fikih kedokteran dan permasalahan kesehatan Islami ya, saya berusaha untuk mencari fatwa ulamanya. Dan saya pun berusaha menyusun tulisan, mengumpulkan yang terkait fikih kedokteran dan kesehatan Islam, kesehatan Islami, berusaha mengumpulkan fatwa-fatwa para ulama. Jadi saya usahakan sebisa mungkin ini jawabannya fatwa ulama, bukan jawaban saya pribadi. Jawaban fatwa ulama, karena ini memberikan fatwa cukup berat ya, ini urusan para ulama, bahaya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin kana innahu alaman aftahu. Kana ismuhu alaman aftahu." Barang siapa yang dia berfatwa bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, kana ismuhu, maka dosanya alaman aftahu, bagi yang berfatwa. Jadi kalau ada orang minta fatwa, nanya sama ustaz, sama ulama, kemudian dia berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ini dosanya yang nanggung yang berfatwa nih, luar biasa ya. Jadi demikian ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, kaum muslimin, insyaallah ya, saya usahakan ya menjawab ya sepengetahuan saya berdasarkan beberapa fatwa-fatwa para ulama. Iya, ini kemudian saya sebagai materi pengantar ya. saya akan sampaikan ada beberapa kaedah-kaedah dasar untuk memahami bagaimana sih fikih kedokteran dan kesehatan islami. Jadi ada beberapa kaedah-kaedah dasar supaya lebih memahami. Ya, supaya lebih memahami. Yang pertama, ini perlu diketahui, perhatiannya ulama terhadap ilmu kedokteran ini luar biasa. Perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran ini luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halami wa'dal halali wal haram ambalu minatib. Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram ambalu minatib. Saya tidak mengetahui ilmu setelah halal dan haram ini yang lebih berharga daripada ilmu kedokteran. Daripada ilmu apa? Ilmu kedokteran. Jadi memang perhatian yang ulama luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan, qad galabuna walakin illa anna ahlal kitabi qad galabu alaina. Galabuna alai. Tetapi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini sudah mengalahkan kita. Ini menunjukkan penyesalannya, tanda kutipnya, penyesalan dalam tanda kutip dari Imam Syafi'i, kaum muslimin ini melalaikan ilmu kedokteran. Bahkan di tempat yang lain, dalam kitab yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, doya'u sulusal ilm wa waqqaluhu ila Yahudi wan Nasar. Ini kaum muslimin sekarang, mereka ini benar-benar menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Maksudnya sepertiga ilmu adalah ilmu kedokteran, kata Imam Syafi'i. Mereka menyia-nyiakan, kemudian waqaluhu, mereka menyalahkan, diserahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi Imam Syafi'i, salah satu bentuk penyesalan beliau, ya, kita umat muslim ini menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Dan sekarang pun terbukti ilmu kedokteran ini sudah memang dikuasai sama ahlul kitab. Ya, dikuasai oleh ahlul kitab. Padahal sebelumnya ilmu kedokteran, ya, ini dikuasai oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang pertama kali meletakkan dasar ilmu-ilmu kedokteran. Ini kaum muslimin. Ya. Yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran ini kaum muslimin. Yang pertama kali membuat sekolah kedokteran pertama ini kaum muslimin. Tepatnya di Andalusia, Spanyol. Kaum muslimin yang pertama kali. Ya. Yang mendirikan sekolah pertama itu namanya Abul Qasim Az-Zahrawi. Atau di barat dikenal dengan Abul Qasis namanya. Demikian juga dengan Bapak Perbedahan Ar-Razi. Bedah Ar-Razi, Bapak Bedah. Di barat dikenal dengan nama Rozes namanya. Begitu juga dengan yang menemukan jalur peredaran darah dan sebagainya, Ibnu Nafis. Jadi dulu memang orang Islam yang menguasai ilmu kedokteran. Ilmu bedah, ya. Yang menemukan, bahkan ya, ada manuskrip kuno yang menemukan operasi bedah cesar. Yang menemukan operasi bedah cesar ini kaum muslimin. Ilmuwan Islam yang menemukan operasi bedah cesar. Ilmuwan muslim yang menemukan, ada manuskrip kunonya. Bahkan kalau kita katakan sebagian besar ilmu ini yang menemukan kaum muslimin. Sebagian besar ilmu. Kalau di barat, yaitu di Eropa, ada namanya Dark Age. Masa-masa kegelapan. Orang barat tuh punya namanya Dark Age, masa-masa kegelapan. Iya, itu kegelapan bagi mereka. Karena mereka waktu itu masih terkungkung dengan teori-teori yang harus dibatasi dengan kitab versi mereka. Terkungkung. Sedangkan Dark Age-nya mereka itu kaum muslimin, wah, menemukan pesawat, kemudian menemukan listrik, menemukan teori perbintangan, menemukan ini, macam-macam. Kaum muslimin menemukan semuanya. Jadi di zaman dulu, kalau kita baca sejarah, ya, kita baca sejarah di zaman dulu ini luar biasa. Itu kaum muslimin zaman dulu, itu ulama plus ilmuwan. zaman dulu. Ulama plus ilmuwan. Jadi mereka selain ulama, mereka juga ilmuwan di zaman dulu. Jangan jauh-jauh, misalnya yang ulama yang sering kita kenal yaitu Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, beliau ulama besar sekaligus dokter beliau. Makanya beliau menulis buku yang terkenal kan, diterjemahkan di mana-mana, judul bukunya beliau Tibbun Nabawi. Jadi dulu zaman dulu banyak ilmuwan plus ulama. Luar biasa. Ya, karena memang Islam mendorong dua-duanya maju. Ilmu agama maju, ilmu teknologi juga maju, didorong oleh Islam. Dan di zaman ini kita sangat butuh ini. Sangat butuh ada ulama sekaligus ilmuwan sebagaimana di zaman dahulu. Sangat butuh. Ya, sangat butuh kita untuk menjelaskan ini bagaimana, apalagi sekarang kan banyak menyebar ya dengan kemudahan internet, dengan kemudahan apa? Media sosial di zaman sekarang ini, berita-berita ya, berita-berita hoax atau berita-berita tidak benar terkait dengan ilmu dan teknologi, apalagi di bidang kesehatan ya, ini menyebar cepat. Apalagi kalau sudah hoaxnya, berita tidak benarnya ini bawa-bawa nama agama, wah udah susah ini ya. Jadi kalau ada hoax itu dibalut dengan agama, ini untuk memperbaikinya, meluruskannya sulit sekali. Makanya kita sangat, apa namanya, kalau ada ilmuwan sekaligus ulama seperti di zaman kejayaan Islam dahulu, luar biasa. Luar biasa. Ya, ada di zaman dahulu. Secara umum di zaman dahulu ilmuwan berkembang pesat. Bahkan kalau kita mau bilang, ya, di zaman dulu berkembang pesat, yang menemukan berbagai macam penemuan-penemuan meletakkan dasar-dasar ilmu ini ilmuwan Islam. Nah, ketika kaum muslimin jauh dari agamanya, jauh dari akidah, jauh dari tauhid, ini mulailah mereka lemah, runtuh, akhirnya kekhalifahan mulailah runtuh. Baghdad diserang, hancur. Kemudian Andalusia, Spanyol juga hancur, diserang. Sehingga buku-buku kaum muslimin, buku-buku ilmuwan ya, buku-buku ilmuwan kaum muslimin ini dibawa semuanya ke Eropa. Apalagi yang dari Andalusia. Andalusia ini pusatnya ilmu kaum muslimin, berkembang pesat. Ya, Andalusia ditaklukkan, dibangun. Itu Islam. Agama Islam seperti itu. Datang satu daerah, dibuka. Fatah. Bukan dijajah. Makanya istilahnya apa? Fatah. Membuka. Fathul Mekah, Fathul Andalusia, dan sebagainya. Fatah, dia buka. Bukan dijajah kaum muslimin. Islam datang bukan untuk menjajah. Datang ke Andalusia Spanyol itu didatangkan, dibuka, dibangun terus. Ilmuwan berkembang, ya, manusianya di sana menjadi manusia muslim dan sebagainya, berkembang pesat. Kalau yang lain mungkin dijajah. Islam enggak. Berkembang, bahkan pusat ilmuwan di situ ya, di situ ilmu-ilmu di Andalusia, bahkan ada ulama besar di sana, Ibnu Hazm dan sebagainya. Di Andalusia berkembang pesat. Ilmu-ilmu berkembang pesat. Nah, ketika runtuh ya sudah. Akidah lemah, tauhid lemah, tidak belajar lagi. Dibawa sana. Ilmu-ilmunya dibawa ke Eropa. Nah, mulailah ilmuwan-ilmuwan Eropa dan sekitarnya mulailah berlomba-lomba mengumumkan, saya menemukan operasi cesar, saya yang menemukan peredaran darah, saya menemukan robot, saya menemukan pesawat, mulailah mereka mengumumkan penemuan-penemuan. Tercatatlah mereka yang pertama kali menemukan ini. Siapa bapak lampu? Alexander Graham Bell. Siapa bapak listrik? Ini. Siapa ini? Hafal. Padahal semuanya itu dasar-dasar ilmu itu diletakkan oleh kaum muslimin. Poinnya apa, bapak-bapak, ibu sekalian dan teman-teman sekalian? Poinnya adalah, coba kita lihat di zaman dahulu, Islam ini dua-duanya maju. Ilmu agama maju dan teknologi maju. Ilmu pengetahuan maju. Makanya tidak sedikit kalau kita baca sejarah, banyak ulama ilmuwan sekaligus ulama sekaligus ilmuwan. Dan sekarang ini harus kita cari. Dan tidak perlu dipertentangkan. Jadi jangan sampai ada mindsetnya sudah jadi ustadz ya sudah. Nak, jadi apa besok nak? Ustadz atau jadi apa? Ustadz atau jadi insinyur? Ustadz aja ya sudah ustadz. Ya, nggak usah belajar. Jadi apa nak, insinyur ya sudah, ini dunia. Demikian juga mindsetnya kaum muslimin kalau sudah apa namanya masjid apa masjid pondok urusan ustad. Saya ini bangun rumah, bangun gedung dan sebagainya. Ya, jadi bukan demikian. Ya, dan demikian banyak sejarahnya ulama demikian. Ini poinnya ya. Poinnya. Ya. Kemudian kita lanjut ya, ada beberapa kaedah-kaedah dalam memahami fikih kedokteran dan fikih kesehatan yang perlu dipahami. Ya, ada beberapa kaedah yang perlu dipahami. Ya, supaya nanti lebih mudah memahami ya, karena nanti kalau tanya jawab ya mungkin kita jawab seadanya ya. Tidak kita jelaskan dalil rincian. Ada beberapa kaedah yang perlu dipahami. Yang pertama, ini kaedah secara umum. Dikenal kaedah ya. Kaedah dalam ilmu fikih atau qawaid fikihiyah dikenal namanya kaidah al-hukmu ala syai' fara'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu ini merupakan bagian gambaran dari orang yang memberikan fatwa. Ya. Al-hukmu ala syai' fara'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu, fatwa terhadap sesuatu itu sesuai merupakan bagian gambaran pemahaman tasawur dari yang memberikan fatwa. Artinya apa? Artinya kalau yang memberikan fatwa atau yang menyimpulkan hukum pemahamannya salah terhadap kasus tersebut, maka fatwanya juga salah. Ya, fatwanya juga salah. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada orang al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuruhi. Jadi kalau ada fatwa atau suatu hukum ya yang memberikan fatwa, ustadznya yang ditanya, ulamanya yang ditanya, dia salah memahami kasusnya, salah memahami fikhul waqi'nya, maka fatwanya juga salah. Ya, ini namanya disebut dengan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuruhi. Dan ini banyak dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, bahkan dari beberapa ilmu-ilmu yang lain. Jadi begini, ringkasnya begini, info yang sampai ke ustadz tersebut salah, salah juga fatwanya. Iya kan? Salah. Salah fatwanya begini-begini. Apalagi fatwa dalam masalah rumah tangga. Iya kan? Istrinya ngelapor, ustadz, ini suami saya zolim. Suami saya meringan tangan, suami saya ini tidak lepas tanggung jawab, suami saya begini. Ini pengakuan siapa? Pengakuan istrinya. Nah, yang sampai ke ustadznya atau ulamanya begitu ya sudah. Keluar fatwanya begitu, kalau begitu suamimu zolim begini, minta cerai saja sudah, kayak seperti ini enggak usah jadi laki-laki kayak gitu, dipotong aja sudah atau gimana dan sebagainya. Ya, nah ini. Ini kalau fatwa yang sampai salah. Ternyata besok suaminya datang gitu. Salah, beda versi ternyata. Oh, enggak juga ustaz, dia juga lebih ngeyel lagi, lebih parah bongkar-bongkaran lagi ya. Ya, sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan kalau masalah rumah tangga itu kita tidak boleh berfatwa atau memberikan hukum hanya mendengar satu pihak, enggak boleh. Apalagi masalah talak. Jadi sering banyak yang nanya ini kan. Ustaz, ini begini-begini sudah jatuh talak apa enggak? Itu katanya ulama ya, saya baca fatwanya Syekh Fauzan tidak boleh. Artinya Syekh Fauzan kalau ditanya begini bilang coba tanya di KUA terdekat gitu. Karena versi ini beda dengan versi yang suaminya mungkin beda. Ya, istrinya bilang sudah talak satu, Ustaz. Suami bilang belum, kayaknya belum. Ya, seperti itu. Ya, jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuruhi. Jadi hukum terhadap sesuatu merupakan bagian dari cabang pemahaman yang memberikan fatwa. Contohnya begini dalam ilmu kedokteran kalau kita ya. Kita punya web di Jogja namanya konsultasi syariah ya. Nah, di situ ada konsultasi syariah. Ya. Web kita di Jogja namanya konsultasi syariah ya, beberapa ustadz memberikan. Ada pertanyaan yang masuk. Kemudian dijawab oleh ustadz tersebut ya. Dijawab. Pertanyaannya begini. Ya, pertanyaan tanya jawab ya. Ustaz, bagaimana hukumnya pemeriksaan vital sign? Nah, gitu ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan ditulis pertanyaannya. Bentuknya pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya pemeriksaan vital sign, Ustaz? Ya. Kemudian dijawab ustaznya, diketik ya. Haram, tidak boleh memeriksa alat vital katanya. Ya, itu sudah dijawab dan dipublis di konsultasi syariah. Ya, jawab ustadznya haram, tidak boleh periksa alat vital. Gitu. Ya, kalau tidak ada uzur yang berat dan sebagainya begini, tapi buat apa periksa? Gitu. Nah, ternyata ini adalah pemahamannya pemahamannya yang belum paham. Artinya apa? Bukan ustadznya, bukan ulamanya yang salah, tetapi pemahamannya yang salah. Karena kalau orang kesehatan, ya ada orang kesehatan di sini. Ya. Kalau ada orang kesehatan paham pasti ya. Maksudnya vital sign itu maksudnya adalah pemeriksaan 4 dasar. Tensinya, kemudian nadinya, kemudian cepat napasnya, respirasi, dan suhunya. Itu maksudnya vital sign. Tanda yang vital. Jadi kalau kita mengawasi pasien, ini tanda vital utama. Tekanan darah, kemudian apa respirasinya berapa, kemudian nadinya berapa, kemudian suhunya berapa, ini disebut 4 tanda vital sign, tanda yang vital, ya, tanda yang vital. Itu sudah dijawab itu, dijawab dan dipublis di website kita. Haram jawabannya vital. Setelah dikasih tahu baru diralat, baru diralat ya. Nah ini maksudnya apa namanya al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, ini yang dimaksud dengan seperti ini. Ya, jadi memang perlu dalam memahami kasus, memahami fikhun nawazil, maksudnya nawazil artinya permasalahan-permasalahan yang kontemporer, ya, yang mungkin yang dahulu belum ada. Ini penting memang untuk menghadirkan orang yang ahli. Penting orang yang ahli. Bahkan kalau ini menyangkut permasalahan besar, menyangkut urusan negara dan sebagainya, ini memang perlu duduk. Ya, perlu duduk pertama ustadz, ulama yang kompeten, yang paham fikih-fikihnya. Kemudian juga perlu juga orang yang paham keadaannya. Paham fikhul waqi'nya bagaimana. Akhirnya orang ini menjelaskan ke ulamanya atau ustadznya. Begini loh ustadz, kasusnya begini, begini, begini, begini. Ya, sebagaimana contohnya misalnya kasus BPJS misalnya ya. BPJS tentang jaminan kesehatan ya masyarakat, dan ini urusannya negara. Urusannya negara, oleh karena itu ini perlu dijawab dengan orang-orang yang ahli. Dan orang yang ahli pun harus ngumpul dengan, harus duduk ataupun dia mendapatkan penjelasan langsung dari orang yang ahli dalam BPJS ini, bagaimana kasusnya begini, begini. Ternyata ada BPJS ada 3 golongan. Ya, golongan 1, 2, 3. Yang ketiganya ini adalah sukarela, ternyata tiganya ada dendanya. Kemudian dendanya, kabar terbaru, dendanya sudah dihapus, tetapi masih berlaku sampai berapa hari. Bukan denda bulanan lagi. Dan sebagainya, ini kan perlu duduk. Ya. Demikian juga dengan beberapa ulama-ulama, itu semisal misalnya ada Majma' Fikih Al-Islami. Mereka apa ahli fikih satu dunia, ya, ada namanya, ada macam, ada berbagai macam lembaga-lembaga dunia ini, ada Robita Alam Al-Islami dan sebagainya. Itu mereka berkumpul ahli fikih di dunia, mereka punya pertemuanan bulanan, ya, perbulanan lagi, punya pertemuan tahunan, mereka punya pertemuan tahunan untuk berkumpul membahas fikih-fikih nawazil dan kontemporer. Dan saya pun banyak mengambil dari fatwa-fatwa Majma' Fikih Al-Islami, kemudian fatwa Lajnah Da'imah dan sebagainya. Saya banyak mengambil fatwa-fatwa nawazil kontemporer dari mereka. Banyak baca. Ya. Karena dan mereka pun ketika melakukan hal tersebut, misalnya mereka membahas fikih terkait aborsi, ya, mereka pun mengundang dokter-dokter yang menjalani, mengundang pihak-pihak terkait yang menjalani, yang melakukan, ditanya bagaimana. Oh begini, begini, begini, akhirnya mereka membuat suatu fatwa akhirnya. Dikumpulin semuanya, kumpulin dan sebagainya. Ya. Jadi untuk masalah ini, masalah terutama fikih nawazil, ya, terutama kedokteran. Ya, kedokteran banyak sekali ya fikih-fikih nawazil, yang maksudnya artinya kasus-kasusnya zaman ulama dulu enggak ada. Ulama-ulama terdahulu enggak ada. Di zaman sekarang udah mulai banyak begini, begini, begini. Nah, ini memang butuh kasus demikian. Harus ada ulama kemudian atau ustadz yang pintar ahli hukum, kemudian ada juga orang yang dia menjalaninya, tahu fikul waqi'nya begini-begini, kemudian menjelaskan sehingga ulama tersebut akan mengumpulkan. Dan ini sangat banyak di fikih kedokteran. Kesehatan yang kita akan bahas sekarang. Ya. Sekarang kita bahas seperti ini, makanya saya sampaikan karena ini apa namanya penting. Dan banyak kita dapati Mungkin beberapa ada fatwa-fatwa yang ternyata setelah kita baca ya, setelah kita baca fatwa ulama majma fikih misalnya, ya mereka pertemuan tahunan kemudian mengundang beberapa ini, kita baca lagi fatwa yang ini, kemudian ada fatwa beberapa dari misalnya fatwa ustadz atau fatwa ulama ternyata bertentangan. Ya, bertentangan. Setelah kita lihat-lihat, kita renungkan, ternyata memang bukan ustadznya yang salah ya, pahami ya. Bukan ustadznya yang salah, bukan ustadznya bodoh gitu ya, bukan. Ini bukan ustadznya yang bodoh, bukan ustadznya yang bukan, tetapi fatwa atau berita yang sampai ke ustadz tersebut ini tidak tepat atau salah, sehingga fatwanya salah. Jadi sekali lagi jangan pernah ada yang apa menyalahkan ustadz ataupun ustadznya, wah ini kayaknya ilmunya kurang, bukan. Tetapi karena memang info fakta yang sampai ke para asatiz, ke ustadz dan ulama ini ya salah. Fatwanya juga salah kalau begitu, ya. Fatwanya salah. Contohnya misalnya, contoh misalnya terkait dengan alkohol. Terkait dengan apa? Alkohol. Nah, terkait dengan alkohol ini banyak yang salah paham. Dan yang memberikan fatwa, yang memberikan hukum, ini juga dia salah memahami. Tetap berarti bukan beliau yang salah, bukan ustadznya yang salah, salah memahami. Contohnya terkait dengan alkohol ya, ini salah memahami. Pemahamannya sebagian orang, ini alkohol adalah apa? Khamr. Alkohol adalah khamr. Ya. Kita katakan ini tidak benar atau tidak tepat. Alkohol itu bukan khamr. Alkohol bukan khamr. Sehingga karena salahnya pemahaman ini, ya bahkan beberapa ustadz ya, ingat ya, bukan ustadznya yang salah ya. Ya ini juga salah memahami dan salah memberikan. Akhirnya muncullah kalau menurut saya pribadi ini kehati-hatian yang tidak perlu. Muncullah ada kelompok anti, contoh misalnya anti parfum beralkohol. Nggak mau pakai parfum beralkohol. Bahkan dibilang apa? Haram. Nggak mau pakai parfum beralkohol. Apalagi yang ada alkohol-alkoholnya. Ya. Mau bekam? Saya bekam nggak mau pakai alkohol untuk bersihin lukanya. Atau untuk sterilisasi. Nggak mau pakai alkohol. Ya. Nggak mau pakai alkohol. Karena saya temui langsung. Kalau yang ini saya temui langsung. Saya bekam. Bekam kan ada darah kan? Ya. Ada darah. Ya kalau secara teori kedokteran itu pakai alkohol paling ampuh. Alkohol sama pemanasan, autoclave. Ya itu dipanasi dulu, alat-alatnya dipanasi sama dikasih alkohol supaya bakterinya mati. Ya, bakterinya mati. Nah, saya temui orang ada enggak mau, saya enggak mau pakai alkohol. Ya. Khamr, soalnya dia pemahamannya ini khamr, enggak mau. Untuk membersihkan alat-alat bekamnya tersebut, ya ada darah kan nempel kan? Nempel. Kita enggak tahu darah orang. Darah orang kan bisa jadi ada macam-macam kan? Ya, ada macam-macam, apalagi di zaman sekarang sudah berkembang virus, berkembang bakteri dan sebagainya yang mungkin di zaman dulu enggak ada. Dan ini pun hadisnya ada. Hadisnya ada, kalau sudah tersebar fahisyah, tersebar zina, tersebar ini, maka Allah akan turunkan penyakit yang tidak pernah kalian temui sebelumnya. Ini ada hadisnya nih. Kalau sudah tersebar zina, ya tersebar maksiat, Allah akan turunkan penyakit yang zaman dulu enggak ada, enggak pernah kalian lihat. Ini ada hadisnya. Dan ini terbukti. Terbukti di zaman sekarang ketemu penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ada AIDS, sipilis, raja singa dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang zaman dulu mungkin enggak ada. Turun sekarang ada zaman sekarang. Itu pakai darah. Ya itu makanya darah kalau teori kita secara kedokteran sih harus pakai bersihinnya semua bekas-bekas darah. Kita habis jahit luka, habis bersihin luka, habis operasi kecil itu kita bersihin semua harus pakai alkohol supaya steril lagi, ya tidak nularin, ya. Jadi sampai ada yang seperti itu tidak mau pakai parfum beralkohol, ya. Kemudian apa yang semuanya kaitan alkohol itu tidak mau, ya. Kemudian apalagi obat-obatan alkohol tidak mau juga, ya. Haram. Keyakinannya haram, parfum beralkohol, obat beralkohol, kemudian apalagi yang pakai alkohol ya? Apalagi ya? Ya itulah pokoknya ya. Nah, ini alkohol ini pada tidak mau, haram katanya, karena ini dari pemahaman yang tidak benar atau tidak tepat, ya beranggapan alkohol itu adalah khamr. alkohol itu adalah khamar? Jawabannya, alkohol ini bukan khamar. Alkohol ini bukan khamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamar." Semua yang memabukkan adalah khamar. Jadi ilatnya, alasannya adalah kalau dia memabukkan, baru dia khamar. Stream sedikit, tidak ada hadis yang menyatakan kullu alkohol khamar. Tidak ada ya. Tidak ada yang mengatakan semua alkohol khamar. Tapi kullu muskirin khamar, semua yang memabukkan ini khamar. Jadi ada asbabnya menyebabkan dia mabuk. Nah, alkohol ini buat teman-teman yang sudah belajar kimia, teman-teman teknik kimia dan sebagainya, ini paham. Paham kalau alkohol ini bukan khamar. Paham. Ya, paham. Yang pertama alkohol ya. Yang pertama alkohol ini adalah nama ikatan gugus. Ya, OH ya. Kalau dulu mah apa ya, ingat pelajaran SMA, ini SMA diajarin loh ini. Ini alkohol adalah nama gugus ikatan. Ini alkohol. Oleh karena itu alkohol ini ada macam-macam kan? Iya kan? Ada etanol, ada metanol dan sebagainya. Macam-macam kan? Iya. Kemudian yang kedua, ya. Ini jadi alkohol ini macam-macam. Ada metanol, ada etanol dan sebagainya, 000 pokoknya gitu ya. Banyak, ada ikatan 8, ikatan berapa banyak. Kalau sudah belajar kimia paham. Kemudian yang kedua, tidak semua golongan alkohol ini untuk makanan. Tidak semuanya untuk makanan. Contohnya metanol. Metanol ini contohnya apa? Metanol contohnya ini spiritus. Metanol bukan untuk makanan. Metanol bukan untuk makanan. Yang untuk makanan, rata-rata untuk makanan, obat dan sebagainya ini etanol. Dan etanol pun bermacam-macam. Ada etanol denat namanya. Etanol untuk parfum. Kemudian ada etanol untuk campuran obat. Ini berbeda dengan etanol untuk minuman, beda. Ya. Jadi pun tadi pun beda-beda ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kata kuncinya, perhatikan yang ketiga. Ini kata kuncinya ya. Yang ketiga ini kata kuncinya, bedakan antara minuman beralkohol dan alkohol. Apa yang ketiga kuncinya? Bedakan antara apa? Minuman beralkohol dengan alkohol. Yang memabukkan itu adalah apa? Minuman beralkohol. Ini yang memabukkan. Tetapi alkoholnya saja ini tidak memabukkan. Paham ya? Jadi kata kuncinya di situ. Bedakan antara minuman beralkohol dan alkohol. Sehingga beda. Yang bikin mabuk minuman beralkohol. Kalau alkohol toh ini tidak mabuk. Nah, ini kalau teman-teman di kesehatan, teman-teman di rumah sakit, ini sering lihat ada namanya alkohol 70% untuk membersihkan luka dan jaringan sekitar, maksudnya jaringan sekitar luka. Dan ada alkohol 90% itu untuk membersihkan alat. Ya, habis operasi orang ya, operasi kecil kan darah banyak tuh. Nah, itu harus pakai itu kita bersihnya. Selain cepat hilang, bersih anu mati, bateri mati. Ya, untuk bersihin darah-darahnya itu. Ya, baru pakai operasi orang lagi. Nah, ini alkohol 70%, alkohol 90%. Ini kalau diminum orang mabuk atau gimana? Iya, mati orang minum ya. Minum sebanyak-banyak, secangkir aja minum dah langsung nanti kejang-kejang dah ya. Jadi sekali lagi bedakan apa? Minuman beralkohol dengan alkohol. Ya ternyata penjelasannya panjang ya. Panjang. Jadi beda. Ya, beda. Begitu juga dengan parfum tadi, parfum beralkohol itu bukan. Itu pakai etanol denat, bukan untuk etanol yang ditaruh di campuran minuman itu bukan. Apalagi metanol spiritus bukan. Ya. Bukan. Spiritus itu kalau kita minum gimana ini? Bawa setengah bensin loh itu. Ya. Itu gara-gara ini ya, gara-gara dengar apa namanya spiritus ini bagian dari alkohol, Itu sampai saya dapat berita, saya dapat kasus nih. Ya. Ya, pas zaman kuliah dulu, ini orang mabuk mati.

0: Mabuk mati ya. Apa istilahnya? Mati karena meninggal karena miras, minum miras. Mirasnya apa? Oplosan. Ya, saya masih ingat 5 orang waktu itu. Saya sedang stase forensik. Ya, kita yang forensik kan. 5 orang meninggal. 4 orang yang meninggal, satunya sedang gawat waktu itu. Ya. Itu dia oplos miras. Salah satu oplosannya spiritus gitu. Orangnya spiritus. Dia kira itu spiritus tuh golongan alkohol gitu. Jadi perlu terus dimasukin. Ya. Jadi akhirnya meninggal 5 orang, saya masih ingat dulu. 4 orang kita bedah perutnya. Ya, lihat dalam keadaan perutnya itu ya, perutnya sudah apa? Sudah rusak dan sebagainya. Ya, stase forensik waktu itu ya. Apa untuk mengetahui kematian? Apakah dia mati diracun atau mati karena mabuk? Karena kadang-kadang kan mereka saling bunuh tuh. Apa antar mereka, antar preman dan sebagainya. Kita lakukan otopsi ya. Otopsi bedah perutnya, ternyata memang sebabnya adalah karena memang minuman ini dicampur dengan siapa namanya? Spiritus. Kita juga dari mana mikirnya ini spiritus kok dicampur? Mungkin dia dengar itu ya, golongan alkohol dan sebagainya. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi banyak seperti ini. Ya, harus memahami dulu fikhul waqi'nya, bagaimana keadaannya baru bisa fatwa itu benar. Sehingga kalau ada ustadz kita atau ada ulama salah memberikan fatwa, itu bukan mereka yang bodoh, bukan mereka yang asal-asalan berfatwa, tetapi memang info yang sampai ke mereka itu tidak benar dan salah. Ya. Infonya dibilang, ustadz apa hukumnya pakai alkohol ini, homer ustadz. Ya haram jawabannya kan gitu. Haram kalau dipakai dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan ini, sehingga banyak pertanyaannya dan sampai sekarang masih saya lihat ya. Karena ini sempat tersebar luas, ada yang tidak mau pakai parfum alkohol, ya ada obat beralkohol tidak mau, cari yang lain dan sebagainya, ya artinya sampai menyatakan itu haram, ini tidak benar, ya sampai menyatakan haram, ya kemudian yang lain lagi ya masih banyak tentang kaidah al-hukmu ala syai' far'un 'an tasawwurihi, ya artinya yang ini yang sering muncul ya saya bahas yang sering muncul, contoh juga selanjutnya juga tentang KB misalnya ya. Tentang KB ya, keluarga berencana ya, keluarga berencana, program pemerintah 2 anak lebih baik ya. Program KB ya, program KB 2 anak lebih baik, program pemerintah ya. Nah, sebagian info ya, sebagian apa namanya, ada yang ditanya ya, beberapa ustaz misalnya ataupun yang lain-lain, taunya hukum KB ini haram haram total, karena membatasi anak dan programnya. Ingat ya, membatasi ini yang tidak boleh, membatasi sengaja membatasi tanpa uzur syar'i, ini yang tidak boleh, ini tidak boleh, sehingga KB ini haram, tidak boleh ya, tidak boleh, haram ikutin program KB ya. Dan kita pun menemui di lapangan. Saya sering ditanya ini. Ya itu kok penampil ada kayak seperti dokter penampilannya. Gimana sih? Itulah pokoknya jenggot sama celananya naik-naik gitu. Kenapa? Ya itu pokoknya disuruh apa, kita jelasin ke anu sebentar, kita begini langsung dia mukanya langsung serem dan apa ya, ada yang bilang haram gitu. Kita kan kaget katanya gitu. Nah, seperti itu. Ada yang nanya ya. Langsung haram, tidak mau langsung ya. Atau bahkan ketemu kasus macam-macam ya, ketemu kasus dia cerita, gimana ada yang kemarin penampilannya kayak kamu itu, jilbab besar dan sebagainya, tapi akhirnya ruptur rahim, kenapa? Ya sudah melahirkan terus, ngeyel dikasih tahu gitu ya, baru sekarang melahirkan, tahun depan datang lagi sudah mau melahirkan. Saya bilang, ini ikut KB aja bu, haram KB katanya. Ya, akhirnya datang lagi, tahun depan datang lagi, melahirkan lagi dia. Sudah kita nasihati lagi, ini bu ikut KB bu, haram, gak mau, jalan terus. Akhirnya jebol, rahimnya jebol, ruptur uteri. Nah ini saya temui kasus ini nyata. Ya. Karena dia mendapatkan fatwa kalau KB itu hukumnya haram. Padahal yang benar, ini KB ini kita perlu pelajari dulu. Bagaimana fikul wakinya? Ternyata KB itu dia tidak semata-mata membatasi. Tidak hanya membatasi kelahiran. KB programnya pemerintah ini ya. Ini ternyata programnya tidak hanya membatasi. Ya, tidak hanya membatasi sehingga ada berapa anu juga ada beberapa yang lain juga istilahnya apa namanya sudah alergi ya dengan apa alat-alat KB ini sebagainya anu haram ya alatnya togut dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sampai ada yang seperti itu, tapi karena tidak memahami fikul wakinya. Tidak memahami fikul waki dasarnya tidak tahu. Ya, tidak tahu apa namanya dasar. Dan yang memberikan fatwa juga bisa kita katakan dia tidak salah sepenuhnya. Karena informasi yang sampai salah. Ustaz apa hukum KB itu KB ngapain? Pokoknya Ustaz dibatasi kita punya dua anak saja. Ya haram kalau gitu. Nah padahal KB tidak demikian. Yang benar KB program pemerintah ini ada dua. Ada dua. Yang pertama disebut membatasi kelahiran. Yang kedua disebut mengatur jarak kelahiran. Ini program pemerintah. Ya. Dan di luar negeri pun demikian. Ada program seperti ini. Sehingga ada fatwa ulama menjelaskan. Ya, ada dua program KB ini. Ya, di luar negeri juga begitu ada fatwa ulamanya. Yang pertama disebut dengan tahdidun nasl. Disebut dengan apa? Tahdidun nasl disebut dengan membatasi ya, membatasi kelahiran, tahdid. Dibatasi pokoknya dua anak saja. Jangan lebih. Bahkan di beberapa negara apa? Satu aja. Ya, bahkan di beberapa negara satu ini wajib. Kalau lahir dibunuh. Saya pernah baca di Cina ya, seperti Cina dan sebagainya itu ya. Itu beritanya di Cina begitu katanya. Ya, cuma boleh satu anak di Cina. Beritanya sampai ya. Boleh cuma boleh satu, kalau lahir dua, duanya terpaksa dibunuh. Makanya ada berita pernah lahir kembar berapa ya? 5 atau 7, katanya dia harus pilih satu nanti enamnya dibunuh. Makanya ada berapa orang itu kalau mereka pengen punya dua anak ke anu ya apa namanya perginya ke Hong Kong katanya. Ke Hong Kong lahir di sana enggak apa-apa balik lagi. Ya gitu. Seperti itu.
1: Radio Muad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
2: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
5: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
6: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
7: Yeay!
6: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
7: Saya, Kak Amin.
6: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
7: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
6: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
9: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
6: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin. Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bagus doa ini, kita hafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekkan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. ومن قلب

0: Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Hei Pu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan.
7: Dimulai
6: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah. Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz sekalian, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan frekuensi kesayangan kita di Radio Islam 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Dan marilah kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: 94,3 FM.
1: Pendengar Radio Muats, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah,
4: lenyap atau hilangnya hak-hak mereka. Paling tidak, tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga. dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk syurga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka." Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadirati sada. Yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
14: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدواتنا نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "At-tahur shatr al-iman. Walhamdulillah tamla' al-mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها." رواه مسلم.

0: sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian. Maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalam. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: 94,3 FM.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Muats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muats.

Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muads memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muads terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muads, beralamat di lantai 2 Muads Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muads, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muads, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muads, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuads.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muads. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muads.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi dua, semoga Allah Subhanahu menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judul

0: Judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi si fulan misalnya apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Na'udzubillah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Jualan bajunya, penghasilan halal atau haram? Halal. Pelanggaran ini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena halal itu kembali pada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi kita lakukan unit kerja yang halal, harganya halal. Meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, pasti ketika dijual maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Dia mengendari perang terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilan gimana, Pak? Halal. Betul dia makan pelanggan. Saya di sepanjang jalan karena kalau tercek di mana maka dia banyak melihat kalau tapi tidak mengharap pengajian dia sebagai seorang per yang unit usahanya halal.
2: Ustaz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan salat tetapi tidak menggibir?
3: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu lisan. Sehingga alif fikih jelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita dengar sendiri di saat tempatnya sunyi di tengah malam atau tidak ada suara di kamar sendiri sholat tidak ada lain antum baca antum kan dengar suara sendiri itu baca sir sehingga orang sebelah pun tidak jelas baca apa itu tapi telinga sendiri dengar itu level paling rendah sehingga kalau kumat kamit hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali tidak dikatakan koro ayak koro itu tidak dikatakan membaca itu dikatakan membadabur tafakur ya kalau hanya dalam hati ya orang yang kalau sholat tidak menggerakkan bibir itu hati dia pun baca sama sekali.
4: Setelah menikah istri Ana semakin malas beribadah beda seperti sebelum menikah padahal Ana sering mengingatkan tapi dia lebih pilih nonton gosip kartun daripada haji. Apakah berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri tanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri tanggung suami? Jamaah, la taziru wa ziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu tanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh, diadab sama Allah Azza wa Jalla kathir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut disuruh Allah. Jadi suami, maka tidak menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berusaha membiarkan orang berbuat dosa itu dosa. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas ibadah. Yang itu kan naik turun. Boleh di istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya. Kalau dia

0: minta diantar ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena kepingin ini, yo bismillah, berangkat sudah. Seperti itu. Ini mengingatkan pada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang mati, akan semangat ibadah, akan segera tobat, akan kona, gak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan. Gitu. Kemudian sang suami, lakukan untuk membaca roja. Mungkin tadi.
1: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertangga dengan syariat? Orang terdekat itu perlu. Ya. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-caranya itu banyak sekali. Intinya apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat itu lemah lembut di tengah ketika menyampaikan. Yang ketiga, sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga, sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah. Yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu pun, hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam. Harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada adek begini?
6: Tenang Miki, ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
6: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
9: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
8: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu ta'ala.
9: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
8: Setiap hari

0: Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
0: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
2: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
4: Dari mana? 150 meter.

0: meter sebelum ICM dari arah SMP 10. 0822 80 33. Koher di Facebook.
1: 93 FM. Berjalan istimewa dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
3: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
3: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa?
3: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
2: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
3: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
3: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
3: Enggak boleh dalam Islam seperti itu.
2: Kita punya izzah.
3: Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia.
2: Tidak minta-minta pada manusia, tidak.
3: Minta kepada Allah.
2: Allah yang mengajarkan
3: wasallallaha
2: min fadli. Minta kepada Allah saja.
3: Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja,
2: idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in.
3: Bila apabila kau minta, minta kepada Allah.
2: Kalau kamu minta tolong pada Allah.
3: Iyyaka na'budu
2: wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.
3: Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras,
2: nggak ada yang lain,
3: kita bisa masak,
2: kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.
3: Seandainya kita nggak punya apa-apa,
2: itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita,
3: meskipun nggak ada lauk,
2: tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu.
1: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam itu hayu gini, ah mager, malas gerak, apa posisi dengan mager, hayu mari kita kemon, sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin lana a'malu.

0: lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
1: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
0: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
1: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, kau mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
3: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
4: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Munawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, semoga Allah memberkati yang telah engkau dermakan dan memberkati yang masih di tanganmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah satu dari 8 orang yang namanya pada zaman jahiliyah adalah Abdu Amru. Begitu masuk dengan itulah dia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Putra Auf ini memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Itu terjadi 2 hari setelah keislaman As-Siddiq radhiyallahu an. Dia juga mengalami siksaan dalam perjuangan fi sabilillah sebagaimana kaum muslimin utama lainnya, tetapi tetap bersikap sabar dan jujur. Dia termasuk pula dalam rombongan muhajirin ke Habasyah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi al-Ansari. Suatu kali Sa'ad berkata kepada saudara barunya, "Ina yang aku punya 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah kebun mana."

mana yang kau suka dan istri mana yang kau mau. Aku akan melepaskannya agar bisa menjadi kebunmu dan istriku bisa menjadi milikmu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an menolak dengan halus. Beliau berkata, Allah memberkati harta dan keluargamu. Tapi tunjukkan saja padaku di mana letak pasar. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berdagang di pasar Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, dia sudah bisa memetik keuntungan dan bisa menabungnya sebagian. Ketika simpanannya telah dianggap mencukupi, Abdurrahman menjumpai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium wangiannya yang semerbak sehingga beliau bertanya, "Hai Abdurrahman, apa menikah?" Dia menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Berapa maharmu?" tanya Rasulullah lagi. "Mas sebesar biji kurma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Adakanlah pesta perkawinan, walaupun dengan seekor kambing saja." Berkata Abdurrahman, "Berkat doa Nabi, maka dunia datang kepada aku. Sampai-sampai kalau aku mengangkat batu, rasanya ku dapati di bawahnya emas atau perak." Sewaktu perang Badar, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berjuang sepenuh jiwa. Dia berhasil menewaskan musuh Allah, yaitu Umair ibn Uthman ibn Ka'ab at-Taimi. Pada perang Uhud, dia termasuk yang tetap bertahan, sementara banyak sahabat lain yang kocar-kacir. Dia keluar dari perang ini dengan membawa lebih dari 20 luka. Sebagian lukanya begitu dalam, sampai-sampai tangan salah seorang bisa muat di dalamnya. Namun jihad Abdurrahman ibn Auf dengan jiwanya belum seberapa bila dibanding dengan jihad hartanya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim satu pasukan. Beliau berdiri di antara sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Bersedekahlah, sebab aku ingin mengirim pasukan." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bergegas pulang. Sebentar kemudian kembali lagi. Katanya, "Ya Rasulullah, aku punya 4.000 dirham. Separuh kupinjamkan kepada Allah dan separuhnya lagi kutinggalkan untuk keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allah memberkati yang kau berikan dan Allah memberkati yang kau rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Menjelang perang Tabuk, perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuat besar jumlah, padahal Madinah waktu itu sedang paceklik, jarak yang jauh, sedangkan perbekalan dan kendaraan yang tersedia hanya sedikit. Bahkan beberapa orang menangis sedih karena ditolak keikutsertaannya oleh Rasulullah karena kurangnya sarana transportasi. Mereka ini kemudian dijuluki Al-Baqqa'un, yaitu orang-orang yang menangis. Dan pasukannya disebut pasukan Usra, yaitu pasukan petaka. Kaum muslimin segera memenuhi himbauan tersebut. Dan pelopornya tentu saja Abu Al-Salam. Kemudian beliau menjawab, "Kan banyak daripada yang kuinfaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya." Akhirnya jadi juga pasukan berangkat ke perang Tabuk. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia

besar kepada Abdurrahman ibn Auf berupa sesuatu yang tak diberi yang lebih besar daripada seseorang yang menjadi imam salat atas imam para nabi dan mursalin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman ibn Auf bertugas mengurusi para ummahatul mukminin. Dialah yang mengurus kebutuhan mereka, menyertai mereka, juga berhaji bersama mereka. Dibuatkanlah pelangkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurunkan mereka di tempat-tempat yang mereka sukai. Itulah kebanggaan bagi Abdurrahman ibn Auf, kepercayaan dari ummahatul mukminin. Termasuk bukti kedermawanan Abdurrahman kepada muslimin dan ummahatul mukminin adalah ketika dia menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada Bani Zuhrah, fakir miskin, muhajirin, dan istri-istri Nabi. Begitu menerima bagian harta itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa yang mengirim uang ini?" Dijawab, "Abdurrahman ibn Auf." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah pernah bersabda, 'Tiada lagi yang mengasihi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah bagi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an telah terbukti. Allah Subhanahu wa taala memberkati dan menaunginya selama hidup. Dia merupakan sahabat yang paling kaya, paling banyak hartanya. Dagangannya kian hari kian bertambah saja. Unta-unta kafilah pulang pergi dari dan ke Madinah, mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, peralatan, wangi-wangian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dia juga menampung kelebihan dari kebutuhan masyarakat. Pada suatu hari, kota Madinah bergetar karena kedatangan kafilah Abdurrahman ibn Auf yang berjumlah 700 ekor unta penuh dengan muatan. Iring-iringan tersebut menimbulkan suara gemuruh sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya heran, "Suara apa itu?" Seseorang lalu menjawab, "Suara kafilah Abdurrahman ibn Auf." Kata Aisyah, "Allah memberkati semua yang telah diinfakkan di dunia. Pahalanya di akhirat pun lebih besar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Abdurrahman akan memasuki surga sambil merangkak.'" Sebelum rombongan kafilah itu sempat melepas lelah, Abdurrahman ibn Auf telah mendengar tentang perkataan Ummul Mukminin. Berita gembira tentang surga itu, beliau, "Wahai ibu,

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari itu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, orang yang mendapat berita tentang surga, semakin pemurah dalam berinfak. Tanpa rasa sayang, dia selalu membagi-bagikan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Pernah dia membagikan 40 ribu dinar, bersedekah 200 pon emas, juga menyumbang 500 ekor unta untuk jihad. Selain itu, sampai-sampai wafatnya, telah membebaskan banyak sekali budak dan mewasiatkan 400 dinar emas kepada setiap peserta perang Badar. Semuanya bisa kebagian, padahal jumlah mereka tak kurang dari 100 orang. Dia mewasiatkan juga kepada setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah harta yang besar, sampai-sampai mereka mendoakannya. Semoga Allah memberinya minum dari air salsabil, yaitu mata air yang terdapat di surga. Untuk ahli warisnya sendiri, dia mewariskan harta yang tak terhitung. Ada setidaknya 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 domba. Istrinya yang 4 orang, masing-masing mendapat bagian 80 ribu dinar, belum lagi emas perak yang ditinggalkannya. Untuk membagi-baginya, diperlukan kapak sampai banyak orang yang lecet tangannya. Semua ini ya, telah gugur, baik dariku. Bila ditutupkan kakinya, dan kalau ditutupkan kepalanya, kakinya. Aku khawatir pahalaku telah diberikan seluruhnya kepadaku di dunia ini. Lalu dia menangis tersedu-sedu dan tak lagi. Ibn Auf, 1000 kali lipat kebahagiaan untuknya. Dia telah mendapatkan berita jaminan surga dari As-Siddiq Al-Masduq Muhammad Rasulullah. Ketika wafat, jenazah Abdurrahman ibn Auf diangkat oleh paman Rasulullah, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, disolatkan oleh Amirul Mukminin Uthman ibn Affan, dan diantarkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Ali berkata, "Anda telah mendapatkan kemurnian dan mendahului kepalsuan. Wahai ibnu Auf, Allah telah merahmati Anda." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar mau futsal alu dual kudi. Kasih lagi futsal. Hi, bisa ping.
6: Ada DJ Sport, bonus itu bagus-bagus banget.
5: Iya betul.
7: DJ Sport, jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Wa Ta'ala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Quran yang jernih, suara adzan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sahabat Mu'adz, apakah Anda lagi cari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i? Atau impian Anda adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep yang syar'i? Maka pastikan pilihan Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Tak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
6: 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku, sudah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat Muadz Kids dimanapun adik-adik berada, semoga adik-adik senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik senantiasa diberikan kelancaran dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali kita berjumpa kembali di program acara Quran for Kids di edisi hari Kamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 24 September 2026. Ya, adik-adik jangan lupa, seperti biasa di siang hari ini kita akan kembali belajar makna dari ayat-ayat di suatu surah yang ada di juz yang ke-30. Ya, saat ini kita sedang berada di pembahasan surah At-Takwir. Apakah adik-adik tahu At-Takwir itu surah nomor berapa di dalam Al-Quran? Ya, betul sekali. Dia berada di nomor urut 81. Ya, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan mushafnya yang memiliki terjemahan sehingga kita bisa lebih mudah untuk mempelajari arti maupun makna dari surah At-Takwir. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu surah At-Takwir berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana adik-adik, tetap bersama program kita yaitu Quran for Kids, dan selamat mendengarkan.
1: Quran for Kids.
7: Bismillah.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke adik-adik, kita kembali bersama di program acara Quran for Kids. Dan setelah kita mendengarkan lantunan dari surah At-Takwir, seperti biasa kita akan langsung membahas makna dari ayat yang akan kita lanjutkan pembahasannya, yaitu ayat yang ke-6 ya. Karena di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 1-5, maka insya Allah di siang hari ini adik-adik kita akan membahas ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik perhatikan mushafnya, kemudian perhatikan juga artinya, wa izal biharu sujjirat, yang artinya dan tatkala lautan dibakar. Adik-adik, ini juga merupakan perkara yang sangat mengerikan. Ya, konteks dari ayat ini adalah membicarakan tentang peristiwa di hari kiamat kelak, tatkala lautan dibakar. Makna dari sisi bahasa, al-baharu dalam bahasa Arab atau bahar, al-bahar ya, mencakup seluruh kumpulan air, mencakup seperti lautan, selat, sungai, danau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat yang ke-53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Sehingga terkadang sungai juga disebut dengan al-baharu dalam bahasa Arab. Dan kita tahu bahwa sungai terpisah dari lautan. Di antara keduanya ada penghalang sehingga tidak bercampur. Allah berfirman, wa izal biharu sujirat, yaitu tatkala lautan ditasjir. Nah, maksudnya ditasjir ini sama dengan firman Allah, wal bahrul masjur, dan demi laut yang dinyalakan. Quran surah At-Tur ayat yang ke-6. Terdapat khilaf tentang makna sujirat ya di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan artinya dinyalakan, dan ada yang mengartikan dengan penuh, kemudian meluap dari keluar, ya meluap keluar dari lautan. Ini merupakan tafsir dari At-Tabari. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa air laut di dunia ini menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi ini. Lebih dari 70% isinya adalah air laut.

0: Kalau adik-adik perhatikan, tanah yang kita pijak ini bagiannya kurang dari 30% saja. Kebanyakan diisi oleh air dengan berbagai macam jenisnya. Ada lautan, ada sungai, ada danau, ada selat, dan lainnya. Nah, pada hari kiamat kelak, Allah akan menjadikan air laut tersebut penuh, lalu meluap, dan kemudian terjadi banjir hebat sehingga para ulama mengatakan bahwa seluruh air akan bersatu. Yang tadinya Allah jadikan barzakh, yaitu adanya pemisah atau pembeda antara air laut dan air sungai, maka Allah akan angkat barzakh atau pembatas tersebut sehingga bercampurlah dan bersatu padu antara air asin dan air tawar. Mujahid, salah seorang ulama, berkata, meluap sehingga bercampur satu dengan yang lainnya, yang tawar dengan yang asin, maka jadilah seluruh lautan menjadi satu lautan. Ini merupakan tafsir dari Al-Qurtubi. Ini jika kita bawakan makna sujirat dengan muliat atau penuh, maka maknanya seperti itu, adik-adik. Adapun pendapat yang menyatakan sujirat yang lain, kata para ulama adalah ukidat, yang artinya dinyalakan, sehingga bermakna tatkala air lautan dinyalakan oleh Allah. Ibnu Abbas berkata, lautan dinyalakan hingga menjadi api yang bergejolak. Dan sebagian salaf memaknakan sujirat dengan kering. Kering artinya hingga tidak tersisa meskipun hanya setetes. Ini merupakan perkataan dari seorang ulama yang bernama Qatadah. Apabila kita mengompromikan beberapa tafsiran ini, adik-adik sekalian, maka kondisi air laut pertama kali tatkala terjadi hari kiamat, yaitu air laut tersebut akan meluap, kemudian meluber, lalu bergabung antara air sungai dan air laut, antara air asin dan air tawar, kemudian Allah menyalakan air tersebut. Allah akan membakar air tersebut sehingga yang tadinya berupa lautan air menjadi lautan api. Setelah itu jadilah laut yang kering. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana caranya lautan air dibakar. Allah mampu mengubah kondisi yang satu menjadi kondisi yang lain. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya, adik-adik mungkin tahu kisahnya ya. Ketika Allah menjadikan api yang seharusnya membakar, kemudian menjadi dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya, Surah ke-21, ayat ke-69. Begitupun Allah juga mampu menjadikan air laut menjadi api yang menyala. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa air dengan rumus H2O yang tersusun dari hidrogen dan oksigen, ya mungkin adik-adik belum paham apa maknanya, tapi insya Allah nanti adik-adik akan pelajari kata-kata seperti ini ketika adik-adik sudah di bangku SMA. Ya intinya Allah mampu melepaskan dua molekul tersebut, kemudian membakar dua molekul tersebut hingga menjadi lautan api. Maksudnya molekul air yaitu yang terdiri dari hidrogen dan oksigen dibakar menjadi api. Hanya Allah yang mengetahui caranya. Yang jelas, lautan air kelak akan menjadi lautan api. Dan ini menambah kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Perkara-perkara yang terdapat pada 6 ayat di awal ini, sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah perkara-perkara yang terjadi di dunia sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Kita tahu bahwa hari kiamat terjadi dengan dua tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat ke-68, ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab atau perhitungan. Subhanallah adik-adik sekalian, betapa ngerinya pemandangan di hari kiamat nanti. Jikalau seperti ini apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya di ayat yang ke-6 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan air berupa lautan maupun sungai itu akan bersatu dan melubar istilahnya, menyebar kemana-mana. Dan ada juga yang mengatakan bahwa air tersebut menjadi lautan api. Dan itu merupakan kengerian dan sesuatu hal yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita ketika menghadapi atau mengetahui kabar seperti ini dari Al-Quran, maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita dengan bekal amal soleh. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Baik adik-adik, sahabat Muat Kids dimanapun adik-adik berada, demikianlah pembahasan kita di program acara Quran for Kids di kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan membahas ayat yang ke-7 di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kami bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan bisa menambah semangat adik-adik untuk mempelajari maupun membaca Al-Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
2: Pendengar Radio Muat, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
4: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
10: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
9: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
12: 94,3 FM.
13: Jabat goblok,
14: share di
13: luar.
14: Kita
13: dapat BBM gratis.
14: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
15: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
17: Allahu Akbar,
16: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Nusad Zezen Zainal Mursalin, LC, MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: نور من القرآن.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Kepercayaan jiwa kepada keridhaan Sang Pencipta atau mulianya menjadi bidadari surga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Rasul Salih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang Al-Isra wal Mi'raj, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat dari Al-Isra dan Mi'raj. Kita akan lanjutkan kepada hal kana al-Isra'u bi badanihi wa ruhihi aw bi ruhihi faqat. Apakah Isra dan Mi'raj itu dengan badan dan ruh atau dengan ruhnya saja? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu dengan jasad, dengan badan dan ruhnya, atau dengan ruhnya saja? Disebutkan oleh

0: Saleh Fauzan, ikhtalafan nas, manusia berselisih dalam perkara ini, apakah Isra itu dengan badannya dan ruh atau dengan ruhnya saja. Ada qaulaini, yaitu menjadi dua pendapat. Fal aktsaruna minal ulama, maka yang mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama, ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqdatan la manana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, perjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan badannya dan ruhnya, yaqdatan la manana, dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi tidur. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal tersebut itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil lad ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Itu maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Fattasbihu innama yakunu inda al-umuril idham, maka subhanallah, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika ada perkara yang besar. Falau kana manaman, kalau dilakukan hal tersebut dalam kondisi tidur, mimpi, lam yakun bihi syai'un kabir, maka itu bukanlah perkara yang besar. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang bahwasanya ia telah pergi dalam mimpinya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, maka biasa-biasa saja, nama saja mimpi. Artinya bukan sesuatu yang besar. Walam yakun musta'zaman, maka itu bukanlah sesuatu yang besar. Walama badarat kuffar Quraisy ila takbirihi, maka tidaklah bersegera orang-orang kafir Quraisy untuk mendustakannya, untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dirinya berjalan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa dalam mimpi, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan mendustakannya. Walama irtaddat jama'atun mimman kana qad aslam, maka tidaklah akan murtad sekelompok orang yang sebelumnya dia telah masuk Islam, kalau itu dalam mimpi. Ini adalah dalil yang pertama yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan badan dan ruhnya, bukan dengan ruhnya saja. Wa aidan, begitu juga dalil yang kedua adalah fa innal 'abda ibaratun 'an majmu'ir ruhi wal badan, maka 'abdun itu hamba, itu adalah ibarah dari perkumpulan antara ruh dan badan. Ruh dan badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asra bi'abdihi lailan. Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan hambanya pada malam hari. Maka kata hamba di sini adalah gabungan antara badan dan ruh, bukan badan saja atau bukan ruh saja. Wa aidan, begitu juga dalil yang ketiga adalah qala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak menjadikan ru'ya yang menjadi ujian bagi manusia, dan tidaklah kami menjadikan ru'ya ini menjadi pembahasan kata ru'ya yang arainaka, yang kami perlihatkan kepadamu, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi ujian bagi manusia. Apa kata ru'ya di sini? Kata ru'ya orang menafsirkan dengan kata mimpi. Maka tidaklah kami menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Apa kata Ibnu Abbas? Wahiya ru'ya ainin. Di tafsiran ayat ini adalah bukan mimpi, tapi ia adalah ru'ya ainin, bukan ketika tidur, yaitu pandangan mata, mata kepala, ariyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, itu pada malam diisrakan. Jadi apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj itu bukanlah penglihatan di dalam mimpi, tapi itu adalah penglihatan dengan mata kepala sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala aidan, begitu juga dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan tidaklah menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Maka basar di sini min alati dzat larruh. Basar adalah pandangan dari alat jasad, bukan alat, bukan ruh. Wa aidan fa innahu humila 'ala al-buraq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj dibawa di atas buraq. Yang mana buraq sebagaimana disebutkan pada pembahasan yang lalu, dia adalah dabbatun baydha. Dia adalah hewan yang putih, yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal. Barraqah laha lama'in. Dia adalah hewan yang cepat, yang memiliki lama'an, yang memiliki kilauan. Wa innama yakunu hadha lil badan la lirruh. Maka karena ia dibawa di atas buraq, maka yang bawa ini adalah untuk badan, bukan untuk ruh. Li annaha la tahtaju fi harakatiha ila markabin turkabu alaihi. Karena apa? Karena kalau dia ruh, maka tidak butuh kepada untuk menggerakkannya dari satu tempat kepada tempat yang lain, tidak butuh kepada kendaraan yang dia tunggangi. Maksudnya ruhnya sudah. Ini adalah alasan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan badan dan ruhnya. Wa qala akharun, yang lain mengatakan, bal, ini pendapat yang kedua, bal usriya bi rasulillah bi ruhihi la bi jasadihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan yaitu dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Ini riwayat dinukil oleh Ibnu Ishaq dari Aisyah dan Muawiyah dan dinukil juga dari Al-Hasan Basri dan yang lainnya. Ini adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya diisrakan dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Diisrakan dengan ruh, walaysa al-murad bihadzal qaul anna al-isra'a kana manaman. Bukanlah yang dimaksud dengan hal ini, dengan pendapat kedua ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan di dalam mimpi. Bukan itu maksudnya. Bal innar ruha dzataha usriya biha, bahkan tapi akan tetapi ruhnya sendiri yang diisrakan. Faparaqatil jasad tsumma adat ilaih, yang mana ruh itu berpisah dengan badan, kemudian dibawa Isra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian balik lagi kepada jasadnya. Wa hadza min khasa'isihi, dan ini adalah di antara keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fa inna ghairahu la tunalu zatu ruhin as-su'udul kamil ila as-sama' illa ba'da al-maut. Karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah zat ruhnya yang dinaikkan secara sempurna ke langit kecuali setelah dia meninggal. Di pendapat kedua ini bukan maksudnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra di dalam mimpi, tapi ruhnya yang dibawa. Kalau mimpi kan, kalau kita mimpi, ya ruh dan jasad kita itu masih dia di tempat tidur kita. Ruh dan jasad kita ini masih di atas tempat tidur kita, karena kalau kita bermimpi kan masih orang bernapas ketika dia bermimpi. Nah, ini adalah yang mengatakan bahwasanya Nabi diisrakan dengan ruhnya saja bukan dengan jasadnya, itu ruhnya yang dikeluarkan untuk diisrakan. Ini adalah pendapat yang kedua. Wal muradu bil manam, sedangkan yang dimaksud dengan tidur adalah annama yarahun naim, bahwasanya apa yang dilihat oleh orang yang tidur qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lum, yaitu itu bisa jadi adalah suatu gambaran yang sudah dimaklumi. Kita bermimpi mandi di sungai, kita bermimpi di mana, itu adalah perkara yang sudah kita ketahui bi suratil mahsusah, yaitu dalam bentuk yang terindra. Ini kalau mimpi. Fa yara ka'annahu qad urija ila as-sama', maka ia melihat seakan-akan ia dibawa ke langit. Wa dhuhiba bihi ila Makkah, kemudian ia dibawa ke Makkah. Wa ruhu lam tas'ud wa lam tadhhab, tas'ad wa lam tadhhab, sedangkan ruhnya belum naik, belum pergi. Ruh dan jasadnya masih di badannya, masih tidur. Kalau ini mimpi. Sedangkan pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya ruhnya yang dibawa, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimpi, ya dia masih tidur, badannya masih di tempat tidur, kemudian ruhnya juga masih di tempat tidur, maka dia melihat seakan-akan dia dibawa naik ke langit, pergi ke Makkah atau ke Baitul Maqdis, sedangkan ruhnya dan badannya masih di tempat tidur. Kan tapi mimpinya yang diperlihatkan di dalam mimpinya. Maka wal farqu bainal amrayni wadih, maka perbedaan antara hal ini dengan mimpi, yaitu pendapat kedua yang mengatakan dengan ruhnya yang dibawa, dengan mimpi, itu adalah perbedaannya aja jelas. Wastadalla man qal, maka berdalil orang yang mengatakan innal isra' kana bi ruhihi la bi jasadihi, bahwasanya yang diisra'kan itu adalah ruhnya bukan jasadnya, bima ja'a fi riwayat Syarik ibn Abi Namir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Syarik ibn Abi Namir dari Anas, yang ia mengatakan sallallahu alaihi wasallam summa staiqaltu, kemudian aku terbangun, fa idza ana fil hijr, maka aku berada di hijr, itu Ka'bah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan wastaiqadha wa huwa bil masjidil haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun istaiqadha, sedangkan beliau sudah ketika terbangun itu berada di Masjidil Haram. Inilah alasan yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Dengan riwayat Bukhari tadi, dengan riwayat yang disebutkan dari Syarik bin Abi Namir, Nabi mengatakan kemudian beliau bangun dan ia berada di Masjidil Haram. Wa qad ujiba anhu bi jawabain. Maka apa yang disebutkan oleh Syarik ini dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, anna hadha ma'dudun min ghalatati Syarik. Bahwasanya masuk ke dalam perkara kesalahan yang dilakukan oleh Syarik. Faqad ghalatal huffaz Syarikan fi alfadhin min hadis al-Isra. Bahwasanya para huffaz, para ahli hadis telah menyalahkan Syarik di dalam lapas terkait tentang hadis Isra. Itu jawaban yang pertama. Kalaupun itu adalah lapas yang benar tentang istiqadha, bangun di sini, annal istiqadha mahmulun alal intiqal min halin ila ma'ihal. Bahwasanya kata istiqadha yaitu bisa dibawa dalam bentuk perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Apa kata Ibnu Katsir? Wa hadzal hamlu ahsanu min at-taghlid wallahu a'lam. Maka kita bawa hadis ini, arti dari istaiqadha di sini adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, ini lebih baik daripada kita menyalahkan atau daripada disalahkan riwayat Syarik ibn Abi Namir. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas, Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Darimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
7: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sahabat Muadz, siapa nih yang lagi mau beli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi? Nah, sebelum membeli, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya, sahabat Muadz. Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, coba perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, Anda juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Yuk jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
7: 94.3 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya. dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat

0: tanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM. Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
8: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه

0: itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
1: قدوات نبوية. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Wasiat kepada aku, berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan sahih.
1: Qudwat nabawiyyah.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
3: قدوات نبوية.
2: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hadirati sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan biasa.

0: tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min alikala di hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha na na'udhu bika min al-wa'alqab.
0: Kami milik Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا أنت.
0: يا الله, lah tubuhku dari angin, dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu.
2: A'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu billah. Allahumma inni al-'afwa wal 'afiyah kal 'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan dari atasku. Lindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore.
2: Allahumma alima hada siwal ar wa malika ilaha illa an a'udhu bika min syaitani wa fa'ala nafsi su ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, atas segala sesuatu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang yang tidak ada bahaya atas namanya.
2: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دين صلى الله
0: sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة

0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Eh, ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000, Ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
4: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama jalan istiqomah sesuai.
6: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan puja kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Kamis 24 September 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muadz sekalian. Tentunya di radio kesayangan kita semua, di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM,

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, seperti biasa kita akan bersama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan selamat sore untuk sahabat Muadz. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan waktu sore yang begitu hangat. Dan saat ini matahari mulai condong ke ufuk barat. Aktivitas kita hari ini mungkin masih menyisakan lelah. Jalanan mulai ramai oleh mereka yang bersiap untuk pulang. Dan mungkin di antara kita ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang dalam perjalanan, atau ada pula yang baru saja sampai di rumah. Akan tetapi sahabat Muadz, apapun keadaan sahabat Muadz sore ini, kami berdoa semoga Allah memberikan ketenangan di hati, kesehatan pada tubuh, dan keberkahan dalam setiap langkah sahabat Muadz. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, terkadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai kita lupa mensyukuri begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba kita pikir, kita masih bisa membuka mata kita pagi tadi. Kita masih diberi kesempatan untuk bekerja. Kita masih bisa mendengar suara orang-orang yang kita sayangi. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan memperbaiki diri. Nah, semua ini adalah nikmat yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sore ini sahabat Muadz, sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari sejenak kita berhenti dari segala kesibukan dan mengucapkan dalam hati kita, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah untuk apa? Untuk nafas yang masih Allah titipkan. Untuk rezeki yang mungkin tidak selalu banyak tetapi selalu ada jalan darinya. Alhamdulillah untuk ujian yang mungkin terasa berat karena melalui ujian itu kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muadz, kalau hari ini terasa begitu berat bagi Anda, maka jangan merasa bahwa Anda harus serahkan sebagian kegelisahan itu kepada Allah. Kita tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa pertolongan Allah selalu memiliki waktu terbaik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat Allah, karena hati manusia itu membutuhkan tempat untuk kembali, dan hati akan menjadi tenang ketika dekat dengan Rabb-nya. Semoga sore ini kita bisa menutup sebagian perjalanan hari kita dengan rasa syukur. Dan jangan lupa sahabat Muadz, ya, kami sore juga menjadi pengingat bahwa kita sedang mendekati hari Jumat. Mari mulai mempersiapkan hati, perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak doa. Dan jangan biarkan hari kita berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh sejumlah ulama, "Aktsirus salata 'alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah, faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra." Perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Semoga sore ini menjadi sore yang penuh keberkahan. Untuk sahabat Muadz yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menjaga Anda sampai tujuan. Untuk yang sedang bekerja, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan rezeki. Dan untuk yang sedang lapangkan jalan keluarnya. Dan untuk siapapun yang sedang merasa lelah, semoga Allah menangkan hati dan menguatkan langkah Anda. Tetap bersyukur, tetap berbaik sangka kepada Allah, dan jangan pernah berhenti berharap kepada rahmat-Nya. Dia yang bersama kita, segeram Mu'al Bayres. Sajadah berik, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Manusia ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan dalam tuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan ting dalam menghadapi berbagai macam sulitan. Jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia, namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan dalam melaksanakan ketan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Lagi tangnya bagi seorang muslim, tunduk hatinya jika dia mengingat Allah.

0: membaca berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tuh hatinya tetap di Firaun, hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya atau kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya sombongan Haman, dia tidak dapat kecuali.
1: Tidak ada nikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan dalam hati sesang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah dia nanti senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemana pun dia pergi, di mana pun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya.
2: FM Radio Muaz Jabal bersama meniti jalan istiqomah dengan as.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berjumpa dalam program Murotal by Request. Dan seperti biasa dalam program ini kami ingin berinteraksi langsung dengan pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, di mana di dalam program ini sahabat Muaz bisa merequest pembacaan Al-Quran sesuai dengan qori favoritnya dan juga surah favoritnya. Caranya gampang seperti biasa, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya dan kirimkan ke nomor kami di 0852-55500-943. 0852-55500-943, tentunya lewat WhatsApp. Dan sahabat Muaz dimanapun Anda berada, juga kami mempersilakan kepada sahabat Muaz yang mau request lebih dari satu dengan requestan yang berbeda. Misalnya requestan pertama sahabat Muaz merequest surah Nuh yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama. Kemudian requestan yang kedua sahabat Muaz request pembacaan surah Al-Mujadilah yang dibacakan oleh misalnya surah Adz-Dzariyat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: manusia dari benci, tapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Bukannya pada orang, pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih dalam program Murotal by Request. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan tadi pembacaan Al-Quran Surah Adz-Dzariyat yang dibawakan oleh Syekh Al-Arkani Hafizullah Ta'ala. Semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu sahabat Mu'adz masih dalam program Murotal by Request, kami kembali mengajak kepada sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari bergabung bersama kami dalam program ini. Kirimkan requestan sahabat Mu'adz dengan mengetik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin sahabat Mu'adz dengarkan spasi nama qori yang membacakannya dan kirimkan ke 0852-5550-943. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tadi pembacaan surah Adz-Dzariyat yang kita dengarkan ini adalah surah pertama di juz yang ke-27, surah dengan nomor 79, di mana salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil

0: surah yang mulia ini adalah bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita dengar, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Menciptakan jin dan manusia ke Allah melainkan agar mereka ibadah kepada-Ku. Nah, sanad berada ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekedar mengejar kerjaan, harta, jabatan, kenyamanan atau dia. Semua aktivitas kita seharusnya diarahkan agar menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya sahabat, ibadah dalam Islam tidak hanya berupa salat, puasa atau membaca Al-Qur'an. Pekerjaan yang dilakukan dan cara yang halal dan niat yang benar, mencari nafkah untuk keluarga, membantu orang lain, bahkan menjaga amanah itu juga dapat menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntun itu sahabat muat perlu diwujudkan dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surah Ahzab 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswun hasanah." Sungguh terhadap pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi surah Az-Zariyat mengajak kita untuk meluruskan kembali arah hidup kita. Bukan hanya bertanya apa yang ingin saya dapatkan dari kehidupan ini, tetapi juga kita bertanya apa yang Allah kehendaki dari kehidupan saya. Dan ketika tujuan hidup kita sudah jelas, sahabat muat, maka akan lebih mudah menghadapi naik turunnya kehidupan. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Ketika kita menghadapi ujian, kita sabar. Ketika memiliki kesempatan, kita menggunakannya untuk kebaikan. Ada satu bagian lain yang sangat indah dalam surah Az-Zariyat, sahabat muat. Apa itu? Allah menggambarkan orang-orang yang bertakwa. Di ayat 17 dan 18 Allah berfirman, "Kanu qalil minallayli ma yahjan wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Ini mengatakan sahabat muat bahwa orang yang memahami tujuan hidup membangun hubungan Allah termasuk melalui salat malam, doa dan istighfar. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, pesan sederhananya sibuk mengejar kehidupan dunia. Tetapi jangan sampai kita lupa kita akan kembali akhirnya tetapi menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kita selanjutnya bacakan requestan yang masuk. Requestan pertama dari pendengar setia kita dari Abinya Saat di Zaitun, request surah An-Naziat dan Abasa, korinya dipilihkan saja. Oke, jadi kita akan langsung putarkan. Dan kalau saya sih mau pilihnya yang bagus itu salah satunya ya, dibacakan oleh Syekh Yasir Al-Dusari hafizahullah ta'ala. Pasti sahabat muat kenal ya. Beliau adalah salah satu imam di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah hingga saat ini. Olehnya itu kita akan dengarkan pembacaan surah An-Naziat dan Abasa yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dusari sesuai dengan requestan dari Abinya Saat di kembali mengajak kepada sahabat muat dalam program Murotal by Request, mari bergabung, kirimkan requestannya, kirim ke 0852 555 900 943. Sahabat muat jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal by request. Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Masih dalam program Murotal by request. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan bersama pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita, dari Abinya Saat di Zaitun. Syukron, jazakumullahu khairan sudah merequest di sore ini. Dan sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami mengajak lagi kepada sahabat Muaz yang mungkin baru saja bergabungnya di sore ini dalam program Murotal by request. Silahkan merequest, kirimkan requestannya, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke 0852-55500-943. Yang mau request lebih dari satu surah boleh, yang mau request juga lebih dari satu qori boleh, silahkan kirimkan requestannya, kami tunggu. Dan kita bacakan requestan yang masuk berikutnya dari pendengar setia kita juga tentunya, dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Request surah Al-Mursalat yang dibawakan atau dibacakan oleh Syekh Nabil Ar-Rifai hafizahullah ta'ala. Oke. Kemudian ada titipan juga seperti biasa dari kakeknya Ezi. Request surah Al-Mulk yang dibacakan oleh Ustaz Abu Usama hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Jadi kita akan putarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan. Yang pertama surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian yang berikutnya surah Al-Mulk yang dibacakan oleh Ustadz Abu Usama. Terima kasih banyak, syukron jazakumullahu khairan sudah merequest di sore ini. Dan kami tunggu requestan berikutnya dari sahabat Muat. Waktu kita masih panjang, silahkan merequest. Dan mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request. Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Aduh, enggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
6: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
9: Udah rusak kayaknya di barang ini.
8: Bro, temani Mi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
9: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
8: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
9: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang standar sertifikasi.
8: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
9: Gampang, Ji. Ada jadi kemasan tanda S atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
10: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi dan telah tersertifikasi.
11: Butuh jas... Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, informasi lebih lanjut hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
10: Simak dan dengarkan bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
12: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
13: ya.
12: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
13: Yang tidak enak-enak lah.
12: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
13: Nah, itu dia.
12: Ya, ujian.
10: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live 4,3 FM dan Muadz TV.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
14: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, demikianlah kita kembali telah mendengarkan beberapa pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari pendengar kita, yaitu

0: dari Abi dan uminya Aisyah di lorong gembol dan juga kakeknya Ezi. Tadi request surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Syekh Nabil Ar-Rifai dan juga surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Ustaz Abu Sama. Terima kasih banyak, syukran, jazakumullahu khairan sudah merequest di sore ini. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada pada penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore hari yang berbahagia ini. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, kami bacakan satu requestan terakhir dari pendengar setia kita, dari Abizar Ubaidillah di Jalan Ruruhi, Lorong Bersama. Request surah An-Naba yang dibawakan oleh Ustadz Abu Sama Hafizahullah Ta'ala. Oke? Terima kasih, jazakumullah khair kepada Abizar Ubaidillah yang sudah merequest. Kita langsung putarkan, dan ini sekali lagi menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore hari yang berbahagia ini. Untuk semua perequest yang telah merequest di sore ini, kami ucapkan terima kasih banyak, dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam program Murotal by Request di kesempatan yang berikutnya. Tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
1: Murotal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram DJS.Kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari

0: Kia, man.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
3: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
2: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
3: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
2: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
3: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
2: Barang siapa yang ingin umur berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
3: Wayub setelahu fi rizki, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
2: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
1: 94,3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian Anak Muslim Ceria bersama Kak Erlan, membahas Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terpuji lagi mulia. Hari ini adik-adik semua dirahmati oleh Allah, kita akan belajar tentang nama Allah, yaitu Al-Kabir Al-Azim. Apa adik-adik? Al-Kabir
5: Al-Azim.
4: Betul. Al-Kabir Al-Azim.
5: Al-Kabir artinya apa, Kairlan?
4: Al-Azim. Azim artinya Maha Agung. Ya adik-adik ya. Sebenarnya Al-Kabir dan Al-Azim, Maha Besar, artinya Allah Maha Agung. Dua nama ini adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya nih, kalau kita membahas tentang nama Al-Kabir, maka kita jumpai ada di ayat ke-30 di surat Luqman. Adik-adik coba buka mushaf Qurannya, surat Luqman ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kan kalimat terakhir yang ada di ayat ini, Allah katakan Aliyul Kabir. Ada kata-kata, maka dari ayat ini Al-Kabir artinya Allah maha besar. Jadi kata Al-Kabir atau nama Allah Al-Kabir bisa kita jumpai di surat Luqman ayat ke-30. Atau bisa juga kita jumpai di surat Ghafir ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, dalam ayat ini di surat Ghafir ayat ke-12, lagi-lagi Allah sebutkan salah satu namanya yaitu Al-Kabir. Ya, ada disebut Al-Kabir. Nah, jadi adik-adik, kita menyebutkan nama-nama Allah itu gak bisa sembarangan. Karena nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah.

0: Erlang?
1: Tauqifiyah.
0: Apakah Erlang?
1: Tauqifiyah.
0: Apakah Erlang?
1: Tauqifiyah artinya semuanya ya berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya terangkan adik-adik sekalian. Jadi bukan kita buat-buat sendiri ya. Nama-nama Allah itu kita ambil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan para ulama. Ya adik-adik ya. Nah jadi nama Al-Kabir itu ternyata ada di dalam Al-Quran ya. Tepatnya di surat Luqman ayat ke-30 dan juga surat Ghafir ayat
0: ke-Azim kan hari ini kita bahas dua nama.
1: Betul.
0: Kalau Al-Azim ada di surat apa?
1: Kalau Al-Azim cukup sering sih kita jumpai nama Al-Azim ya.

0: Wasi'a
1: wasi'akun
0: wasi'akun siuhus samawati wal ard wala ya'uduhu huma wa huwal aliyul azim.
1: Wa huwal aliyul azim. Perhatikan adik-adik, di akhir kalimat pada ayat kursi tersebut berfirman lagi ya, al-azim ini juga sebenarnya bisa diartikan maha besar ya adik-adik ya. Di sini al-azim ya, al-azim kita jumpai di ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah ayat 250. Dan di akhir ayat kursi, di akhirnya Allah kata liyul azim. Tetap juga. Terus kita juga bisa jumpai nama al-azim di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Haqqah ayat yang ke-52. Coba adik-adik buka Al-Qur'annya, surat Al-Haqqah ayat yang ke-52. Surat Al-Haqqah ayat 52. Allah berfirman, "Fasabbih bismi rabbika rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung, yang maha besar. Berarti nama yang disebut dengan al bisa dipahami adik-adik ya. Jadi Al-Kabir, Al-Azim artinya adalah Allah itu memiliki kebesaran serta keagungan sebagai sifatnya ya. Paham adik-adik ya? Jadi Al-Kabir, Al-Azim yang maha besar, yang maha agung. Nah adik-adik semua yang rahmati oleh Allah, kalau kita sudah ya nama Allah ini, maka kita akan berusaha untuk senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu besar gak adik-adik? Coba Kak Eran mau tanya dong, Allah itu besar atau enggak? Coba Kak Eran panggil kepada adik yang bernama
2: Uzma Jakarta.
1: Uzma dari Jakarta, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yakin?
3: Yakin.
1: Betul. Dari mana kita bisa tahu kalau Allah itu maha besar?
3: Tahu.
1: Kita tahu yang pertama dari keterangan-keterangan yang ada di Al-Quran. Ini kan Allah Al-Kabir, Allah maha besar. Kita tahu Allah itu satupun makhluk yang bisa menandingi besaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini deh ya, De Ozma ya tadi ya, masih aktif gak speakernya?
3: Iya.
1: Ozma, Ozma tahu gak makhluk yang paling besar itu apa? Kecil. Manusia dengan gunung besar mana?
3: Gunung.
1: Gunung sama lautan?
3: Lautan.
1: Lautan sama langit lebih besar mana?
3: Arsinya Allah.
1: Betul, arsi Allah ya. Arsi itu adalah Allah yang pertama kali diciptakan. Dan arsinya Allah itu merupakan makhluk Allah yang paling besar. Osma udah pernah tahu belum tentang hal ini? Gitu ya, adik-adik ya, pernah dengar arsi? Allah ada di atas arsy. Allah itu tidak membupi di sini kita bahwa arsy pertama kali diciptakan sekaligus arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar. Yang luas. Bayangin adik-adik ada gelang lempengan lemparkan di atas pasir. Luas segala isinya yang padahal ini sudah sangat besar ya. Kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, maka ternyata selumi ini gak ada dengan ya, arsh rat yang dihampas lebih besar daripada kursinya. Kursinya Allah lebih besar daripada sen bumi besar. Sangat sekali ya, besar.

0: Sedangkan kita tahu adik-adik, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Dan tidak ada satupun makhluk yang menandingi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini cukuplah kita semakin meyakini dan mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui bagaimana perbandingan besarnya arsy dibandingkan dengan kursinya Allah, besarnya kursinya Allah dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Mengetahui makhluk Allah yang paling besar saja sebesar itu, ya, maka tentu kita jadi meyakini dan mengakui betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik, kita harus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dialah Allah zat yang maha besar, yang maha agung. Maka sudah selayaknya kita mengakui kebesaran Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adik, sejatinya ketika kita mengerjakan ibadah, itu artinya kita sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah, aktsarul fihi ubudiyah. Di dalam ibadah itu ada unsur penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adik-adik. Kita merendahkan diri, kita meninggikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya, mengakui kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat ibadah kita. Kita itu sejatinya sedang mengagungkan Allah. Kita sedang memuliakan Allah yang maha besar. Makanya orang, misalnya ketika berpuasa, gitu adik-adik ya, ketika berpuasa, kita sejatinya disuruh untuk mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yakni puasa kita maksudnya ya, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Lihat, perhatikan adik-adik, ada kalimat walitukabbirullah. Ketika bicara tentang ayat puasa, Allah sebutkan walitukabbirullah. Itu artinya adik-adik, ada isyarat dalam ibadah puasa itu kita disuruh untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dengan ibadah berkurban, kita juga disuruh untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik lihat di surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini, surat Al-Hajj ayat 37, ini bicara tentang menyembelih, adik-adik ya. Menyembelih, atau lebih tepatnya bicara tentang bertakbir pada waktu haji, adik-adik ya. Karena ayat ini di awal-awal ayatnya bicara tentang lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Nah, adik-adik lihat ya, ibadah puasa untuk mengagungkan Allah, ibadah haji juga untuk mengagungkan Allah. Begitu pula ketika kita sholat juga adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam takbir saja kita ucapkan apa ketika mulai sholat? Takbiratul ihram bilangnya gimana? Allahu Akbar. Hah? Ini kan dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu Allahu Akbar artinya apa? Kak Elan pilih adik yang bernama? Raihan Tangsel. Apa arti Allahu Akbar?
1: Allah Maha Besar.
0: Allah Maha Besar. Berarti kita sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal sholat saja sudah kita ucapkan Allahu Akbar. Ditambah lagi ketika kita takbiratul ihram, adik-adik, kita kan mengangkat tangan ya.

Kita mengangkat tangan nih. Ini kata Imam An-Nawawi, di antara hikmahnya mengangkat tangan ini adalah menunjukkan tanda pasrahnya kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan ketika awal salat dalam rangka mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita itu lemah, dan di sisi yang lain kita mengagungkan dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kan gitu ya. Imam Nawawi sebutkan ada 8 hikmah. Setidaknya ada 8 hikmah kenapa kok kita takbiratul ihram itu sambil mengangkat tangan, ya. Dan tanda hikmahnya itu menunjukkan kita itu lemah, pasrah kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, dan kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gerakan-gerakan sholat saja kita benar-benar mengakui kebesaran Allah. Kita benar-benar mengakui keagungan Allah. Ketika ruku, Allahu Akbar, kita membungkukkan badan. Makanya kita itu membungkukkan badan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, adik-adik sekalian. Enggak boleh kita membungkukkan badan mengagungkan seseorang, enggak boleh. Kita membungkukkan badan, ya, mengagungkan seseorang itu hanya boleh mengenya untuk Allah Subhanahu. Lihat, di saat kita disitulah kita kemudian setelah gerakannya sempurna, saat rukuk kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah, Rabb yang Maha Agung. Lihat adik-adik, Al-Azim disebut di sini. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Maka adik-adik, di dalam zikir ini kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengakui keagungan Allah, mengakui kebesaran Allah. Maka di dalam amal-amal ketaatan yang kita lakukan, di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sejatinya kita itu sedang mengakui kebesaran Allah, dan kita pula sedang mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita harus menyadari ya adik-adik ya, akan kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Allah lah yang paling besar, Allah lah yang Maha Besar, Allah lah yang Maha Agung. Maka sudah selayaknya kita mendahulukan Rabb, mengagungkan Allah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dahulukan apa yang Allah perintahkan di dalam hidup kita daripada kesenangan-kesenangan kita, adik-adik sekalian, ya. Kalau Allah suruh kita sholat, ya kita harus semangat mengerjakan sholat. Itu namanya mengagungkan Allah. Walaupun lagi asik main sama teman, tapi kalau azan sudah berkumandang, maka segera mengerjakan sholat. Karena itu tandanya kita sedang mengagungkan Allah. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa ya? Kalau lagi asik tidur, tiba-tiba azan berkumandang, Allah suruh kita sholat, maka berarti tinggalkan tidurnya. Kita langsung mengerjakan sholat, artinya kita sedang mengagungkan Allah. Kita lagi asik main bola sama teman, ternyata ada panggilan untuk sholat. Maka kita tunda dulu bermainnya, kita langsung bersegera untuk mengerjakan sholat, karena itu tandanya kita sedang mengagungkan Allah. Nah, begitulah adik-adik cara kita mengagungkan Allah, yakni dengan bersemangat untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, adik-adik, itulah buah dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir Al-Azim, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Nah, semoga adik-adik pelajaran kita hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat, dan kita jadi makin mengakui kebesaran Allah. Setelah kita tadi merenungi makhluk Allah yang paling besar, yaitu arsy, makhluk Allah yang seperti itu saja sudah sampai-sampai kita tidak terbayang yang sebegitu luas dan besarnya, gitu ya adik-adik ya. Maka apalagi Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bisa membayangkannya adik-adik ya. Dan kita hanya bisa meyakini kalau Allah itu

0: adalah maha besar, maha agung, dan tidak ada satupun makhluk yang menyamai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik-adik, buah mengimani Al-Kabir Al-Azim, kita jadi harus berusaha senantiasa mengagungkan Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Lalu kemudian adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang Al-Kabir, bicara tentang Al-Azim, maha besar dan maha agung, ini sudah selayaknya membuat kita menyadari kalau kita ini di dalam setiap ibadah harus senantiasa mengagungkan Allah, harus senantiasa mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Saat haji kita disuruh mengagungkan Allah, saat puasa kita disuruh mengagungkan Allah, pun demikian saat sholat kita disuruh mengagungkan Allah. Maka inti dari ibadah itu sejatinya mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadi makin cinta sama Allah yang maha besar. Jangan justru kita malah memikirkan sesuatu yang kecil. Lagi sholat kita memikirkan sedang mengagungkan. Ya, maka jangan pikir itu yang kecil.
1: Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Nata bramaki. kita pale Parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tuwe di sana kone di bypass.
4: Defan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi, Bat?
6: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
6: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
7: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
6: Al-hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
7: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
6: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
7: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
6: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
7: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
6: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kajian anak, yaitu tentang Allah itu Al-Kabir dan Al-Azim. Semoga adik-adik yang mendengarkan tadi bisa paham dan tentu bisa semakin yakin tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik tentu kajian anak ini masih akan berlangsung beberapa pertemuan lagi bersama Kak Erlan Iskandar. Olehnya itu adik-adik jangan pernah lewatkan, usahakan untuk selalu mengikutinya. Dan saudaraku seiman, sahabat Muat, saat ini kita baru saja memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dengarkan selalu Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM,
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
11: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
11: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
11: dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
11: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
11: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
13: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
15: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
14: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
15: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
14: Betul sekali Mito Hai.
16: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
4: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
3: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabahu.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat Aidin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muaz masih menemani Anda di malam ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat Muaz, kita baru saja melaksanakan sholat maghrib. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya setiap malam Jumat itu ba'da sholat maghrib kita ada kajian rutin yang biasanya kita dengarkan, pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Namun qadarullah, karena satu dan lain hal, kajian ini diliburkan. Jadi sebagai gantinya, kita akan mendengarkan siaran ulang dari kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin ini di pertemuan yang telah berlalu. Dan walaupun ini adalah siaran ulang, tetapi biiznillah ta'ala kita tetap bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Olehnya itu sahabat Muat, mari langsung saja kita dengarkan kajian berikut ini, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
6: Masih Syekh Al-Adi yang dimuliakan

0: kita untuk membawakan materinya kepada guru kita. Kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim al mab'uthi rahmatal alamin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahum isanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada

adil adam la yalzamu wujul wujud. Syait dia tidak ada dari sebuah, maka mengakibatkan amalan itu tidak atau tidak sah. Namun apabila dia itu ada pada sebuah amalan atau apabila dia itu, ya inilah pengertian syarat. Maka ketika para ulama rahimahumullah menyebutkan syarat-syarat tawaf, artinya amalan-amalan yang jika tidak

lakukan sebelum kita tawaf, maka tawaf kita tidak sah. Tetapi jika amalan itu ada, belum tentu kita melakukan tawaf. Baik, syarat yang pertama, penulis mengatakan wasyurutu tawafi mutlaqan, dan syarat tawaf secara mutlak. Kenapa si penulis mengatakan secara mutlak? Maksudnya syarat tawaf secara umum, karena tawaf itu ada beberapa macam yang dinamakan dengan tawaf qudum, yang dinamakan dengan tawaf ifadah, ada yang dinamakan tawaf sunnah, ada yang dinamakan tawaf wada. Maka syarat-syarat ini disyaratkan pada seluruh tawaf. Mau tawaf qudum, mau tawaf sunnah, mau tawaf ifadah, mau tawaf tawaf wada, semua syarat-syarat ini disyaratkan. Ya, yang pertama kata beliau adalah aniyah. Syarat pertama tawaf itu niat. Ada niat di dalam hati kita bahwa kita akan tawaf, bukan hanya sekedar mengelilingi Ka'bah. Ya, harus ada niat dalam hati kita bahwa kita hendak melakukan tawaf. Dan tepatnya niat itu di dalam hati sebagaimana sering hilang. Maka tak perlu kita mengucapkan dengan lisan kita nawaitu atufa bil baiti sab'ati asywa, saya berniat untuk tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali karena Allah misalnya. Itu tidak perlu diucapkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Cukup kita berniat dalam hati kita bahwa kita hendak melakukan tawaf. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ibda min al-hajar. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Artinya dari sudut yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Ya. Di sini Ka'bah, kemudian ada maqam Ibrahim. Ya kan? Di sini ada pintu Ka'bah. Tapi pintu Ka'bah itu di sebelah mana? Di sebelah utara atau selatan? Ya. Di sebelah selatan atau utara? Di sebelah timur. Ya, di sebelah timur. Bukan sebelah selatan, di sebelah timur. Jadi ingat itu patokannya, pintu Ka'bah itu di sebelah timur. Jadi yang sejajar dengan makom Ibrahim itu sebelah timur. Sudut yang paling yang ada Hajar Aswadnya itu sudut tenggara, ya kan? Ini dinamakan dengan rukun Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Kesebelah utaranya ini dinamakan dengan Rukun Iraqi, karena sejajar dengan negeri Irak. Kemudian di sebelah

Jumlahnya lagi dinamakan dengan rukun syami. Di sini ada tembok atau benteng setengah lingkaran, ini dinamakan dengan apa? Hijr. Sudut yang di sininya itu dinamakan rukun syami. Nah, dia sejajar negeri dengan Suria, dengan Yordania. Ini sejajar. Sudut yang di sini dinamakan dengan rukun Yamani. Kenapa dinamakan dengan rukun Yamani yang di sebelah selatan? Karena dia sejajar dengan negeri Yaman. Ya, jadi gampang menghafalnya itu kalau kita tahu peta. Nah, kata penulis, syarat yang kedua ketika kita hendak melakukan tawaf, hendaklah kita memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Wa yasunnu ayyastalimahu, dan disunnahkan bagi kita ketika kita hendak memulai tawaf untuk menyentuhnya. Apabila bisa kita sentuh dengan tangan kanan, kita sentuh. Au yuqabbilahu, atau menciumnya, mengecupnya. Fa illam yastati' asyara ilaihi, dan apabila tidak bisa maka cukup memberikan isyarat kepadanya. Jadi yang afdol itu sesungguhnya pertama itu menciumnya. Apabila kita tidak bisa menciumnya, maka kita menyentuhnya dengan tangan. Apabila tidak bisa menyentuhnya dengan tangan, boleh kita menggunakan tongkat dari jauh misalnya. Ketika kita, kalau dulu menggunakan, ya orang menggunakan kendaraan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, orang tawaf yang uzur itu masih menggunakan tandu. Ya, digotong oleh 4 orang. Kemudian belakangan pakai roda jalur khusus. Terus pakai skuter. Sekitar 2 tahun yang lalu masih menggunakan skuter. Sekarang pakai mobil golf. Ya, yang bagi yang apa, yang uzur. Susah lagi pakai tongkat tuh. Ya. Kalau dulu bisa pakai tongkat. Kalau tidak bisa, maka memberikan isyarat cukup. Ya, saat ini pada umumnya kita memberikan isyarat karena berdesak-desakan. Ingat, mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya ini tidak kita lakukan kecuali karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk mencari berkah. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad. Sebelum beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Ya Hajar, inni la a'lam tanfa law anni ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, ya, aku mengetahui betul kamu itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Andaikan aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, maka aku pun tidak pernah sudi untuk mencium kamu. Ini menunjukkan bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah karena mutabah, bukan karena ngalap berkah. Kalau disentuh atau di, maka kita akan mendapatkan keberkahan tertentu. Dari sinilah bedanya orang yang mengikuti sunnah dengan orang yang ngalap berkah biasanya. Kalau orang yang mengikuti sunnah, ketika dia memberikan isyarat atau ketika dia mencium, dia hanya menciumnya. Dia hanya menyentuh, mengatakan bismillahi Allahu Akbar ketika pertamanya. Dia tidak akan mengembalikan, apalagi pernah mengusapkan tangannya ke sekujur tubuhnya. Berbeda dengan orang-orang, padahal menyentuh atau mencium dan memberikan isyarat pada Hajar Aswad itu karena mutabah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Hajar Aswad

itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari batu yang sesuai, ya, untuk dijadikan tanda di sudut itu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah batu yang sangat putih, lebih putih daripada salju, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian diletakkanlah oleh Nabi Ibrahim di sudut Hajar Aswad yang kita kenal pada saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Hajar Aswad dahulunya itu putih bersih, lebih putih daripada salju. Sawadathu khataya bani Adam. Namun dia berubah menjadi hitam, kelam. Hitam sekali karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Padahal itu yang namanya dosa, itu sangat berpengaruh pada kita. Sehingga Hajar Aswad pun, bahkan namanya di Hajar Aswad, artinya batu hitam. Dulunya putih, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi hitam karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Dan dari sejak zaman Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Hajar Aswad tetap pada tempatnya sampai terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Hamdan ibn Qurmuth dengan pasukannya yang dikenal dengan kelompok Qaramithah. Kelompok Qaramithah ini adalah salah satu kelompok Syiah ekstrim. Telah melakukan penyerangan ke kota suci Makkah pada abad ketiga atau pada abad keempat, ya. Lalu membantai jamaah haji pada hari Tarwiyah sehingga mereka membunuh sekitar 25 ribu jamaah haji saat itu. Lalu mereka mencungkil Hajar Aswad dan mencurinya serta membawanya ke kawasan Ahsa di kawasan timur Jazirah Arab. Sehingga kaum muslimin sempat tidak bisa mencium, menyentuh Hajar Aswad kurang lebih selama 35 tahun. Dan tidaklah Hajar Aswad dikembalikan pada tempatnya kecuali setelah ditebus dengan tebusan yang sangat mahal oleh khalifah pada saat itu. Dan ini kembali mengingatkan kita sekalian akan kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kelompok Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak bisa mencium, kita menyentuhnya. Kalau tidak bisa, memberikan isyarat. Dan jangan memaksakan untuk menciumnya. Saat ini banyak jamaah haji atau umroh ketika ke Mekah, pokoknya tekad utamanya saya harus mencium Hajar Aswad. Apapun yang terjadi. Sehingga dia sing-singkan lengannya, pasang ototnya, bila perlu sewa bodyguard untuk mencium Hajar Aswad. Sehingga di Mekah sana banyak joki yang menawarkan jasa pengawalan untuk mencium Hajar Aswad. Joki-joki itu dari mana? Dari negeri Konoha. Asalnya dari negeri Konoha. Saya tidak pernah mendapatkan dari negeri lain kecuali dari Konoha. Tahu Konoha? Konoha itu di dekat Konawe-ha. Ya. Jadi ini yang sangat menyedihkan dari bangsa kita. Mereka bahkan menipu terkadang jamaah haji. Harus sehingga jamaah haji yang tergiur nanti dimintai sampai jutaan rupiah demi untuk mencium Hajar Aswad.
Tentu dalam prosesnya banyak sekali pelanggaran syariat. Tidak jarang para ummahat, ibu-ibu, jamaah wanita, itu mereka peluk, mereka pegang, ya, yang tentunya bukan mahram mereka, demi untuk mencapai Hajar Aswad. Sementara ada orang yang lainnya melakukan, ya, gerakan-gerakan yang dapat menganiaya jamaah yang lain dengan sikutan, dengan dorongan. Padahal mencium Hajar Aswad itu, kalaupun kita mau katakan hukumnya, paling tinggi hukumnya itu sunnah. Untuk melakukan sesuatu yang sunnah, tidak boleh dilakukan dengan cara yang diharamkan. Dan kita ketahui menganiaya atau menyakiti seorang muslim, apalagi di dalam Masjidil Haram, ancamannya sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di Masjidil Haram, maka akan kami berikan kepadanya siksa dari adab yang pedih. Jadi di Masjidil Haram itu, jangankan kita menzalimi orang lain, baru berniat untuk menzalimi saja, itu sudah mendapatkan ancaman. Wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang menginginkan, baru ingin, itu sudah diancam dengan adab yang pedih. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk memaksakan. Dapat kesempatan, alhamdulillah. Tidak dapat kesempatan, tidak apa-apa, jangan pernah merasa rugi. Ya. Kesana mencium Hajar Aswad tidak apa-apa, tidak mengurangi kadar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan justru apabila kita menghindari hal itu demi untuk memberikan keselamatan bagi diri kita dan kaum muslimin yang lain, justru itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukup kita memberikan isyarat bismillahi Allahu akbar kalau yang pertama. Untuk berikutnya kita cukup mengucapkan bismillah. Kemudian wa ayyaj'alal baita an yasarihi. Penulis kemudian mengatakan syarat yang ketiga, hendaklah kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadi kita berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Berputarnya kita ketika kita tawaf, kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jangan terbalik. Jangan menjadikan Ka'bah di sebelah kanan. Oleh sebab itu kata Ibnu Sirin, apabila kita bermimpi melakukan tawaf dan kita melawan arah, maka berarti tafsirannya Anda memiliki suatu amalan yang bid'ah dalam agama yang tidak dikerjakan sama orang lain. Ya, kenapa? Karena kita tawafnya berseberangan. Itu bagian dari keunikan tabir mimpi beliau. Barang siapa yang bermimpi melihat Ka'bah, kata beliau, ada yang pernah mimpi lihat Ka'bah? Ah, ada yang pernah bermimpi? Barang siapa yang bermimpi melihat Ka'bah, kata beliau, maka orang itu artinya menjaga sholat. Orang yang menjaga sholatnya. Barang siapa yang bermimpi mencium Hajar Aswad, maka dia akan berangkat haji tahun itu. Pernah bermimpi? Belum, makanya belum ya. Makanya belum berangkat haji. Tapi subhanallah, saya pernah bermimpi.
saya pernah bermimpi mencium Hajar Aswad. Di malam hari itu saya mencium Hajar Aswad. Kurang lebih pertengahan Ramadan. Begitu saya mencium Hajar Aswad dalam mimpi saya buka tafsir Ibnu Sirin itu. Subhanallah, tiba-tiba tafsirannya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad, mimpi mencium Hajar Aswad, dia akan berangkat haji tahun itu. Saat itu saya sempat berpikir, ini pertengahan Ramadan, bagaimana saya bisa berangkat berangkat haji tahun itu. Ya, tapi subhanallah, siang harinya saya ditelepon dari kedutaan Saudi Arabia, "Ustaz, antum bertugas ya untuk berdakwah musim haji tahun ini. Berangkat tanggal 20 Syawal." Ini subhanallah, betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ya, sehingga saya ingat betul tafsiran mimpi ini. Ya, barang siapa yang, ya kata beliau, yang mencium Hajar Aswad, maka dia akan haji tahun itu. Barang siapa yang naik ke atas Ka'bah, mimpi naik ke atas Ka'bah. Ada yang pernah mimpi seperti itu? Semoga tidak ada. Karena barang siapa yang bermimpi seperti itu, kata beliau, dia dikhawatirkan mati dalam keadaan murtad. Ya. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alal baita an yasarihi. Tawaf menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kemudian wa yukammilal ashwat as-sab'ah. Menyempurnakan tawaf 7 putaran. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa ayatatahhar minal hadas wal khabas. Bersuci dari hadas dan khabas. Yani bersuci dari hadas dan najis. Walaupun tentu, apakah ketika tawaf itu syaratkan dalam keadaan wudu, yakni dalam keadaan suci hadas atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Namun tampaknya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau lebih merojihkan yang mengatakan bahwa suci itu merupakan syarat sah tawaf. Wa taharatu fi sa'iril ansaq ghairu tawaf sunnah ghairu wajibah. Adapun status suci dalam manasik-manasik yang lain, yakni dalam ibadah-ibadah haji, amalan-amalan ibadah haji yang lain, selain tawaf hukumnya sunnah bukan wajib. Kecuali tawaf itu hukumnya apa? Wajib. Wa qad warada fil hadis, dan telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tawaf di Ka'bah itu salat, sama dengan salat. Illa annallaha abaha fihil, hanya Allah memperboleh untuk berbicara kepada teman yang ada di kiri kanan kita. Ini sudah berapa putaran nih? Ya biasanya jamaah kadang lupa, kadang salah hitung. Ya dia hitung pakai jarinya begini. Tiba-tiba kesenggol orang, aduh sudah berapa nih? Kalau ibu-ibu biasanya apa? Pakai karet gelang. Begitu selesai satu putaran dimasukkan ke sini. Satu, dua, terus begitu. Tiba-tiba aduh putus satu, hilang juga. Dalam kondisi seperti itu, jika kita ragu kita sudah berapa putaran, maka diambil bilangan yang lebih meyakinkan. Berarti bilangan apa? Yang terkecil. Ya misalnya ragu, ini sudah 3 atau 4, berarti kita katakan 3. Ya. Baik.

mata liman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini adalah syarat-syarat tawaf. Adapun yang disunnahkan ketika tawaf, kata beliau, ayat tabi'a fi tawafil qudum. Disunnahkan bagi jamaah pria untuk melakukan ittiba' pada saat tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf kedatangan atau tawaf yang pertama kali ketika kita datang ke Mekah. Ittiba itu menampakkan pundak sebelah kanan, memasukkan kain ihram kita ke bawah ketiak sebelah kanan, lalu kemudian diselendangkan di pundak sebelah kiri. Ini namanya ittiba. Hukumnya sunnah dilakukan pada saat tawaf umroh atau tawaf qudum. Bi ayyaj'ala wasata ridatihi al-ayman wa tarfa atiqihi wa tarfahu ala atiqihi al-aisar. Jadi yang namanya ittiba, tata cara penggunaan kain ihram seperti itu, hanya dilakukan pada saat tawaf qudum saja. Sebelum itu, sejak dari miqat sampai ke Mekah, tidak disunnahkan untuk menampakkan pundak sebelah kanan. Setelah tawaf, ketika kita ibadah haji atau umroh, yaitu ketika kita sa'i, ketika kita berada di Mina, ketika kita berada di Arafah, ketika berada di Muzdalifah, tidak disunnahkan untuk menampakkan pundak sebelah kanan. Dia hanya disunnahkan pada saat tawaf qudum saja. Dan ini kesalahan yang banyak terjadi pada jamaah haji kita. Kalau sampai akhir mentang-mentang ototnya mentekol. Atau mentekol atletis. Walaupun ada panu-panunya. Dia tampakkan. Kita katakan itu hanya ditampakkan seperti itu pada saat tawaf qudum saja. Sebelum dan setelah tawaf disembunyikan. Kita pakai kain ihram kita dengan menutup kedua pundak. Ya. Baik. Kemudian berikutnya disunnahkan pula ketika kita sedang tawaf ayyar mula fit as-salasatil aswatil uwal. Berlari kecil. Ya, berlari kecil di tiga putaran pertama bagi laki-laki. Wa yamshi fil baqi, dan berjalan kaki di putaran yang lain. Jadi di tiga putaran pertama disunahkan bagi jamaah laki-laki untuk berlari kecil. Bagaimana kalau sedang padat, kita katakan tetap menampakkan lari kecil seakan-akan kita berlari di tempat. Jalan di tempat, ya, berlari dari kecil di tempat. Walaupun kita tetap di situ, tetapi menampakkan seakan kita berlari kecil. Ini namanya romel. Jadi ada namanya romel, ada namanya sa'i. Kalau ketika sa'i nanti kita berlari cepat, namanya juga sa'i. Harwalah itu berlari cepat. Tapi kalau romel itu berlari kecil. Di tiga putaran pertama. Setelah tiga putaran pertama, barulah kita saat itu ada berjalan biasa. Kemudian wa kullu tawafin siwa hadza la yusannu fihi romalun walattiba. Dan pada semua tawaf selain tawaf qudum tidak disunnahkan romal dan tidak pula ittiba. Jadi misalnya pada tawaf ifadah, pada tawaf wada, jadi tidak disunahkan apa? Tidak disunahkan untuk romal, tidak pula disunahkan untuk ittiba. Hanya pada tawaf qudum saja. Ya. Demikian juga pada tawaf sunnah juga tidak disunahkan untuk romal, tidak juga ittiba, karena dalam tawaf sunnah tentunya kita sekalian tidak menggunakan kain ihram pada umumnya. Ya. Kecuali orang-orang yang menipu askar. Atau orang yang menipu askar. Ya, kenapa? Karena kalau saat ini kalau kita tidak menggunakan kain ihram, kita tidak boleh masuk ke kawasan tawaf, ke matof. Kita harus tawafnya di lantai 2 atau di lantai 3 yang satu putarannya kurang lebih 10 menit. Maka biar bisa tawaf di matof, matof itu kawasan tempat.

0: tempat tawaf, biasanya para jamaah itu menipu askar, datang ke sana menggunakan kain ihram agar diperbolehkan masuk ke kawasan itu. Boleh enggak seperti itu? Tawafnya sah atau tidak? Tawafnya sah dengan dosa menipu. Ya, tawafnya sah dengan dosa menipu askar. Ya. Karena tentu aturan itu dibuat untuk kelancaran bersama. Agar supaya Masjidil Haram tidak krodit. Ya, dan demi kebaikan insyaallah para pengunjung Baitullahil Haram. Ya, ini pembahasan tentang tawaf. Ya, dan dipersilahkan jika ada pertanyaan seputar masalah tawaf. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau misalnya kita sekali bawa pakai ihram, tapi niatnya untuk sholat di depan Ka'bah, bukan tawaf, tapi kesana pakai cara panjang misalnya, nanti begitu azan kita pakai ihram, baru masuk ke cara pendek, baru pakai ihram ke dalam untuk sholat saja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tawaf sholatnya sah dengan dosa menipu. Karena dia sesuatu yang terpisah. Ya. Sesuatu yang terpisah. Jadi sholatnya sah, tetapi kita punya dosa menyelisihi waliul amr. Karena waliul amr membuat aturan demi kemaslahatan para jamaah. Terkadang ya kita melanggarnya dengan tanpa ada kesadaran bahwa itu diatur sedemikian rupa demi jamaah itu sendiri. Ya. Wallahu taala a'lam. Di sini tadi tidak disebutkan oleh penulis karena mungkin dipandang merupakan sebuah amalan yang terpisah, tapi dia sesungguhnya bagian dari rangkaian tawaf, yaitu sunnahkannya tawaf apa salat 2 rakaat tawaf setelah kita melakukan tawaf. Ya, kita disunnahkan akan makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas. Dan di rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah, kita membaca surat apa? Surat apa? Al-Ikhlas. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kita membaca apa? Al-Ikhlas. Di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas. Kok dua-duanya Al-Ikhlas? Iya. Karena yang saya maksud dengan Al-Ikhlas yang pertama adalah Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun juga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Surun dengan surat Qul Huwallahu Ahad, kedua-duanya dinamakan dengan surat apa? Al-Ikhlas. Karena kandungan kedua surat itu semuanya adalah tentang tauhid, tentang pentingnya kita mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali kita tawaf disunahkan bagi kita untuk melakukan salat 2 rakaat tawaf. Baik pada salat, pada tawaf qudum, pada tawaf ifadah, ya, pada tawaf

0: sunnah. Demikian juga pada saat tawaf wada. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tawaf wada itu tidak perlu melakukan sholat karena kita hendak menjadikan amalan terakhir yang kita lakukan ketika kita di Mekah adalah tawaf Baitullahil Haram. Nah, ada yang ditanyakan tentang tawaf?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gini Ustaz, apakah ada perbedaan fadil ketika kita tahu bahwa dengan di atas?
0: Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Keutamaan tawaf di atas bisa jadi dia lebih baik daripada di bawah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melakukan tawaf dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya akan mencatat baginya satu kebaikan, akan menghapuskan darinya satu kesalahan dan akan meninggikan baginya satu derajat. Apabila kita hitung langkah-langkah kita di saat kita berada di matof bagian bawah dengan kita tawaf di lantai 2 atau di lantai 3, tentunya jumlah langkah di lantai atas akan jauh lebih banyak. Ya, sehingga dengan demikian dia lebih utama. Dan karena masyakohnya, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Wal ajru ala qadri masyakoh. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala itu ditentukan sesuai dengan kadar dan tingkat kesulitan. Hanya saja kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mana yang lebih afdol, tawaf dengan berjalan kaki atau tawaf menggunakan kendaraan? Kan bisa kita menggunakan kendaraan. Kalau kita punya uang, saat ini kita datang ke konter ya mobil golf, kita bayar, saya tidak tahu sekarang bayarannya berapa. Kalau waktu masih skuter, saya pernah beberapa kali naik skuter, itu untuk tawaf 57,5 rial. Kalau dengan sa'i dikalikan 2 berarti 115 rial. Ya, itu satu paket tawaf dan sa'i. Kita bawa skuter sendiri, ada jalur khusus skuter. Sekarang menggunakan mobil golf. Boleh enggak? Boleh, pastinya boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau pernah tawaf dengan menggunakan kendaraan beliau. Hanya asalnya mana yang lebih utama? Jalan kaki atau naik kendaraan? Wallahu ta'ala alam, saya belum membaca fatwa para ulama dalam masalah ini, tetapi menurut saya pribadi, kalau kita masih kuat untuk jalan, maka berjalan kaki lah. Tapi kalau kaki kita bermasalah, maka naik kendaraan lah. Ya. Jadi kalau masih kuat, maka berjalan kakilah. Gunakanlah langkah-langkah kita ini untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan karena beda, sensasinya itu berbeda. Saya berulang kali naik skuter. Ketika mendampingi orang tua naik skuter. Itu beda, kita cuma tekan gas aja begini. Gitu. Jadi sensasinya ketika kita berdoa, ketika kita lewat Hajjaj Aswad cuman Allahu Akbar, nah gitu. Itu tetap berbeda dengan ketika kita sambil melangkahkan kaki-kaki kita dan kita sambil berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam.
2: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan.

0: Dalam istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib solat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya,

0: keperluan berjihad fi sabilillah dan ibnu sabil sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Anda ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
8: Ya ayyuhalladzina amanu wa ulil amri minkum.
7: Hai orang-orang yang beriman. FM.
9: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
10: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
9: Kalau lancar, Ji?
11: Mau lancar pekerjaan, ah. Kalau kayak begini, mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah. Baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Ganti Tipe Pancas, Mati Total, Pola, Kena Air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan Jayapon. 100 meter dari Altaf, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بس

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: Allahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شاء
0: صلى الله عليه وسلم
2: الحديث الأربع
0: dua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, masuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari.
2: الحديث الحادي والأربعون ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول لا يؤمن أحدكم حتى يكون سيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
0: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: Al-Hadith Al-Thani Wal-Arba'un An Anas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على أنك ولا أبالي يا ابن آدم لبك عنان السماء استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: حديث 40-42 Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan.

0: nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Halo Sobat Fitness.
2: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
3: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
2: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
3: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
2: Anu, Beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
3: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
4: Kini telah hadir Muaz Gym Club. Sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
2: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustadz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
12: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
13: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya Allah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa? Zikir itu yang tabarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada raujaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
14: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka, wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka

0: jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing kecuali dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia, seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan terkalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Az-Zahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya. Maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu. Karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk,

0: berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya?
1: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
2: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
3: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiontir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
9: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
14: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
16: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba.
17: Rusak kayak gini barang ini.
16: Bro,
17: Temani Mi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
18: Sini Mi, saya pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
17: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
18: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
17: Hah? Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
18: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
19: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Digital ke nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
20: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Ya ahibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih senantiasa bersama kami dan menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam ini yang telah menunjukkan pukul 19.46 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya hanya di frekuensi 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, tentu belum lama berselang kita semua telah menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka sahabat muat sekalian, kembali bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan, sholat-sholat yang kita tunaikan, dan doa-doa yang kita panjatkan dapat menjadi penambah timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali bersama dengan saya Akiyat yang biznillah akan menemani ruang dengar sahabat Muas hingga kita sampai pada penghujung kebersamaan kita di malam Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan tentu sahabat Muas sekalian, tahukah sahabat Muas bahwasannya disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat menurut beberapa ulama Syafi'iyah? Di mana sahabat Muas sekalian, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan. Karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena kan untuk kembali menemani ini akan buat sahabat
22: Murotal
21: Subhanahu Wa Ta'ala yang kembali memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat sehingga di malam ini kembali dapat bersua kita dalam program Murotal. Semoga lisan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya teladan terbaik sepanjang masa. Dan sahabat muat sekalian, kembali di mata mendengar segala aktam sah sekalian diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yakni di mana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu, padahal Al-Quran diturunkan untukmu. Nabi SAW menjawab, aku sangat suka mendengarkannya dari selainku. Aku pun membaca surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apabila kami masul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran Surah An-Nisa ayat ke-41. Ia berkata, sekarang cukup. Engkau baca. Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita jadi tahu bahwasannya mendengarkan Al-Qur'an dari selain kita itu disunahkan. Hal ini akan mengantarkan pada tadabbur dan merenungkan makna-makna dari kalamullah tentunya. Jika kita hanya sekedar membacanya sahabat Muas, maka biasanya hanya fokus pada hafalan dan mentartilkan. Lantas sahabat muas sekalian, kita akan kurang fokus pada memahami lafaz dan juga mengamalkannya. Oleh karenanya sahabat muas yang dimuliakan Allah, di malam ini kembali bersama akan kita mendengarkan beberapa murotal yang telah kami siapkan. Di antaranya ada beberapa core internasional juga yang telah kami pilihkan untuk menemani malam sahabat Muas.

0: yakni ada Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala yang akan melantunkan surah Al-Fatihah dan juga Al-Kahfi. Kemudian ada juga Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala yang akan melantunkan Muratal Quran Surah Al-Kalam dan juga Al-Qiyamah. Taib Sobat Muas, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kembali bersama kita fokuskan pendengaran kita dan kita hadirkan hati kita untuk mendengarkan kalamullah yang mendatangkan ketenangan bagi jiwa-jiwa kita semua. Dan berikut program Muratal Pilihan. Selamat mendengarkan. Barakum.
1: Muratal Pilihan. Muratal Pilihan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Hadirati sada. Yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, Mi. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga. Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: 94,3 FM.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nang Miki Pak Ahmad akan selalu ada pertolongan. Ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
1: Aufa kendarakan berbagai bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas serta via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhah, aman mi. Baru lengkap tahu, Adi.
0: Iya, Pak. Bahkan toh, bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Informasi lengkap mengenai website.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: bersiap umroh atau haji. Jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh, paket konsultasi dokter, pemeriksaan notes, cetak sertifikat vaksin A. Tersedia kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Carikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور آن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: baik pada ibu
5: oleh istri dari Allah melakukan hal

0: innahu lal ghina. Allah adalah nyanyian.
1: Katakan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk itulah kita diciptakan. Maka seyogianya seorang muslim, yang bagi diri

0: La taj'alna fi dini taj'al basirana wa ja'al al jannah menimpa kepada agama. Tanya Nabi SAW, kan musibah menimpa kepada agama, aduh.
1: Ngeri ya.
0: Ya. Dan ini memang hanya bisa dideteksi oleh dengan kacamata imanan. Kalau kacamata dunia enggak bisa kita deteksi. Kita tidak bisa deteksi ruginya seseorang yang terkena musibah agama dengan kacamata dunia. Ada misalnya orang yang tidak sholat, tapi kehidupannya misalnya bagus ya, artinya rezekinya jalan seterusnya. Mungkin orang-orang melihat, maka sebenarnya memprihatinkan ya, orang diberikan beribadah kepada Allah Subhanahu.

0: Ini bagian daripada kita ukuran kesuksesan. Ya,
1: termasuk airnya ada di dalam lagi. Yeah. Dan dia tetangga. So, tidak ada air ini, Ustaz. Hmm. Nah, sedangkan ini yang punya air, sampaikan sama yang punya kos, dilarang berbagi air, Ustaz. Jadi ini yang punya kos-kosan pertama, Ustaz. Dia sengaja bikin sumur bor.
0: Ya, yeah, itu.
1: Tapi dia sampaikan, ini untuk rumah ini saja.
2: Jadi untuk dibagi di luar, ya.
1: Nah, tapi karena ini setangga ini, keluarga ini dia merasa masa cuma air dan dia tahu kosannya sedekah air itu adalah sedekah terbaik. Dan dia berbagi loh, Ustaz. Selama ini dia berbagi air itu sama tetangganya.
0: Iya.
1: Lama tahun akhirnya si
2: ketahuan.
1: Dia tahu, Ustaz. Dia tahu. Tapi dia tidak terlalu marah seperti apa, hanya dia cuma Ustaz. Jangan kasih air. Karena memang ini semua saya bikin untuk ini katanya,
0: Pak. Iya. Terus datang ke saja.
1: Bagaimana Ustaz hukumnya si ini yang kontrak ini? Kan dia kontrak Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz berbagi air tetangganya sedangkan dia dilarang sama si
0: yang punya kontrak.
1: Terus satu lagi Ustaz. Saya pengen nanya Ustaz tadi nasihat buat saya pribadi dan teman-teman mahasiswa. Akhir-akhir ini saya merasa saya agak putus Ustaz. Jadi saya butuh nasihat. Saya rasa seperti yang kita katakan tadi yang menjulang mungkin sudah final itu rasa kerukunan Ustaz. Saya berharap semoga dengan setnya kita saya bisa kembali.
0: Amin. Fikum barakum.
2: Astagfirullah. Oke, okay. Ini tidak masuk mic ya?
0: Iya. Auto record. Ya, baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Sekarang, kalau misalnya memang kontrakannya itu ada perjanjian, bahwasanya pemilik rumah mensyaratkan air ini tidak boleh dibagi, itu masuk dalam perjanjian kontrakan. Ya. Dan sepertinya kalau dari pembicaraan antum itu, sepertinya itu masuk perjanjian kontrakan karena dia memberikan syarat itu. Bahwasanya kalau kontrak di sini air tidak boleh dibagi.
2: Ya, air cuma hanya untuk orang penyewa.
0: Maka kita tidak boleh membaginya. Walaupun secara syar'i kita tahu ini salah. Air itu kan harus dibagi, tapi mungkin juga dia punya pertimbangan karena jumlah air sedikit dan seterusnya. Maka sang yang mengontrak ini tidak boleh dia kemudian membagi. Dia menyalahi akad, dia menyalahi perjanjian. Ya, karena seorang itu sesuai dengan syarat-syarat yang dia sepakati. Ya, kedepannya kalau dia mau, ya dia memberikan pemahaman kepada kepada pemilik, ya kepada pemilik rumah. Kalau misalnya tetangganya minta, dia katakan seperti itu, saya juga tidak bisa ini karena saya terikat perjanjian dengan pemilik rumah ini, bahwasanya pemilik rumah tidak membolehkan. Kalau misalnya mau, kita bicara dengan arahkan dia untuk berbicara dengan pemilik rumah. Kalau misalnya dia atau kalau kita bisa memberikan penjelasan pemilik rumah bahwasanya dia minta, tapi kalau pemilik rumah ngatakan jangan, ya sudah. Berarti tugas kita sampai di situ. Ya, kita tidak bisa. Walaupun kita tahu itu sebuah
2: kebaikan
0: karena seseorang itu sesuai dengan wewenangnya. Sama misalnya seorang hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi aku memenangkan suatu perkara. Boleh jadi orang yang memang yang lebih pandai bicara dia yang dimenangkan. Kata Nabi, tapi barang siapa yang aku menangkan, senangkan dia salah, maka aku memberikan, maksudnya diberikan neraka baginya. Artinya begini, seorang hakim kan, walau dia tahu itu seorang penjahat, tapi dia tidak bisa memutuskan perkara di luar fakta persidangan. Dia harus memutuskan fakta di dalam fakta. Apa yang ditampilkan di persidangan, itulah dia berdasarkan itu. Tidak boleh misalnya ini hakim, karena yang dituntut ini adalah tetangganya misalnya, dia tahu, bajingan memang ini orang ini. Tapi di persidangan itu tidak terbukti. Tidak boleh hakim dia bilang dia kemudian menggunakan pendapat pribadinya untuk meninggalkan fakta persidangan dan mengambil fakta yang dia yakini. Karena dia terikat dengan wewenang, terikat dengan syarat dan perjanjian. Bahwa seorang hakim dia harus memutuskan perkara sesuai dengan fakta. Nah, inilah gambaran bagi kita kalau seperti apa perjanjian kita, maka seperti itu. Seperti apa perjanjian kita, maka sudah seperti itu, tidak bisa kita lakukan apa-apa, kita tidak bisa melangkahi wewenang. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya itu menimpa kepada setiap orang. Iman itu naik turun ya. Namun barangkali bisa kita melihat sebabnya. Apakah ada yang apakah ada yang berubah dari diri kita?

0: Kan bisa bisa bisa temukan korelasinya itu, bisa ditemukan korelasinya. Ya, kalau kita melihat korelasinya dan ya, kalau saya boleh jujur ya, Allah berfirman balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adhir. Setiap orang itu sesungguhnya dia tahu, dia memiliki basir atas dirinya sendiri. Maksudnya dia memiliki kesadaran tentang dirinya sendiri. Setiap kita sebenarnya, kalau kita mau jujur, kita mau jujur, apa yang menyebabkan saya ini menyimpang? Kalau kita mau jujur ya, kan kita punya akal, kita bisa menilai, oh begini. Artinya untuk persoalan ini saya kembalikan sama diri antum, silakan antum merenungkan apa yang ada sama diri. Kemudian jangan egois, ya, jangan egois. Kalau kita egois berarti kita termasuk ke dalam golongan orang yang jahil. Masa iya. Bukan hanya sekedar itu.
1: Di posisinya sedang terpenjara merasa dia lebih merdeka, masih punya kebiasaan. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman.

0: sekian bulan
1: langit ya. Masya Allah. Iya.
2: Nah, juga karyanya masih di, ada satu pembahasan di bab fikih, melainkan antum akan dapatkan namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Menunjukkan bagaimana kiprah beliau. Tapi disebutkan beliau ini kan beliau tidak menikah juga, tidak sempat menikah karena memang beliau waktunya habis berjihad, berdakwah. Kemudian beliau disebutkan disebutkan bahwasanya tidak pernah menyimpan uang di atas uang. Ya. Beliau tinggalnya di masjid, tapi subhanallah sampai sekarang. Beliau tulis kitab itu, kitab Majmu' Fatawa itu yang sampai hari ini dipakai rujukan, itu dalam penjara. Luar biasa itu. Ibnu Taimiyah, beliau banyak menghabiskan waktunya di penjara. Tapi kata sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya tidak pernah melihat orang yang lebih bahagia daripada guru kami. Kan murid-muridnya kan orang yang semua Ibnu Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, hanya dengan orang terpenjara dari Rabbnya. Sedangkan orang yang ditawan oleh hawa nafsunya itulah sebenarnya. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan nafsunya itu tertawan sesungguhnya gelap. Itu adalah orang yang tertawan dengan hawa nafsu. Dia tahu ini terborgol tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya. Ya, itulah kata beliau. Bahkan beliau di sini mengatakan kali di penjara, beliau mengatakan begini, sebenarnya apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku? Surgaku itu ada di dalam tamanku itu ada di kalau mereka misalnya memenjarakan aku, maka itu adalah halu aku dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
2: Maksudnya kalau itu dia memutuskan beribadah kepada Allah. Kalau mereka membunuh aku, maka itu syahid bagiku. Kalau mereka memindahkan penjara aku, maka itu jalan-jalan bagiku. Coba lihat ini. Artinya orang yang memang hatinya sudah istai dia. Ya, dengar perkataan ya rahim. Ya, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kita ini bukan Ibnu Taimiyah tetapi kan kita mencontoh. Ya, mencontoh ke sana maksudnya itu bilang akan kesenangan. Dikondisi seperti orang yang narkoba. Antum tidak bisa hanya memberikan pemahaman. Narkoba itu buruk. Tidak bisa. Itu harus dikondisikan sehingga dia tidak bisa. Ibaratnya harus dipenjara dari kesenangan itu. Saya teringat, ya. Saya punya seorang kawan dulu ya, dekat dulu. Sudah memilih jalan di situ dan dia itu
1: kenal enggak, Ustaz?
2: Antum kenal?
1: Oh, kenal ya.
2: Dia di penjara berapa kali kami kunjungi buku kita masih kenal sama yang koordinator itu ya karena pernah mengisi di sana puasa menangis tapi ya mungkin dia hanya ikut satu kali saja saya tidak pernah lihat ternyata ya itu terlibat lagi. Jadi memang kadang-kadang ada orang-orang yang memang seperti yang tu bilang kayaknya kondisi dia belum siap untuk bebas. harus dipenjara, harus dibuat perlakuan seperti itu. Kalau saya di luar ini, yang buat makar sama dia, antum, makanya itu ada istilah masalah dengan kalau antum karena namanya pengusaha, kata pengusaha, biar antum pengusaha besar. Kalau antum bermasalah, pasti akan kalah. Ya. Katanya mereka punya power ya. Bisa menggerakkan seluruh Nabi Yusuf alaihissalam di penjara lebih banyak. Apa kepentingannya mereka di penjara? Tidak ada. Ya, tidak.
1: Istilah anak-anak sekarang kan kamu
2: punya harta?
1: No.
2: Harus
1: ya. Kita ini dari pendengar radio, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kesehatan kepada Ustaz dan mendapatkan peluang besar dalam karir dan harta. Tetapi peluang tersebut berpotensi mengurangi komitmennya dan kewajiban agama Allah. Ia dibenarkan atau dibolehkan untuk meninggalkan peluang tersebut. Syukur.
2: Afan, kalau masuk yang masuk dia tidak begitu tahu ya.
1: Yeah.
2: Maka ya dia salat meminta kepada Allah pilihan yang terbaik. Kalau memang itu baik baginya, tapi kalau memang tidak dihindarkan dari itu.
1: Yeah.
2: Itu yang. Tapi kalau memang itu jelas, mudaratnya jelas.
1: Yeah.
2: Misalnya ada seseorang karirnya akan naik. Tapi misalnya masuk di bagian ribawi.
1: Iya. Yeah.
2: Itu tidak perlu salat istikharah tuh.
1: Iya.
2: Karena sudah jelas. Itu perkara yang jelas. Perkara tidak itu sudah harus dihilangkan. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya maslahat, ya, yang mana kira-kira ini berpotensi, kan dia bilang berpotensi, tapi kita tidak tahu. Jadi juga dia berpotensi membawa ke ini akan. Maka Bismillah, tentu seorang yang beriman.
1: Oh ada. Oke, kita terima pertanyaan dulu, Zat.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap. Oh, kuburan.

0: toka orang yang semalam berinteraksi suami itu
1: Oh iya.
0: ketika siangnya dia tidak boleh
2: Menyentuh.
0: menguburkan mayat masuk
1: Iya.
0: yang lahat. Yang khususnya pasti kan pas kita menjemput pertama yang kedua sekali kalau kita kasih masuk di yang lahat mayat apakah ikatan kepala itu harus dibuat?
2: Kak, ikatan ikatan ikatan mayit.
1: Oh iya.
2: Ikatan kafan.
1: Iya. Iya.
0: Satu lagi kan. Yang gimana?
1: Afan. Seseorang yang habis berhubungan suami istri itu dilarang menguburkan. Kalau kita lihat penjelasan para ulama dan ini juga yang saya pahami, memang di sana ada riwayat. Kalau saya lihat di sini, saya kembali melihat riwayatnya. Nabi SAW ketika menguburkan putrinya, beliau kemudian mengatakan hal fikum min ahadin. Ya. Apakah di antara kalian ada seseorang yang semalam itu, kata Nabi SAW, tidak melakukan hubungan dengan istrinya? Ya. Abu Thalhah berdiri, dia mengatakan Rasulullah SAW memerintah turun ke kubur. Padahal sebenarnya ini Nabi SAW turun ke kubur. Sebagian para ulama menyebutkan karena Nabi habis berhubungan dengan istri beliau. Sehingga memang adabnya tidak turun turun di kubur. Sudah mandi. Karena kan tidak mungkin Nabi SAW. Maksudnya, iya. Iya, sudah mandi. Iya, ada riwayat. Ada riwayat begitu. Dan itu yang kita amalkan. Ya, kecuali darurat sifatnya.
2: Tidak ada orang.
1: Iya, saya pernah dulu waktu itu menguburkan dalam kondisi seperti ini ya. Waktu itu yang meninggal dia hanya dia dengan cucunya yang muslim. Anaknya, orang tua cucunya ini murtad. Jadi waktu itu hanya dia dan cucunya dengan teman-temannya cucunya. Kita yang menyelenggarakan itu hari pergi. Ternyata kita pergi kan itu hari masih musim hujan di kompleks kuburan di sini nih, yang di belakangnya. Di hukum sana.
2: Oh, di mana?
1: Antum tahu kan itu hukum kompleks kuburannya kan itu? Iya, dia kan naik bertingkat-tingkat begini ya. Nah, waktu itu digali. Jadi air rembesan dari kuburan yang sebelah itu tembus ke lahat ini. Aduh, antum tahu sendiri bagaimana anunya. Lalat-lalat yang besar kayak begini itu datang.
2: Iya.
1: Tidak ada yang berani turun, tidak ada yang mau turun. Tidak ada yang mau turun. Jadi waktu itu karena saya melihat tidak ada orang, ya tidak mungkin lah ya. Kita harus turun. Ya artinya, ya seperti yang disebutkan ya. Seperti yang disebutkan. Ya, tapi kan itu, karena ya memang kalau masih ada yang lain, pilihan yang lain, nah, kita lakukan. Tapi kalau tidak ada ya, tidak merupakan,
2: tidak merupakan syarat. Tapi tidak, ya bukan merupakan syarat ya.
1: Ya, tidak merupakan syarat. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kepala apakah harus diikat? Dilepas.
2: Ikatan.
1: Tidak ada dalilnya. Sebenarnya yang paling utama adalah kalau sesuatu tidak dijelaskan secara dalil, maka kita juga melakukan. Hanya ada pembahasan, saya pernah membaca referensi pembahasan para ulama, hanya dilepaskan saja. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Ad-Durusul Muhimah li Amatil Ummah, beliau mengatakan ikatannya saja dilepas. Lepas kemudian ditinggalkan, bukan diambil. Dan juga bukan dilepas kemudian dibuka. Bukan. Hanya dilepas ikatannya. Sebagian menyebutkan dilepas itu ikatannya supaya mempercepat proses.
2: Iya.
1: Mempercepat.
2: Artinya, ini secara logika nih ya?
1: Iya, secara logika. Ya, hanya ya, saja kalau memang, kalau kita ya secara pribadi yang kita amalkan, kalau tidak ada yang mengatakan begitu ya kita tidak lepas. Hanya yang kita khawatirkan efeknya setelahnya. Orang-orang kan masih pemikiran.
2: Iya. Oh tak, ya itu. Untuk menghindari mudarat gitu saat ya.
1: Iya,
2: apa kita lakukan ya?
1: Iya, kita kalau tidak ada yang memerintahkan, saya pernah dulu. Karena tidak ada yang kode itu, jadi saya biarkan. Biasa kan saya tidak lepas.
2: Nah, Ustaz.
1: Kita tidak lepas ya, kita menunggu dulu komentar di atas.
2: Iya.
1: Kalau tidak ada komentar, sudah kita
2: usul
1: asalnya
2: gitu.
1: Begitu. Artinya kita menyesuaikan kan? Nah. Ternyata setelah itu malamnya, besoknya saya disampaikan sama teman keluarganya. Tanya, beredar rumor katanya ada pocong tadi malam datang. Saya astagfirullah, tidak ada itu, artinya itu hanya khurafat saja. Tidak
2: ada tiga kan tadi pertanyaannya, yang satu apa kan tadi tentang
1: itu saya belum tahu makan dan minum di kuburan. Hanya adabnya memang ya di kuburan itu karena namanya kita mengingat kematian, bahkan di kuburan itu adabnya kita tidak duduk begini sampai mayat itu diletakkan. Jadi posisinya kita berdiri.
2: Berdiri terus.
1: Iya, nanti mayat diletakkan baru kemudian kita duduk. Iya, di liang lahat. Dan kita tidak bercerita-cerita lebih banyak. Hanya kan sekarang ini ujiannya.
2: Iya.

0: lebih banyak orang datang ke kuburan seperti tamasya.
1: Betul betul.
0: Reuni ketemu dengan teman-teman. Ya. Akal itu saya wallahualam karena mungkin haus atau apa ya. Saya antum dapat dari Pak, saya belum belum dapat yusrit yang makan minum wallahualam. Setahu saya kalau memang dibutuhkan minum, ya kita minum. Tidak ada yang dilarang itu yang adalah tidak, makan-makan.
1: Tapi kalau ini
0: di rumah ya.
1: Tapi kalau ini anak berani jawab, kalau ini anak yakin sekali. Walaupun ilmu anda cuma sedikit, antum tidak boleh makan dan minum di kuburan pada saat puasa Ramadan.
0: Tapi kalau orang tidak puasa, ya. Iya, iya. Iya. Iya, tidak usah. Kalau tidak tidak bukan perkara yang begini. Dalam penyelenggaraan jenazah ini sebenarnya banyak hal-hal yang menjadi berkembang yang awalnya bukan sebuah keyakinan tapi menjadi keyakinan, itu masalahnya. Yang awalnya hanya sebuah unsur apa ya? Mungkin tindakan-tindakan yang sifatnya normatif sebenarnya, seperti contoh ya. Membakar bukhur. Bukhur itu kan wangian.
1: Iya.
0: Yang dibakar ya.
1: Iya.
0: Itu kan bukhur disyariatkan untuk anu.
1: Ya, ya.
0: Tujuannya itu bukhur adalah untuk mewangikan kain. Disebut oleh Imam Nawawi mewangikan kain kemudian mengharumkan ruangan.
1: Ya,
0: ya. Kan banyak hal-hal yang kita inginkan. Karena bahwasanya kan dahulu-dahulu kita lihat orang tua kalau ada meninggal itu kan mereka bakar. Ya. Mereka juga bakar.
1: Tapi dupa.
0: Iya, dupa. Sebenarnya menurut saya, hemat saya, asalnya itu adalah untuk itu.
1: Ya.
0: Hanya kemudian ketika dia berkembang mungkin ilmu tidak sampai lagi ya diiring masuklah keyakinan-keyakinan yang lain. Ini katanya asapnya nanti kendaraannya dan seterusnya. Ya. Dan mereka pakai bakar itu kalau tidak dapat bukur, mereka bakar gula kan? Gula-gula yang anu.
1: Ya. Kalau gula kan memang dia bikin berasap itu.
0: Iya, berasap, tapi baunya lain.
1: Nah, iya. Ya, tapi baunya memang agak beda. Maksudnya tidak sepedis kalau kita bakar murni bakar kayu apa gitu. Beda memang.
0: Iya, beda.
1: Enggak pedis kayak enggak
0: pedis asap. Iya, enggak pedis dia. Tapi beda anunya, ya. Beda. Ya, orang bilang bakar menyan.
1: Iya.
0: Artinya kalau di kasus ini ya, orang meninggal jadi itu. Dan banyak sekali hal-hal yang berkembang seperti misalnya membuka kain kafan. Sebenarnya mungkin tujuan membuka itu kepala hanya untuk itu saja. Tidak ada yang, tapi kan sekarang ada orang dibuka, kasih masuk di ininya. Jadi ada hal-hal karena kurangnya ilmu.
1: Ada kata orang ini. Ikat di kepala mengolah sakit kepala.
0: Iya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang barangkali itu memang ada misalnya asarnya, ada asarnya perlakuan seperti itu. Tapi sebenarnya perlakuan itu adalah hal yang normatif. Mungkin sifatnya insidental saja. Tapi orang-orang yang datang belakangan, dia menilai itu sebagai datang mungkin setannya sudah masuk memberikan, oh itu begini-begini. Akhirnya dijadikanlah itu sebagai sebuah ritual. Diikutilah dengan keyakinan. Sama misalnya kasusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kan awal mereka itu patung sebelum diibadahi itu, kan mereka meninggal orang-orang soleh.
1: Ya.
0: Ya. Datanglah setan. Coba aku mau orang bangun. Ya. Bikin saja semacam patung-patung mereka ya di tempat-tempat peribadatan kalian agar nanti kalau kalian beribadah untuk menghilangkan kesedihan. Awalnya kan itu menghilangkan kesedihan. Tapi lama-lama hilang generasi, berkembang. Setan datang itu yang diibadahi dulu sama orang-orang sebelumnya, hilang ilmu kan? Nah, ini kemudian persoalan-persoalan yang muncul yang tradisi-tradisi sekarang itu yang terjadi. Kalau kita lihat rata-rata ada asalnya. Ya. Ada asalnya dari syariat seperti menyembelih. Ada asalnya tapi kemudian berkembang. Karena setan kemudian masuk, maka menjadi sebuah kebidaan yang asalnya ada asalnya tapi contohnya itu tidak ada yang seperti itu.
1: Ya Allah.
2: 94,3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk menetapi keimanan. Kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan kisah-kisah dari perjalanan kehidupan manusia untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya sebagai peringatan bagi kita semua. Kisah berikut adalah kisah perjalanan. Sahabat Mu'ad, mari kita bersama menyimak penuturan kisah berikut ini. Saudariku tampak pucat dan kurus, namun sebagaimana kebiasaannya ia tetap membaca Al-Quran. Jika engkau mencarinya pasti akan mendapatinya di tempat sholatnya, sedang rukuk, sedang sujud, dan menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Demikian setiap pagi dan petang, juga di tengah malam buta. Tidak pernah merasa malas dan tidak pernah merasa bosan. Sementara aku amat gemar membaca majalah-majalah seni dan buku-buku yang berisi cerita-cerita. Aku juga biasa menonton video sampai aku dikenal sebagai orang yang keranjingan nonton. Orang yang banyak melakukan suatu hal pasti akan ditandai dengan perbuatan itu. Aku tidak menjalankan kewajibanku dengan sempurna. Aku juga bukan orang yang selalu melaksanakan sholat dengan rutin. Setelah aku mematikan video player, setelah selama 3 jam aku menonton dengan berbagai macam film tanpa henti, terdengarlah azan dari masjid sebelah. Aku pun kembali ke tempat tidurku. Wanita itu memanggilku dari arah musolahnya. "Apa yang engkau inginkan, wahai Nurah?" demikian tanyaku. Dengan suara tajam, saudariku itu berkata kepadaku, "Janganlah engkau tidur sebelum engkau menunaikan sholat subuh." "Ah, masih tersisa 1 jam lagi. Yang engkau dengar tadi itu baru azan pertama." Dengan suaranya yang penuh kasih, dan seperti itulah sikapnya sebelum terserang penyakit parah dan terjatuh terbaring di atas kasurnya, saudariku itu kembali memanggil, "Mari sini, Hana." Sungguh aku sama sekali tidak dapat menolak permintaannya yang menunjukkan karakter asli dan kejujurannya. Tidak diragukan lagi, dengan pasrah kupenuhi panggilannya. "Apa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Duduklah." Aku pun duduk. "Apa gerangan yang akan engkau utarakan?" Dengan suara renyah dan merdu, ia berkata, "Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian.'" Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dia diam sesaat. Kemudian ia bertanya kepadaku, "Apakah engkau percaya dengan kematian?" Ya, tentu saja aku percaya, jawabku. Apakah engkau percaya bahwa engkau akan dihizab atas perbuatan dosa besar maupun kecil? Benar. Tapi Allah itu Maha Pengampun dan umur itu juga panjang. Demikian jawabku. Wahai saudariku, tidakkah engkau takut mati mendadak? Lihatlah si Hindun yang lebih muda darimu. Ia tewas dalam kecelakaan mobil. Juga si Fulana dan si Fulana. Demikian ujarnya. Kemudian ia melanjutkan, kematian tidak mengenal umur dan tidak dapat diukur dengan umur. Dengan suara orang yang ketakutan, aku menjawab ucapannya di tengah ruang musholahnya yang gelap. Sesungguhnya aku takut dengan kegelapan. Sekarang malah engkau menakut-nakutiku dengan kematian. Bagaimana sekarang aku bisa tidur? Aku kira sebelumnya engkau bersedia untuk bepergian bersama aku pada liburan ini. Tiba-tiba suaranya terisak dan hatiku pun terenyuh. Kemungkinan pada tahun ini aku akan bepergian jauh ke negeri lain.

Kemungkinan wahai Hana. Umur itu di tangan Allah. Suara

0: Dia menjawab ayat 30. Nurah, apa yang menjadi pasanganku di rahim ibuku? Karena kami adalah dua anak kembar. Aku ingat siapa yang selalu menemaniku dalam kedukaan. Aku ingat siapa yang selalu menghilangkan kegundahanku. Siapa pula yang berlinangan air matanya sepanjang malam ketika ia mengajakku berbicara tentang kematian dan tentang hari hisab. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Inilah hari pertamanya di alam kubur. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya di alam kuburnya. Ya Allah, berilah dia cahaya di dalam kuburnya. Ini dia mushaf Al-Qur'annya. Ini dia sajadahnya. Ini dan ini lagi. Bahkan ini adalah rok merahnya yang pernah dia nyatakan akan kusimpan untuk hari pernikahanmu nanti. Demikian ucapannya. Aku juga ingat dan aku pun menangisi hari-hari yang berlalu itu. Aku terus saja menangis dan menangis berkepanjangan. Aku berdoa kepada Allah agar memberi rahmat kepadanya. Memberi rahmat kepadaku, memberi taubat dan mengampuni diriku. Aku juga berdoa semoga saudariku itu mendapatkan keteguhan dalam kuburnya. Sebagaimana juga yang sering menjadi doanya. Secara tiba-tiba aku bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana bila yang meninggal di dunia adalah diriku? Kemana kira-kira tempat kembaliku? Mampu mencari jawabannya ke rasa takut yang mencekam diriku. Meledaklah tangisku dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh pun berkumandang. Namun betapa merdunya ia terdengar kali ini. Aku merasakan ketenangan. Aku merasakan ketenteraman. Aku pun mengulangi apa yang diucapkan oleh sang muazzin. Aku melipat selimutku dan berdiri tegak untuk melaksanakan solat subuh. Aku solat bagaikan orang yang melakukannya untuk terakhir kali. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saudariku dahulu. Dan ternyata memang itu adalah solatnya yang terakhir. Allahu Akbar. Bila datang waktu sore, aku tidak lagi menunggu waktu pagi. Dan bila datang waktu pagi, aku pun tidak menunggu waktu sore. Dan aku negeriku, apa yang dapat ia kabarkan tentang hal para kekasih akan apa yang mereka kerjakan? Negeriku berkata, mereka telah menyingkir sejak lama, pergi berlalu. Aku bertanya, kemana aku akan mencari mereka pergi? Tempat singgah mana yang mereka singgahi? Sang negeri menjawab, carilah dalam kubur mereka. Mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Sahabat Muas di manapun Anda berada, demikian kisah yang kami hadirkan dalam kafilah orang-orang bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertaubat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu."

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia hancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah

0: ومن جسمنا
1: من شرور أنفسنا ومن ولا تموتن إلا sebutan kata nas kita ini Ar-Rabb war-Rabb memiliki langit dan bumi. Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini. Semesta ini saja, tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud. Dengan dasar ayat yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rabb huwal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya, bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan taqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, alladzi ja'alakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firash sebagai hamparan, wassamaa binaa, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan telah menurunkan dari langit ma', ma' itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, rajabi samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengan itu, lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khalik. Khalik itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khalik.

0: Malik, Razik, Malik dan Mudabbir. Irrabbun itu maknanya Khalik, artinya Allah sebagai pencipta. Razik yang memberikan rezeki. Kemudian Malik yang menguasai alam semesta. Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah, bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya, dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah apa Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin. Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Itu di situ disebutkan tentang qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul mar rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh atau yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb bagi arsy yang agung. Sayaqulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif warabbuhu wal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya ayyuhannasu a'budu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunianya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat, kalau istilah kita artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah yang memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terakhirnya Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu menjadikan "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur manusia kepada Allah, ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada nikmat. Mun'im itu zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat. Bukan ta'at lin nikmat, bukan taat kepada nikmat. Bukan taat kepada nikmat yang Allah berikan. Nah, banyak manusia taat kepada nikmat. Artinya beribadah kepada nikmat. Artinya disibukkan dengan harta, umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah yang disembah, buah-buahan disembah, atau pohon, atau yang lain. Ini bukan syukur yang seperti ini. Makanya syukurnya Allah mengingatkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir berriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir berriwayah. Artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadis yang disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebutkan Ibnu Katsir, ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, dijelaskan. Ini tafsir birriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir birriwayah, bukan tafsir birra'i. Bahwa ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir, asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini, tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Al-Khaliqu li hadhihi al-asyai huwal mustahiqqu lil ibadah." Al-Khaliq yang menciptakan li hadhihi al-asyai, bagi segala sesuatu ini. Yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini. Kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqqul ibadah. Hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini tidak disebutkan definisi ibadah. Langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Yang dikatakan ibadah menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqq أقوال وأفعال الظاهرة والباطنة. Jadi yang dikatakan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un, ismun nama, jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup
1: likul

Likulli bagi tiap-tiap. Likulli bagi tiap-tiap. Ma yuhibbuhullahu. Bagi tiap-tiap apa-apa. Yuhibbuhullahu. Yang dicintai Allah. Wa yardahu. Dan diridainya. Min aqwalin. Min artinya dari. Min aqwalin. Aqwal jamak dari apa? Qaulun. Qaulun jamaknya aqwal. Min aqwal dari perkataan. Wa af'al. Af'al jamak dari fi'il. Wa af'al dan perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan. Baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya. Yang dikatakan ibadah itu satu nama yang mencakup likulli bagi tiap-tiap ma yuhibbuhullahu. Apa-apa yang dicintai Allah wa yardah dan diridainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Min aqwalin dari aqwal. Aqwal perkataan. Wa af'al perbuatan. Al-zahirah wal-batinah. Yang zahir dan batin. Lahir dan batin. Jadi itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini ya, yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat macamnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Anwa' artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha. Yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam. Artinya seperti Islam, wal iman, wal ihsan. Wa minhu, ada ulama menyebutkan bukan wa minhu, yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah. Bukannya minhu, bagian ulama ada menyebutkan minha. Yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi ha ini kembalinya kepada ibadah. Anwa. Wa minha ad-du'a. Ad-du'a'u. Wal-khawfu. Wal-raja'u. Wat-tawakkulu. Warragbatu warrahbatu walkhushu'u walkhashyatu walinabatu walisti'anatu walisti'adatu walistighasatu walzabhu والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Itu kurang ya. كلها لله تعالى. Ada kalimat kata-kata كلها
lillahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Sekarang macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah dicontohkan seperti Islam untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah, din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah, yang akan dibahas di bawah ini yaitu diantaranya wa minha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, itu diantaranya doa. Jadi ibadah ini semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu, tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf. Khawf itu takut. War-raja, mengharap. War-raja artinya mengharap. Wat-tawakkul. Tidak paham artinya tawakal. Tawakkul artinya tawakal. War-ragbah, berkeinginan. War-rahbah, cemas. Wal khusyu', ya khusyu' artinya, ya maksudnya saya juga sudah diartikan dengan khusyu'. Wal khasyah, khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut, khasyah juga sama takut. Wal inabah, inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. Wal isti'anah, isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah, minta tolong. Wal isti'azah, wal isti'azah artinya minta perlindungan. Wal istighasah, wal istighasah minta tolong di saat sulit. Istighasah itu artinya minta tolong di saat sulit.

amarallahu biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, az-zabah, wan-nadhar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa sama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'ah. Janganlah kamu berdoa ma'allah bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, umumnya orang berdoa, ya Allah, ampunlah saya. Ya Syekh Fulan, ampunlah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul yang sudah kita bahas di mukaddimah. Yang kedua, pasal yang kedua. Itu yang sudah kita bahas di mukaddimah. Yang kedua, di halaman 4 itu. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang mendekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah tidak redha. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Amanya dia manggil, ya Rasulullah tolonglah saya sedang sulit, sedang susah. Tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Faman, maka barang siapa sarafa, memalingkan minha, dari ibadah-ibadah itu syai'an, sedikit saja, li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah.

fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran, nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka diantara pembatal-pembatal Islam, diantara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya. Dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, minta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu. Kita salat maghrib, nanti ba'da salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallah wa bihamdika. Barakallahu wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif, penulis Utaib ini, yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Qur'an, di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat 117, wa ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah, ini berdoa, kita artikan dengan beribadah, bersama Allah kepada Tuhan yang lain, barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya. Burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya. Bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah menyebut tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi

Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, tidak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan ini banyak yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya. Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir. Tapi ta'yin, ini hati-hati, ta'yin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas, dia kalau ibadah itu, sholat-sholat, lima waktu sholat, tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur, yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ, dia panggil nama Syekh Fulan, apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian, kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal betul, secara umum orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil, dia bodoh, atau mungkin karena dia dipaksa, atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliah yang masuk ke daerah itu, maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan hati-hati. Secara hukum asal memang demikian istimbat para ulama dari sekian ayat. Dan seluruh ulama mengatakan demikian. Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir. Betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita ta'yin menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam. Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia. Tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya. Begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan. Tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia kafir. Perkataan yang seperti ini, hati-hati. Ta'yin. Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur, kalimatnya kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Seperti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf, mungkin dia mengatakan karena terpaksa, mungkin dia mengatakan karena jahil, mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya, kiai itu menerangkan demikian, kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib, kubur si Kiai atau si Wali. Kalau enggak mampir, enggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini. Syirik akbar. Yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil. Makanya dalam Al-Quran selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk, bagi dia, dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini yang harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh.
Dalam Al-Quran, seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, dan barang siapa yang menentang Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Untuk ingat, dalam ayat ini, sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesudah datangnya sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau belum datang hujjah, yang diistilahkan oleh para ulama, hujjah risaliyah. Artinya hujjah, ada risalah yang sampai kepada dia. Penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik. Sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung, atau yang lain-lain, atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin, perbuatan ini jelas perbuatannya syirik, syirkun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar, ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya. Seperti ini sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah, masih tetap dia musirrun ala ra'yih, tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak mentakyin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia. Dia tidak mau, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu, kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik, mengajak orang untuk berbuat syirik. Kita jelaskan kepada umat, hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar, mudaratnya besar kepada umat. Itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia karena jahil. Mau orang tua atau family kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, tidak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan, yang seperti ini musyrik kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya, pembatal-pembatal Islam, di antaranya, yang tadi saya sebutkan, ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Semua agama sama. Agama selain Islam itu benar, sama. Sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal Nawakidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Nawakidul Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wafil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif.
tawdai, lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'alif membawakan karena keliru, wajar. Ada orang yang keliru, tapi diingatkan oleh ulama yang sudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini, antum tulis di sampingnya. Mukhnya dicoret, diganti ad-du'a huwal ibadah. Ditulis dalam buku itu ad-du'a huwal ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain. Itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah. Maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Taala, untuk melihat di situ, wad-dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Ghafir atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada beberapa surah yang kadang-kadang mempunyai dua nama, kadang-kadang ada punya tiga nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabbmu berkata, اُدْعُونِي, berdoalah kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, أَسْتَجِبْ, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. إِنَّ الَّذِينَ, إِنَّ sesungguhnya, الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Dalil yang mu'allif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah ini tidak
dibolehkan. Dan ini perbuatan

kufur, seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah dia di saat susah itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini, di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allah. Itu alasan di antara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahil, lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang tidak, justru mereka banyak berbuat syirik dikala dia senang. Antum lihat orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah kan pada saat hakikatnya minta kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka. Minta di sana. Itu lebih senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Akibatnya berat. Bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin. Ya, itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Di saat mereka sulit. Dan mereka menyukurkan di saat mereka selamat. Itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Untuk melihat. Surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29. Ayat 65 di surah Al-Ankabut, Allah berfirman ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barr idzahum yusyrikun. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu itu, da'u Allah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'u Allah, mereka minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar minta, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Minta kepada Allah, karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki, segala yang tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah memalingkan ibadah kebalasan Allah itu syirik, dan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, ayatnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik
kepada Allah tempatnya di neraka. Diharamkan bagi dia surga dan tempat di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Yaitu lain asyraqta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu, dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustadz di kampung atau guru ngaji atau segala macam, tidak selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan, karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi bahwa orang yang sudah mati, la yanfa'u wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Setelah doa, sekarang khauf. Ya, kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya firman Allah Ta'ala.

0: kuntum mu'minin. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 175. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabi'i. Kalau khauf tabi'i, ini tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi. Takut kepada binatang buas. Ini wajar. Yang seperti tabi'i sifatnya, tabi'i. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik, nah takut dia kepada jin, umpamanya takut miskin, kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Ini takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut umumnya kepada jin, sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa-rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji atau dia minta kepada dukun, ini syirik ya, seperti ini. Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut, kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin, seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Dalam mati itu pasti tidak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilir raja. Dalil raja itu artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil raja itu, yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan, لِقَاءَ رَبِّهِ, bertemu dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Apalagi orang yang yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang tentang khauf raja ini dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang khauf, terlalu takut kepada apa yang ada ini sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat pengharap sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf wa raja. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakkal. Dalil tawakkal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam Mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi. Arti cukuplah Allah baginya. Arti barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan, tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari maisyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit, dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha enggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu. Berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian. Tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi 'alallah. Hati ini berserah kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi 'alallah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah, kalau mereka habis berusaha itu laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi, tawakal. Nah, di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat, yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai, tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah, mesti tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatnya kepada Allah. Tapi ada orang yang taubat kepada selain Allah. Jadi kalau dia berbuat salah, laporannya kepada imamnya, kepada kiai. Ini dalam firqah-firqah yang bukan al-firqah an-najiyah. Jadi begitu, ya. Seperti juga orang-orang Nasrani. Nasrani kalau berbuat salah, laporannya kepada pendeta. Nah, yang seperti ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi tawakal itu kepada Allah. Dan cukup Allah bagi kita. Kemudian, وَدَلِيُ الرَّقْبَ وَالرَّحْبَ الْخُشُوءُ قَوْلُ تَعَلَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. dari raghbah, raghbah khusyuk, dari berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat, dalam berbuat kebaikan. Wa yada'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan mengharap, wa rahaban dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya dia terima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu, pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu cemas, khawatir dari apa yang dilakukan, umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain, takut diiringi dengan riya, itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti mereka selesai dalam id, ya, setelah melakukan ibadah shaum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam itu. Apa waktu idnya para sahabat berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, doa, bukan yang lain yang disebutkan, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kami. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang puasa hasilnya cuma lapar, ada yang sholat malam hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka, karena keimanan yang tinggi begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja, begitu selesai salam lari sudah. Soalnya sholatnya tidak diterima. Kalau para sahabat, bagaimana sholatnya? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah pasti diterima. Sholat pokoknya 3 menit lari, langsung diterima. Kalau dulu tidak. Mereka tuh malah berdoa kepada raghaban wa rahaban. Ya Allah, terimalah. Dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada. Raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian, wadaril khasyiah. Dan dalil khasyiah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu. Sampai dalilul khasyiah. Adapun yang lain seperti masalah wa'anibu ila rabbikum, masalah taubat ini nanti kita akan bahas tersendiri. Karena masalah taubat ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat itu segala macam, supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam, dan kita bertaubat kepada siapa. Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingan taubat kepada selain Allah, syirik. Nah, kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Dan kita pun akan mengikuti. Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil
2: Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah.

Diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa saqa asrara ahibbaihi syaraban ladzidzal madaq wa alzama qulubal khaifin alwajala wal isfaq fala ya'lamul insanu fi ayyi dawrayn kataba wala fi ayyi alfariqayn yusaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqih wa habibuh khatam anbiya'ih wa sayyida asfiya'ih al-makhsus bil maqamil mahmud fil yawmil mashhud alladhi jumi'a fihi al-anbiya'u tahta liwa'ih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man saru ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtada bi hadyihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum ya arhamar rahimin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas di pagi hari ini masih membahas surat Hud, dan ayat yang akan kita kaji biidznillahi ta'ala ayat yang ke-41 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 40 sampai ayat 41.
3: A'udzubillah.

0: قال الله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kalian semuanya ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini masih menjelaskan kepada kita sekalian tentang peristiwa yang terjadi pada Nabi Nuh dan kaumnya. Setelah di dalam ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang perintahnya kepada Nabi Nuh untuk mengangkut keluarganya dan orang-orang yang beriman serta berbagai macam jenis binatang yang dibutuhkannya, maka kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menaiki bahtera yang telah dibuat oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan naiklah kalian semua ke dalam bahtera itu dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa qala Nuhul liman amana ma'ahu irkabu fis safinah bismillah yakunu jarihan ala wajhil ma wa bismillah yakunu muntaha siruha
0: jariha, yakunu jariha.
1: وقال نوح لمن آمن معه اركبوا في السفينة بسم الله يكون جريها على وجه الماء وبسم الله يكون منتهى سيرها يكون منتهى سيرها
0: ورسوها
1: Inna Rabbi laghafurun dhunuba man taba wa anaba ilayhi min ibadihi rahimun bihim ay yu'adzibahum ba'da at-taubati.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah wa qala Nuhun liman amana ma'ah. Dan Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang beriman bersamanya, irkabu fis safinah bismillah yakunu jaryuha ala wajhil ma' wa bismillah yakunu muntaha sayriha wa rusuha. Naiklah kalian ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di saat bahtera itu berlayar di atas air, dan dengan menyebut nama Allah ketika bahtera tersebut berlabuh dan terhenti. Inna rabbi laghafuru dhunuba man taba wa anaba ilaihi min ibadihi. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun terhadap dosa-dosa orang yang bertaubat dan kembali kepadanya dari hamba-hambanya. Rahimun bihim ayu azibahum ba'da taubah, maha penyayang kepada mereka dan tidak mengazab mereka setelah mereka bertaubat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala, dan dia berkata, di sini dhamir mustatir kata ganti yang tersembunyi di balik kata waqala, dan dia berkata maksudnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang telah beriman bersamanya, irkabu fiha, naiklah kalian kepadanya. Ya, di sini kata Ibnu Asyur bahwa penempatan kata fi setelah kata irkabu ini adalah merupakan kalimat yang fasih. Disitulah perbedaan penggunaan kata-kata irkabu pada kendaraan yang lain dengan irkabu ketika kita naik ke bahtera atau perahu. Karena kalau kita mengendarai binatang misalnya, maka kita mengatakan irkabu al-ibil, tidak dikatakan irkabu fil ibil. Ya, ketika kita mengatakan naiklah motor, kita katakan irkabu dabab atau irkabu darrojah, naiklah ke atas motor atau sepeda, tidak pakai kata fi. Tetapi ketika digunakan kepada bahtera yang besar dan kita masuk ke dalamnya, maka irkabu menjadi majaz. Ya, karena irkabu asalnya adalah duduk di atas sebuah kendaraan yang langsung kita duduk di atasnya, menungganginya. Oleh sebab itu, karena bahtera itu besar, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman irkabu fiha. Ya, naiklah kalian ke dalamnya, berkendaralah kalian di dalamnya. Bismillahimajreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, bi di sini adalah lil mulabasah, artinya ucapkanlah nama Allah ketika kalian berlayar. Majreha, di sini tertulisnya adalah majroha. Menurut riwayat dari Hafs, bahwasannya ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran dibaca dengan imalah. Adapun tentu di dalam qiraah sab'ah, maka beberapa riwayat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan imalah. Tetapi dengan riwayat dari Asim, ini adalah imalah hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat yang ke-41. Imalah artinya memiringkan. Memiringkan bacaan fathah ke kasroh. Ya, sehingga yang tertulis di sini majroha dibaca menjadi majreha. Ya, karena e ini adalah hukum asalnya dalam bahasa fasih, ya, nyaris tak dikenal di dalam bahasa Arab. Ya, jadi majroha dibaca menjadi majreha, seperti kita membaca mengatakan ro jadi re, ya, revolusi, remote, ya, kemudian yang lainnya, ya, renovasi. Jadi ini dibaca dengan imalah. Jadi imalah artinya miring, artinya memiringkan bacaan fathah ke kasrah. Ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Dan naiklah kalian ke dalam bahtera itu dengan menyebut nama Allah. Di saat bahtera itu berjalan atau berlayar, wa mursaha, dan di saat, ya, di saat bahtera tersebut berlabuh. Kemudian Nabi Nuh menjelaskan tentang alasan mengapa kita mesti menunggangi atau mengendarai perahu tersebut dengan berzikir kepada Allah. Alasannya adalah inna rabbi laghafurur rahim, karena sesungguhnya Rabbku itu benar-benar maha pengampun, ya, bagi setiap orang yang bertaubat dan senantiasa mengingatnya, dan juga maha penyayang kepada mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menyebut menunjukkan bahwasannya kita disyariatkan apabila kita berkendara untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk, maka apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, faqulilhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, dan berdoalah wahai Rabbku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ini adalah juga doa Nabi Nuh yang beliau ajarkan kepada orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau. Ya, lebih rinci dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-41 tersebut, sehingga kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberkati perjalanan Nabi Nuh alaihi salam, sehingga kemudian ketika dijelaskan nanti di ayat yang ke-44, ya dari ayat ke-42 sampai ayat yang ke-44, bagaimana kesudahan dari perjalanan Nabi Nuh di atas bahteranya sampai kemudian pada akhirnya bahtera tersebut berlabuh di sebuah tempat yang dinamakan dengan Al-Judi atau Jabal Judi, yang disebutkan belakangan oleh para muarikhun sebuah gunung yang terletak di sebuah di sebelah selatan atau di sebelah tenggara dari Turki, ya, disebutkan pula dia adalah terletak di Armenia sebelah selatan yang berbatasan dengan Mesopotamia. Ya, wallahu taala alam. Tetapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan doa Nabi Nuh ini juga adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita sekalian, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, amanu ummati minal gharq, ya, idza rakibu fis sufun ay yaqulu bismillahil malik bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keamanan bagi umatku dari ketenggelaman, ya, ada apabila mereka menaiki bahtera, maka hendaklah mereka mengatakan bismillahil malik, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sang maharaja, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Jadi siogianya kita sekalian tatkala ya menunggangi perahu atau kapal, kita tidak melupakan doa ini. Nah, Nabi SAW beliau bersabda, ya, keamanan bagi umatku dari ketenggelaman di saat mereka menunggangi bahtera, siogianya mereka mengatakan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, ini siogianya dihafal surat Hud ayat yang ke-41 bagi yang suka menyeberang ke Pulau Bangko atau ke ya Wakatobi dan sekitarnya, ya. Maka doa ini atau ayat ini siogianya adalah dihafalkan dengan baik, bismillahi majreha wa mursaha inna Rabbi laghufurur rahim. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat Hud di pagi ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Yang saya mau tanyakan cuma sedikit berkaitan dengan surat Hud ayat 41 ini, di mana ini adalah merupakan doa ketika kita menaiki kendaraan atau bahtera di lautan. Bagaimana dengan yang di pesawat itu? Biasa saya baca itu doa-doanya di situ. Apakah bisa doa ini digunakan juga untuk naik pesawat? Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita sekalian doa ketika kita melakukan perjalanan. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irah ala ba'irihi kharijan ila safar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah duduk di atas untanya ketika beliau hendak melakukan bepergian, kabbara salasan, ya, beliau bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'i anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib fil mali wal ahl. Ya, ini adalah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar. Ya, safar atau perjalanan darat. Ya. Demikian juga perjalanan udara. Ya. Adapun kemudian perjalanan laut, maka sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Tabrani tadi dari hadis Abdullah ibn Abbas. Ya, tetapi kalaupun seandainya ditambahkan dengan doa naik kendaraan secara umum ini yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tentu hal ini pun adalah sesuatu yang baik. Hanya saja Nabi SAW beliau tidak pernah, ya, naik atau berkendara menunggangi lautan. Ya, Nabi SAW tidak pernah beliau berlayar. Ya, oleh sebab itu kemudian ayat-ayat Syi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mensifati tentang lautan seperti marojal bahroin yaltaqiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dipandang oleh para ulama sebagai salah satu mukjizat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau, ya, datang ke lautan, tidak boleh berlayar di lautan, tetapi walau demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana kondisi yang ada di lautan. Dan di dalam hadis Abdullah bin Umar juga disebutkan wa idza raja'a qalahun, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanannya, maka Rasulullah pun membaca doa tadi, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Kemudian ditambah setelah itu dengan mengatakan aibuna ta'ibuna abidun li rabbina hamidun. Ya, ditambah dengan kalimat tersebut. Ya, ini adalah yang dibaca di saat kita melakukan safar. Ya, wallahu ta'ala alam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, alhamdulillah ya Allah. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, mungkin di luar dari tema.
0: Tafadhal.
3: Ada anak saya bertanya, saya belum bisa menjelaskan apa sebenarnya makna dari istinja itu. Terus saya ingin bertanya Ustaz, kami punya orang tua yang dulunya non-muslim, setelah menikah dengan ibu, dia mu'alaf masuk Islam. Setelah itu pisah dengan ibu, beliau menikah dengan orang lain, tapi kembali ke agamanya yang dulu. Sekarang ini beliau sedang di ICU, dan kami sudah sering bersaudara, 11 orang bersaudara itu kami mendatangi beliau untuk membujuk agar beliau kembali ke agama ini, Ustaz. Tapi sampai saat ini beliau selalu beralasan bahwa sudah ada yang menunggu beliau di sana. Selalu seperti itu, Ustaz. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Saat beliau sekarang ini lagi dalam sakitnya, Ustaz. Apa yang harus kami lakukan agar beliau kembali seperti waktu dulu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Al-istinja artinya adalah bersuci. Ya, bersuci dengan menggunakan benda cair. Dan ketika kita bersuci bisa menggunakan benda cair dan bisa menggunakan benda padat. Bersuci dengan menggunakan benda cair inilah yang dinamakan dengan al-istinja. Sementara bersuci dengan menggunakan benda padat, dengan batu, tisu dan yang lainnya, itu dinamakan dengan istijmar. Ya, jadi ada istinja dengan istijmar. Ya. Istinja artinya talabun naja, naja minan najasah. Artinya kita memohon untuk menghilangkan najis gitu ya, berusaha untuk menghilangkan najis dari segi bahasanya seperti itu. Jadi istinja adalah bersuci dengan menggunakan benda cair, sedangkan istijmar adalah bersuci dengan menggunakan benda padat. Adapun kemudian dalam kasus orang tua antum yang telah kembali kepada agama semula, ya, kembali dalam istilah fikih, dalam istilah akidah kita adalah al-murtad, ya, namanya al-kufru ba'dal iman, kufur setelah beriman sebelumnya. Dan tentu yang mesti kita lakukan adalah berusaha seoptimal mungkin untuk mendakwahinya kembali dan mengajaknya kembali agar ia kembali ke pangkuan Islam. Dan kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa di dalam mengajak beliau. Dan sebaik-baik birrul walidain, sebaik-baik bakti dari seorang anak kepada orang tuanya, jikalau sang anak bisa menyelamatkan orang tuanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lakukanlah ya upaya terbaik untuk menyelamatkan orang tua antum yang telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Di samping itu pula tentunya adalah harus diiringi dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk kembali menerima dinul Islam yang kita cintai ini. Karena kita tidak diperbolehkan hanya menggantungkan diri pada usaha kita di dalam mengajak beliau untuk kembali kepada agama Allah. Tetapi seyogianya adalah kita lebih banyak berdoa kepada Allah. Karena hati seorang hamba ada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan itu masih ada. Di samping itu pula, kita tentunya adalah harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, agar supaya ya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup usia beliau kecuali benar-benar dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang bisa Anda panjatkan adalah dengan mengatakan Allahumma tawaffihi musliman wa alhiqhu bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah ia dalam keadaan Islam dan gabungkanlah ia bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, oleh sebab itu teruslah berusaha dengan memilih kata-kata terindah yang kita sampaikan kepadanya, memilih waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikannya, dan berikan penjelasan yang baik tentang dinul Islam sehingga kemudian dia bisa kufur kepada agama selain Islam dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian Allah taala alam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz yang mau bertanya.
1: Iya, silakan.
4: Yang pertama tentang bagaimana hukumnya apabila ada seorang istri yang telah murtad keluar dari Islam. Nah, kemudian dia meninggalkan suaminya dan anak-anaknya ikut aliran tertentu. Kemudian di tengah perjalanan dia ingin kembali kepada suaminya. Karena mungkin ada pengaruh keluarga dan lain sebagainya, dia kembali kepada suaminya. Hukumnya apakah dia harus dinikahkan kembali atau seperti apa, Pak Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, hukum kita memelihara anjing untuk menjaga kebun dan menjaga rumah. Karena rumah kami ini, Ustaz, sering kemalingan gitu, sering dicuri. Kemudian kami putuskan piara anjing. Apakah tidak terkena hadis tentang berkurangnya pahala seseorang apabila memelihara anjing? Dan kemudian batasan mana liurnya itu biasanya kalau kita kasih makan dia jilat kita atau dia hidupnya kena tangan kita, apa itu termasuk najis dan bagaimana cara untuk menghilangkannya, Ustaz? Kekurangan jasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, apa hukumnya seorang istri yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan meninggalkan suaminya dan anak-anaknya? Tentu bahwasannya apabila seseorang seorang wanita dia telah murtad dari agama Islam, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mempertahankan wanita tersebut sebagai istri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan demikian apabila wanita itu telah murtad, maka berarti secara otomatis ikatan pernikahan telah lepas dari kita. Dan apabila kemudian dia kembali, ya di kemudian hari setelah dia meninggalkan suami dan anak-anaknya, maka apabila dia telah menyatakan bertaubat dan kembali ke pangkuan Islam, maka kemudian ya dia harus kembali menikahinya karena kemurtadannya adalah telah menghapuskan ya ikatan pernikahan yang telah ia jalin sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tentang hukmu iktina'il kilab, ya hukum memelihara anjing. Ya, pertama kita katakan bahwasannya hukum memelihara anjing bagi seorang muslim hukumnya adalah haram, kecuali untuk kebutuhan yang telah dibatasi oleh syariat, yaitu untuk berburu, untuk kemudian menjaga ternak atau kebun, ya, atau untuk penjagaan yang lain jikalau itu dibutuhkan dan dengan kriteria yang sangat dibatasi. Ya, misalnya untuk jaga rumah, seperti tadi disebutkan menjaga rumah karena banyak pencuri. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan itu boleh kalau seandainya rumah kita adalah terpencil, jauh dari penduduk, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya rumah kita berada di tengah-tengah kompleks, di tengah-tengah perumahan, maka tidak dibutuhkan adanya anjing. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun illa kalba harsin aw mashiyah." Barang siapa yang menahan anjing, maksudnya memelihara anjing di rumahnya, maka akan berkurang pada setiap hari dari amalannya satu pun di pahala, kecuali kambing untuk menjaga kebun atau untuk menjaga peternakan. Dan di dalam riwayat Imam Muslim juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man iktana kalban laisa bikalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaum." Barang siapa yang memelihara anjing dan anjing tersebut bukan anjing untuk berburu dan bukan pula untuk menjaga peternakan atau ladang, maka berkurang dari pahalanya dua pundi pahala setiap hari. Kalau tadi satu pundi pahala karena dia cuma menahan. Tapi iktina artinya bukan hanya sekedar menahan, tapi dia memeliharanya, merawatnya seperti saudaranya atau seperti anaknya. Itu berkurang ya dua kirat. Ya, dan di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak pula lukisan yang bernyawa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis-hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang haramnya kita memelihara anjing kecuali untuk tujuan yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dan najasatul kalb, ya, kenajisan anjing ini adalah masuk ke dalam kategori najis mughalladhah. Ya, najis mughalladhah artinya najis yang dibutuhkan cara pembersihan yang sifatnya khusus. Ya. Dan najisnya anjing ini adalah ada pada air liurnya. Ya, najasatul kalb itu adalah pada air liurnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza walagul kalbu fi ina'i ahadikum falyagsibhu sab'an ihdahuma ihdahunna biturab. Apabila anjing minum di salah satu bejana milik kalian, maka cucilah dia 7 kali. Salah satu di antara cucian harus menggunakan tanah. Walagol kalbu itu adalah bukan menjilat, bukan anjing menjilat bejana, tetapi minum dari bejana itu. Jadi misalnya ada baskom atau ember berisi air, si anjing ini dia menjulurkan lidahnya di airnya. Jadi airnya, bukan di bejananya, di airnya. Itu saja harus dibasuh 7 kali, apalagi kalau dia menjilat bejananya. Apalagi kalau ya menjilat tubuh kita. Sebagian orang berciuman dengan anjing. Ya, anjingnya menjilat-jilat wajahnya, sangat menjijikkan. Padahal kita ketahui ya di dalam Islam, bahkan di dalam sains modern juga disebutkan akan bahaya air liur anjing. Ya. Oleh sebab itu kemudian datang syariat menjelaskan kepada kita sekalian tentang wajibnya membasuh ya bejana yang telah digunakan minum oleh anjing. Rasulullah bersabda, "Tahuru ina yahadikum idza walaga fihil kalbu ayagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di dalam riwayat yang lain bahkan, "Idza walagul kalbu fil ina fagsiluhu sab'a marrat wa afiruhu saminah biturab." Bahkan 8 kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan dengan menggunakan tanah. Dan para ulama rahimahumullahu taala memang berkenaan dengan kenajisan anjing itu ada 3 pendapat. Ya. Pendapat pertama memang adalah pendapat dari mazhab Imam Malik, tetapi ini adalah bagian dari keanehan pendapat di dalam mazhab Imam Malik, di mana beliau beranggapan bahwa anjing itu suci, bahkan sampai air liurnya pun suci. Ini menurut mazhab Imam Malik, tetapi mazhab ini banyak diingkari oleh para ulama, mengingat bahwa di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan akan najasatul kalb. Kemudian pendapat yang kedua, anjing itu najis semuanya, baik air liurnya, badannya, termasuk juga bulunya. Dan ini adalah mazhab, pendapat dari mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Jadi anjing semuanya.

0: pun bulunya, karena bulunya pun seringkali kemudian dijilat oleh ya oleh lidahnya, dan itu adalah mengandung air air liurnya. Sehingga madhab yang penuh dengan kehati-hatian dan madhab yang roji insya Allah adalah madhab Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Ya, sehingga dengan demikian bahwa air liur anjing ini adalah menurut jumhur ulama hukumnya najis. Tadi ditanyakan ketika kita memberikan makanan kita terkadang dijilatnya, maka tentu ini adalah harus dicuci 7 kali. Ya, salah satunya dengan menggunakan tanah atau sesuatu yang dapat mewakili tanah atau menggantikan tanah, misalnya dengan deterjen atau sabun yang kita kenal saat ini. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan tanah karena tanah ini adalah merupakan sebuah materi yang dapat membersihkan dan mudah untuk didapatkan. Karena apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari jenis pembersih tertentu pada zaman beliau, mungkin kita akan kesulitan mendapatkannya di beberapa di tempat yang lain. Misalnya andaikan si Nabi SAW mengatakan salah satu di antara cucian tersebut harus menggunakan daun sidr misalnya atau daun bidara, maka kita pun kesulitan di sini karena daun bidara tidak didapatkan di setiap tempat. Kita saja di Kendari mungkin hanya beberapa tempat saja yang kita dapatkan, atau bahkan hanya beberapa pohon saja. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menggunakan tanah karena tanah ini ya dapat kita peroleh dimanapun juga. Dan ternyata ada beberapa penelitian juga, ternyata tanah itu adalah mengandung pembersih apa yang dinamakan dengan klorin atau apa yang tidak dimiliki oleh deterjen atau pembersih yang lainnya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan untuk membersihkan najis anjing itu adalah salah satunya dengan menggunakan tanah. Wallahu ta'ala alam.
1: Maaf Ustaz, mohon nasihatnya. Yang pertama, bagaimana agar kita menjadi golongan hamba Allah yang mendapat pengampunan darinya di bulan Ramadan, dan bagaimana indikasinya kalau kita mendapatkan pengampunan tersebut. Yang kedua, bagaimana agar kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa, dan apa indikatornya kalau kita termasuk orang yang bertakwa. Terima kasih. Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Jikalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita manusia pemaaf. Di samping tentu kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak berzikir kepadanya, juga kita harus memiliki sifat pemaaf. Sebagian orang ketika datang Ramadan dia banyak berdoa dengan mengatakan Allahumma innaka afufun afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, tetapi dia sendiri pendendam. Ya. Dia memohon maaf kepada Allah, meminta pengampunan dari Allah, dia sendiri sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Ya, dan ini sangat bertentangan. Di satu sisi dia ingin diampuni, dimaafkan oleh Allah, tapi dia sendiri sangat sulit memaafkan orang lain. Oleh itu di dalam doa Nabi SAW yang banyak diucapkan oleh Nabi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pemaafan. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka jadilah kita pemaaf. Ya tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Apa indikatornya? Kita ya dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Ibn Awad Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba dan salah seorang ulama terkenal saat ini di Saudi Arabia, beliau menjelaskan salah satu indikator jikalau dosa kita itu diampuni oleh Allah, jikalau Allah Subhanahu wa taala menutup dosa kita itu. Ya, kalau seandainya dosa kita tetap menjadi rahasia antar kita dengan Allah. Ya, maka itu adalah salah satu tanda bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah kita sekalian diperintahkan untuk menyembunyikan dosa yang telah kita lakukan. Setiap dosa yang tidak diketahui oleh siapapun, maka jadikanlah dia rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita pun tidak diperbolehkan untuk menyebarkan keaiban kaum muslimin, maka ya berarti kita pun tertuntut untuk menutupi keaiban kita. Dan Nabi SAW beliau bersabda, man satara musliman satar

0: Allah yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaibannya pada hari kiamat kelak. Kalau seandainya saja kita diperintahkan untuk menutupi keaiban seorang muslim, maka menutupi keaiban diri sendiri tentunya adalah lebih ditegaskan lagi untuk kita lakukan. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita meraih gelar ketakwaan dalam memasuki bulan suci Ramadan. Nabi SAW beliau telah bersabda dalam Sahihain, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuninya dari dosa-dosa yang telah lampau. Ini adalah merupakan jalan menuju ketakwaan. Lakukan saum dengan penuh keikhlasan, dengan tanpa mengharap sesuatu apapun kecuali pahala dari Allah. Jikalau itu kita lakukan, maka kita akan menggapai derajat ketakwaan. Indikasinya apa? Indikasinya adalah istiqomah setelah Ramadan. Jikalau kita sekalian mampu beristiqomah mempertahankan amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka biidznillahi ta'ala berarti kita telah menggapai ketakwaan yang menjadi target kita sekalian ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Mu'ad min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu, akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluan dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda sholat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
1: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tuma'ninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, وَكَانَ يُقَالُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. فَإِذَا تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَمَا الظَّنُّ بِالْمُطَفِّفِينَ فِي الصَّلَةِ. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia

0: akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun

Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain, dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat, meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil, atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi, dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya, dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi, dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut, ia dianggap sebagai barang dagangan, dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas, bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk

0: perbendaharaan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدوات نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
4: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: قدواتٌ قدواتٌ نبويه.
4: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman: "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku,
6: sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
7: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustadz menjawab,
8: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua apa ya? Dua cidukan Allah tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, enggak ada kejelekan. Nah, itu diganti dengan nama-nama yang lainnya. Ya kalau itu insyaallah enggak masuk syirik ya. Tapi paling enggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia enggak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu enggak diterima salatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari enggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
19: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu ya azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: yang lalu telah kita selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar. Untuk itu, bagi sahabat muat yang ingin bertanya terkait hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852-555-943 dan insya Allah akan diajukan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu sahabat muat, tanpa perlu berlama-lama, mari kita dengarkan rangkaian materinya dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Guru kita Al-Ustadz Haji Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih di pembahasan surah Al-Ahzab, surah ke-33 di dalam Al-Quran. Dan terakhir kita telah membahas dua ayat, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan. Dan olehnya itu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Dan kepada Ustaz kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di pagi hari yang berbahagia ini, di Sayyidul Ayyam, kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-12 dari surat Al-Ahzab. Olehnya itu, untuk mengetahui hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 10 sampai ayat 12 dari surat yang ke-33 ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

0: مَسْرُورًا.
1: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit

0: sakit dalam hatinya berkata, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura." Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui di pembahasan yang lalu, bahwa di ayat yang ke-10 dan ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kondisi psikologis orang-orang yang beriman pada waktu perang Ahzab. Mereka ditimpa oleh rasa takut yang sangat luar biasa karena mereka dikepung oleh musuh dari berbagai macam arah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang beriman pada saat itu, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Nah, di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang sikap kaum munafik ketika perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelompok lain, kelompok yang kedua dari penduduk Madinah, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Mereka saat itu mengatakan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari pertolongan Allah dan kemenangan yang dijanjikan hanyalah merupakan tipu daya, merupakan omong kosong yang tidak ada kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yaqulul munafiquna walladziina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, wa idz yaqulul munafiquna walladziina fi qulubihim syak wahum du'afa'ul iman. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada keraguan, yaitu orang-orang yang lemah keimanannya, mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu minan nasri wa tamkini illa batilan minal qawli wa gururan falatusaddiquh. Mereka mengatakan, apa yang telah Allah janjikan dan Rasulnya dari kemenangan dan pertolongan hanyalah sebuah kebatilan dan dari perkataan yang menipu. Fala tusaddiquh, maka janganlah kalian membenarkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang mulia ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketakutan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyebut saat itu bahwa kaum mukminin benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga di dalam ayat yang mulia ini Allah menunjukkan bagaimana sebagian manusia, yaitu dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, merespon peristiwa perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yaqulul munafiqun. Dan ingatlah tatkala orang-orang munafik itu. Ya, orang-orang munafik, al-munafiqun. Kata-kata nifaq. Ya, nifaq ini pekerjaannya. Orangnya dinamakan dengan munafik. Nifaq itu diambilkan dari kata-kata nafaq. Ya, diambilkan dari kata-kata nafak. Kalau antum pergi ke Mekah, antum akan banyak mendapatkan tulisan di jalan-jalan namanya nafak. Misalnya nafak Sulaimania, nafak Malik Abdul Aziz. Ya, nafak. Apa itu nafak? Terowongan. Ya, jadi terowongan-terowongan yang menembus gunung itu di Mekah namanya apa? Nafak. Ya, lubang. Terowongan diambilkan dari kata-kata nafaqal jarbu, ya, lubang jarbu. Jarbu ini binatang padang pasir seperti marmut, ya seperti marmut, ya atau mirip dengan tikus, tikus padang pasir, jarbo namanya. Dia biasa menggali lubang di padang pasir. Nah, itu lubangnya dinamakan nafak. Nafakul jarbu, lubang jarbu. Kenapa lubang jarbu ini katakan nafak? Karena dia itu pasti memiliki dua lubang. Ada lubang yang tampak, ada lubang emergensi. Ya, kelihatannya lubangnya cuma satu aja, tapi sesungguhnya di sana ada lubang kamuflase. Kalau kita tangkap dari lubang yang tampak itu, dia akan keluar dari tampak yang dia kaburkan, dia sembunyikan. Ini jarbu dikenal ya munafik. Ya, dia itu adalah penggali lubang dan lubangnya memiliki dua, ya dua lubang. Yang satu tampak jelas, yang satu dia samarkan. Nah, orang-orang munafik juga seperti itu. An-nifaq, orang yang munafik itu adalah orang yang menampakkan sesuatu, menampakkan keislaman dan menyembunyikan hakikat apa yang ada di dalam hatinya. Ini orang munafik. Dan nifaq itu ada dua macam. Ada namanya nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan, dan ini dinamakan juga dengan nifaq akbar, ya kemunafikan besar, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, seperti Abdullah bin Ubay ibn Salul di zaman Nabi SAW. Orang yang mengaku dirinya muslim padahal dia adalah kafir. Ini nifaq akbar, keluar dari Islam. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 145 dari surat An-Nisa, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di bagian neraka paling bawah. Ya, namanya nifaq i'tiqadi. Kemunafikan keyakinan. Ya, ada yang kedua namanya nifaq amali. Kemunafikan perbuatan. Dia bukan pada i'tiqad tapi pada amal. Namanya nifaq i'tiqadi. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayatul munafiqi salas. Ciri orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa idza khasama fajar. Apabila dia berkata, dia berdusta, apabila dia berjanji, dia menyelisihi, ya apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Ini namanya nifaq amali, nifaq perbuatan. Ini tidak mengeluarkan manusia dari keislaman. Hanyasannya apabila ada pada pribadi seseorang, maka dia memiliki ciri-ciri kemunafikan, tapi dia masih muslim. Ya, masih muslim. Ya. Ini dinamakan juga dengan nifaq asghar, kemunafikan kecil. Baik. Antum perhatikan di sini, wa idz yaqulul munafiqun, di sini menggunakan alif lam. Berarti yang dimaksud dengan al munafiqun di sini adalah an-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan i'tiqad, keyakinan. Yang ini adalah nifaq akbar. Karena di sini ada dua kelompok yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Jadi ada dua. Ya. Ada orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, dan yang kedua orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ya, yang memiliki penyakit dalam hatinya, walladzina fi qulubihim marad. Dan orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya belum tentu dia sampai kepada tingkatan apa? Kemunafikan. Karena bisa jadi kaum muslimin juga memiliki penyakit di dalam hatinya. Walaupun dipastikan kalau orang munafik itu memiliki penyakit dalam hatinya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Ya, tapi penyakit hati itu kan banyak. Imma dia keraguan, juhud misalnya penolakan, kesombongan, ya, kemudian hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari penyakit hati. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok. Wa idz yaqulul munafiqun, dan ingatlah tatkala orang-orang munafik, golongan yang pertama, yang kedua walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya. Siapa mereka? Ya, setiap orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Kalau di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan walladzina fi qulubihim syak, orang-orang yang ada keraguan di dalam hati mereka, walaupun sebenarnya dari segi maknanya lebih umum. Apakah itu karena keraguan, kelemahan iman, kecenderungan kepada kemaksiatan, syahwat yang menyimpang, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina fi qulubihim marad. Jadi hati itu bagaikan fisik kita. Ya, sebagaimana fisik kita ada yang sehat, ada yang sakit. Demikian juga hati. Ya, hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Sama dengan fisik kita. Hati yang sehat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Ya. Demikian juga ya, hati ini ada berpenyakit. Seperti dalam ayat yang mulia ini fi qulubihim marad. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, saat itu mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu, atau ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan sesuatu kepada kami kecuali penuh dengan tipu daya. Karena ujian dan cobaan itu ya, ini menguji keimanan seseorang. Sihatul qalb, kesehatan hati itu dapat terlihat dalam kondisi yang genting di masa penuh dengan ujian. Di situ akan terlihat orang yang memiliki keimanan kuat dengan orang-orang munafik, ya, dengan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya terlihat. Kalau orang-orang mukmin, sikap mereka ketika menghadapi ujian itu juga akan semakin kokoh kuat keimanannya, semakin tampak juga, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di ayat 82 dari surat Al-Ahzab ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Ketika orang-orang yang beriman itu melihat Al-Ahzab, kelompok yang mengepung mereka dari berbagai macam arah, mereka saat itu mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang Allah janjikan dan rasulnya. Wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Mereka mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kondisi yang mencekam itu justru semakin mengokohkan dan menguatkan iman. Ya. Tetapi orang-orang munafik enggak. Justru ujian dan cobaan itu menampakkan apa yang ada dalam hati mereka. Isi hati mereka yang sesungguhnya akan tampak. Mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita hanyalah tipu daya. Maka jangan kalian benarkan itu. Nah, sangat kontras dan berbeda. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, seakan mereka mengatakan pada waktu Ahzab, perang Ahzab terjadi, jika Allah menjanjikan pertolongan, mengapa kita dikepung saat ini? Mengapa kita ditimpa oleh rasa takut yang sangat luar biasa? Ya, jadi mereka itu mengukur janji Allah Subhanahu wa taala dengan kenyamanan yang mereka rasakan saat itu. Ya. Padahal tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak selalu ya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan. Tidak ada ujian. Tapi justru terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kan mengalami proses. Yang justru biasanya pertolongan Allah itu baru datang setelah ujian dan cobaan. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 214, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? "Walamma ya'tikum matsalul ladina khalau min qablikum." Padahal belum datang kepada kalian perumpamaan orang-orang yang telah menimpa sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa oleh penderitaan, oleh kesengsaraan. Wazulzilu, dan mereka digoncang. Hatta yaqula rasulu walladina amanu ma'ah. Sehingga rasul dan orang-orang yang bersamanya, mereka mengatakan mata Nasrullah. Yani sampai kepada tingkatan mereka seakan berputus asa. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga tatkala rasul, ya para rasul itu merasa putus asa dan mereka sempat bertanya, ini kita ini jangan sampai dibohongin gitu. Tapi tidak yakin mereka dibohong. Saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Mereka mengatakan mata Nasrullah. Kapan pertolongan itu datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, jadi mereka tidak sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sampai pada puncak seakan-akan wah habis kesabaran gitu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang beriman dengan orang munafik. Ya, perbedaannya sesuai yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Orang munafik mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Apa yang dikatakan atau yang dijanjikan oleh Allah kepada kami itu hanyalah janji palsu. Sedangkan orang yang beriman disebutkan di ayat 22, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Perbedaannya sangat jelas. Orang yang beriman mereka mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan maha benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi peristiwanya sama, waktunya juga sama, musuh mereka juga sama, mengalami ketakutan yang sama, tetapi interpretasi hati mereka berbeda, sikap mereka berbeda. Yang satu menyongsong itu semua dengan penuh rasa yakin dengan kebenaran janji Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang munafik memandang bahwa itu membuktikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanyalah gurur, hanyalah menipu atau tipu daya, ya tidak benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang sehat itu akan melahirkan apa? Husnudzon. Oleh sebab itu sifat orang yang beriman sangat penting, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya, dan Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangkaan kita kepada Allah. Sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku akan memperlakukan hamba-Ku sesuai dengan prasangka dia kepadaku. Oleh sebab itu ikhwah sekalian, dalam menghadapi keadaan seperti apapun, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Berprasangka baik kepada Allah. Ya, oleh sebab itu kalau kita berada di hadapan seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut, kalau kita sedang mendampingi orang yang sedang dalam keadaan sakit keras dan kondisinya sudah sangat genting, ya maka yang harus kita sebutkan di hadapannya apa? Kebaikan-kebaikannya. kita harus membangun optimismenya. Ya, antum ini masya Allah, antum telah melakukan ini, melakukan itu. Insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan ya memasukkan antum ke dalam surga. Insya Allah itu tidak akan sia-sia. Terus kita bangun optimismenya sehingga dia berprasangka baik kepada Allah. Jangan ditakut-takutin. Orang sudah dalam keadaan sakaratul maut, kamu segera bertaubat sekarang, kesalahan kamu itu begini begitu. Akhirnya kemudian akan apa namanya, dia akan pesimis. Dia kemudian akan bersuudzon kepada Allah, ini ya Allah kayaknya akan mengadab saya sebentar lagi. Disitulah kemudian setan akan datang. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang mukmin dia harus senantiasa berhusnudzon, terutama ketika menghadapi ujian. Katakanlah di balik ujian itu kita belum mengetahui hikmahnya, tetapi kita harus selalu berhusnudzon. Kita mengatakan Allahu Hakim, Allah itu Maha Bijaksana, Allahu Alam. Pasti di balik musibah ini ada ya ada hikmah yang Allah inginkan dariku. Ya, Allah mengetahui waktu yang terbaik untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatku. Aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahan dari musibah yang aku alami ini. Terus kita harus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ujian itu datang, tentu yang namanya ujian pada umumnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi yang kalian benci padahal itu lebih baik di sisi lebih baik bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu itu sesuai dengan kalian ingin, yang apa yang kalian inginkan, tetapi ya padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi seorang mukmin harus senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman padahal kami atau padahal mereka tidak diuji? Jadi ujian itu mesti datang, karena ujian itulah yang akan membuktikan kebenaran dan ketulusan iman kita. Orang yang beriman dia akan senantiasa berhusnuzan kepada Allah, dan orang-orang munafik dia akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita. Satu ayat di surah Al-Ahzab, tepatnya di ayat yang ke-12. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa memetik mutiara hikmah dari kajian yang telah kita dengarkan bersama. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di pagi ini, dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian tadi kajian yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga ilmu yang telah kita dengarkan pagi ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua, ya sahabat Mu'adh, untuk senantiasa memperbaiki diri kita dan semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabat Mu'adh, mengawali hari kita dengan mengingat Allah merupakan salah satu cara untuk menenangkan hati dan memohon perlindungannya. Oleh karena itu, sahabat Mu'adh, mari kita lanjutkan pagi kita yang penuh berkah ini dengan zikir pagi, seraya memohon agar Allah senantiasa menjaga kita, melimpahkan keberkahan dalam aktivitas kita, dan membimbing setiap langkah kita menuju kebaikan. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
11: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Saudara,
14: selamat atas kelulusanmu nak.
13: Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
15: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi hari ini tentunya. Lalu juga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat ya, sekali rasanya kembali di pagi ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat ya, tepatnya di penanggalan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 September 2026 Masehi. Dan insyaallah sahabat-sahabat saya sini akan menemani hingga 6 jam ke depan ya, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadir kan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah ya, di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya pagi, masih bisa juga diberikan kesehatan dan tentu masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan gimana nih kabarnya ya di pagi ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, bahagia dan juga penuh semangat ya sahabat muat, apalagi sekarang ini sudah hari Jumat. Dan siapa nih sahabat muat yang sudah tidak sabar menyambut akhir pekan ya, karena kan tidak lama lagi. Tapi sahabat muat, kita perlu ingat bersama ya, sebelum menikmati

0: Mati akhir pekan, kita selesaikan dulu nih aktivitas hari ini dengan penuh semangat, dan tentunya jangan lupa untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, sahabat Mat yang dirahmati Allah, yang sedang bersiap nih ya untuk bersiap beraktivitas, semoga Jumat pagi ini menjadi pagi yang menyenangkan, karena cuaca cerah seperti ini sahabat Mat itu memang bikin suasana hati kita terasa lebih ceria ya istilahnya, karena berdasarkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG juga bahwa untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya insya Allah diperkirakan cerah berawan ya. Tapi sahabat Muat yang sedang berkendara saat ini tetap hati-hati di jalan ya, pastikan gunakan helm bagi sahabat Muat yang menggunakan motor, memakai sabuk pengaman bagi sahabat Muat yang menggunakan mobil, jaga jarak aman, dan jangan menggunakan ponsel ketika berkendara ya sahabat Muat, karena kita perlu ingat nih, keselamatan diri dan orang lain itu tetap menjadi prioritas. Dan semoga perjalanan kita semua pagi ini lancar ya, aman dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. By the way, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita juga akan membahas sesuatu yang mungkin sering bikin para orang tua khususnya ayah bunda itu bertanya-tanya ya sahabat-sahabat, karena coba deh kita bayangkan si kecil itu sedang misalkan asyik bermain, tiba-tiba mainannya masuk ke mulut, ya kan? Dan belum selesai sampai di situ sahabat Muat, benda lain pun itu ikut digigitnya juga. Mulai dari ujung baju, mainan, sampai benda-benda yang ada di sekitarnya. Para orang tua ya, khususnya para bunda mungkin langsung spontan kata, aduh nak, jangan gigit dong. Seperti itu ya kan? Siapa nih sahabat teman yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Tapi harus tenang ya sahabat teman, karena kebiasaan anak menggigit benda itu ternyata bisa terjadi dalam masa perkembangannya. Namun ya sahabat teman, tentu saja kebiasaan ini itu tetap perlu diperhatikan agar si kecil itu terhindar dari bahaya. Nah lalu kemudian muncul nih pertanyaan sahabat teman ya, kenapa sih anak itu suka menggigit? Apakah karena sedang tumbuh gigi, penasaran dengan lingkungan sekitarnya kah, atau mungkin adalah alasan lainnya? Dan yang tidak kalah penting sahabat Muat, bagaimana cara menghentikan kebiasaan tersebut tanpa harus memarahi si kecil. Nah di kesempatan pagi ini sahabat Muat, kita akan cari tahu bersama nih alasannya ya, karena kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat Muaz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para orang tua khususnya ayah bunda ya pernah melihat si kecil itu suka menggigit benda-benda di sekitarnya ya kan? Mulai dari mainan, ujung baju, bahkan benda yang sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, kira-kira sahabat Muaz ya, kenapa sih anak itu punya kebiasaan seperti itu, dan apakah nih ya hal tersebut itu wajar dalam masa perkembangannya, dan bagaimana sih sebenarnya cara mengatasinya supaya si kecil itu tidak terus-terus menggigit benda sembarangan. Nah di kesempatan ini sahabat teman, kita akan membahas mengenai anak suka menggigit benda, begini cara menghentikan kebiasaan tersebut. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kebiasaan anak menggigit benda itu biasanya karena rasa sakit akibat gusi mereka itu bengkak sahabat Muat ya, saat tumbuh gigi. Dan selain itu juga menggigit ini merupakan caranya ya untuk bagaimana mengatasi rasa penasaran terhadap lingkungan sekitarnya, atau mengekspresikan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Seperti itu ya sahabat Muat. Tapi Walaupun hal ini merupakan hal yang normal sahabat semua, tapi kebiasaan ini tuh bukan tanpa resiko ya. Kalau misalkan si kecil itu sering menggigit sembarang benda, maka ia itu rentan nih terkena infeksi kalau benda yang digigitnya itu kotor sahabat semua ya. Dan tidak hanya itu, ia juga itu bisa mengalami yang namanya cedera pada mulutnya, entah itu tersedak atau makan, bahkan keracunan seperti itu. Nah agar kebiasaan si kecil menggigit benda itu tidak berlanjut sahabat semua, tentu sebagai orang tua itu dapat nih menerapkan beberapa tips. Yang pertama itu bagaimana menghindari meneriaki anak, sahabat teman. Nah, seorang balita, sahabat teman, itu akan menggigit benda apa saja yang membuatnya penasaran, ya kan? Nah, ketika orang tua atau mungkin ayah bunda memergoki misalkan si kecil sedang menggigit benda-benda yang bukan mainannya ya, maka kita jangan langsung meneriakinya, sahabat muat. Pasalnya ya tidak hanya akan membuat si kecil itu kaget, tapi meneriaki si kecil juga itu bisa membuatnya takut untuk belajar, ya kan? Karena alih-alih kita meneriaki si kecil, maka sebagai orang tua kita bisa nih melarangnya dengan lembut namun tegas ya, sahabat teman. Bukan lembut tapi tidak tegas seperti itu. Kita cukup mengatakan tidak boleh ya nak, seperti itu. Dan kita bisa menarik benda tersebut untuk menyingkirkannya jauh-jauh dari pandangannya. Kita bisa juga nih untuk mengganti benda tadi dengan benda lain yang lebih aman, seperti itu ya, sahabat teman. Dan untuk tips selanjutnya yang kedua adalah memberikan teether. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, sahabat teman, maka tumbuh gigi ini itu dapat membuat gusi si kecil terasa tidak nyaman dan membuatnya ingin menggigit. Tapi sayangnya, sahabat teman ya, sembarang menggigit itu justru dapat membuat gusi si kecil semakin sakit. Apalagi kalau benda yang digigit itu tidak bersih atau mungkin banyak kumannya. Nah, tentunya sahabat teman ya, agar si kecil itu tetap bisa menggigit benda dengan aman dan tidak berisiko terinfeksi kuman, maka sebagai orang tua, ayah bunda itu bisa memberikan teether atau mainan gigi. Iya sahabat muat, karena memang bahannya juga empuk ya kan, teether aman dan nyaman untuk gusi sekecil. Nah, selain itu juga perlu kita ketahui bahwa teether juga bisa dicuci setiap kali akan digunakan, sahabat muat ya. Kalau misalkan tidak memiliki teether, maka orang tua, ayah bunda bisa nih memberikan handuk bersih untuk digigit oleh si kecil, seperti itu ya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, itulah tadi dua tips kita di kesempatan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan tips yang ketiga namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat-sahabat, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Radian dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Muad Bin Jabal.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Halo sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama Radin di sini tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sahabat-sahabat mengenai beberapa tips untuk menghentikan kebiasaan menggigit benda pada anak bayi tentunya. Yang pertama tadi adalah bagaimana menghindari meneriaki anak, dan yang kedua adalah memberikan teether. Nah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tips yang ketiga adalah bagaimana memberikan cemilan sehat. Nah, tips lain ya sahabat-sahabat yang bisa diterapkan untuk menghentikan kebiasaan si kecil itu menggigit benda adalah bagaimana kita memberikannya cemilan sehat sahabat-sahabatnya, karena bisa saja ya si kecil itu menggigiti benda karena ia lapar ya kan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu cemilan sehat ini bisa berupa makanan finger food seperti sayuran rebus, buah potong atau mungkin sereal ya, yang tentunya yang sehat-sehat saja. Dan yang keempat, tips yang keempat adalah bagaimana kita pastikan anak itu mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, ini penting nih sahabat-sahabat ya. Kebiasaan menggigit benda pada anak-anak itu tidak melulu soal mengeksplorasi lingkungan sekitarnya atau mungkin akibat tumbuh gigi. Karena beberapa anak juga suka mengekspresi rasa marah atau lelahnya dengan menggigit benda sahabat-sahabat. Oleh karena itu ya, kita harus pastikan nih bahwa si kecil itu cukup tidur. Kita segera ajak si kecil untuk tidur apabila ia sudah terlihat mengantuk dan juga rewel seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat, tentu kebiasaan menggigit benda ini merupakan cara bayi dan balita ya untuk meredakan rasa tidak nyaman di gusi mereka berkomunikasi atau mungkin belajar. Nah, agar kebiasaan ini tidak malah membuat si kecil sakit atau terluka, maka sebagai orang tua khususnya para bunda nih ya yang setia menemani si kecil itu bisa menerapkan berbagai tips yang telah kita bahas tadi. Dan selain itu juga sahabat-sahabat ya, kita harus nih mengusahakan untuk selalu mengawasi si kecil ketika ia bermain, apalagi ya kalau ia itu sedang gemas-gemasnya menggigit benda ya kan. Karena kita perlu ingat sahabat-sahabat ya, jangan meninggalkan si kecil bermain sendirian ya, dan jauhkan benda-benda berbahaya dari jangkauan si kecil. Nah, apabila orang tua khususnya para bunda masih memiliki pertanyaan terkait menghentikan kebiasaan menggigit pada bayi atau mungkin kebiasaan lainnya yang membuat khawatir, maka jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ya sahabat-sahabat seperti itu. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita di kesempatan pagi ini ya tentang kebiasaan anak yang suka menggigit benda dan cara membantu menghentikannya. Dan semoga informasi yang telah kita bahas tadi sahabat-sahabat itu bisa menambah nih wawasan kita, khususnya bagi para ayah bunda ya, dalam memahami perilaku si kecil. Karena yang perlu kita ingat sahabat-sahabat bahwa setiap anak itu memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Jadi ayo ya kita dampingi mereka dengan penuh kesabaran, kita berikan perhatian dan pastikan bahwa lingkungan bermainnya juga itu tetap aman. Kalau misalkan ya kebiasaan menggigit benda itu terus berlanjut, maka ini berisiko membahayakan seperti itu. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pembahasan kita semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007.

0: Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: 94,3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pukul 6.55 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Di pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya hari ini, menghirup udara segar, dan yang paling penting sahabat Muaz, kita masih diberikan kesempatan untuk dekat dengan Al-Quran. Karena tentu Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca ya sahabat Muaz, tapi juga untuk kita dengarkan, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi sahabat Muaz yang pagi ini sedang beraktivitas, sedang dalam perjalanan, atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga, Raden mengajak kepada kita semua untuk meluangkan sejenak waktu ya untuk kembali mendekat kepada kalam Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah di kesempatan ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang mudah-mudahan akan menenangkan hati kita dan membawa keberkahan untuk aktivitas kita hari ini.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini dalam program Quran for Hafiz, kita akan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rahman yang dilanjutkan di surah Al-Waqi'ah yang akan dibawakan oleh Syekh Yusuf Uthman Hafizahullahu taala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat Muaz bisa semakin memotivasi kita semua ya untuk selalu mencintai Al-Qur'an.
4: Quran for Hafiz.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Wah, pejabat goblok. Siap di doa.
5: Kita dapat BBM gratis. Kan di tamat,
6: kok. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal.

0: Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID, atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
1: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi, mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Islam.
4: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah kita membayangkan kalau suatu hari nanti ketika ajal benar-benar datang menjemput, kira-kira apa yang akan keluar dari lisan kita? Apakah kita akan mampu mengucapkan la ilaha illallah? Atau justru lisan kita sibuk dengan hal-hal duniawi? Sahabat muat, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita mungkin tidak tahu kapan waktunya. Kita juga tidak tahu di mana tempatnya. Dan kita tidak tahu dalam keadaan seperti apa Allah akan memanggil kita kembali. Karena itu sahabat muat, ada satu hal yang sangat penting untuk kita persiapkan. Bukan hanya rumah, harta, atau mungkin keluarga, tetapi iman dan tauhid kita. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita bayangkan sahabat muat, kalimat yang begitu singkat, la ilaha illallah, tidak panjang, tidak sulit untuk diucapkan, tetapi maknanya sangat besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Lalu bagaimana agar kita bisa berharap mendapatkan akhir kehidupan dengan kalimat tersebut? Jawabannya bukan dengan menunggu sampai sakaratul maut, tetapi kita biasa membiasakannya dari sekarang. Biasakan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Biasakan hati kita mengingat Allah. Biasakan diri kita bergantung kepada Allah. Dan yang paling penting, kita jalani kehidupan ini dengan tauhid. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan terakhir kita untuk mengucapkannya. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang ketika sedang senang mudah mengingat Allah. Ketika mendapatkan rezeki, dia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia bersyukur. Tapi ketika mendapatkan ujian, ketika masalah datang, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, disitulah iman kita benar-benar diuji. Apakah kita tetap mengingat Allah? Apakah kita tetap percaya kepada Allah? Apakah kita tetap yakin bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung? Inilah yang disebut istiqomah. Bukan berarti hidup kita selalu sempurna. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika terjatuh, kita kembali kepada Allah. Ketika salah kita bertaubat. Ketika jauh

0: kembali mendekat. Ketika hati kita mulai lalai, kita kembali mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Kita perhatikan ayat ini, Khotel Iman. Allah tidak hanya menyebut orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tetapi dilanjutkan dengan kemudian mereka istiqomah. Artinya, pengakuan dengan lisan harus diikuti dengan kehidupan yang terus berusaha berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat muat, kalau kita ingin mendapatkan akhir kehidupan yang baik, maka mari kita mulai dari sekarang. Jangan menunggu tua untuk belajar agama. Jangan menunggu sakit untuk mendekat kepada Allah. Jangan menunggu berada di ujung kehidupan untuk mengingat tauhid. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan waktu sampai tua. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat esok harinya? Apakah kita masih sempat mengucapkan kalimat tauhid ketika ajal datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka sahabat muat, kalau hari ini kita masih sehat, kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau hari ini kita masih bisa berjalan, kita gunakan langkah kita untuk menuju kebaikan. Kalau hari ini kita masih bisa berbicara, maka kita gunakan lisan kita untuk berzikir dan berkata yang baik. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, maka jangan kita sia-siakan. Karena boleh jadi, apa yang kita anggap sebagai hari biasa, justru merupakan salah satu kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Jangan kita hanya menghafal kalimat La ilaha illallah, tapi kita pahami maknanya. Hidupkan maknanya di dalam hati kita. Ketika meminta sesuatu, kita minta kepada Allah. Ketika takut, kita ingat Allah. Ketika mendapatkan kesulitan, kita minta pertolongan kepada Allah. Ketika melakukan kesalahan, kita kembali kepada Allah. Dan ketika hati kita mulai jatuh, jangan biarkan terlalu lama, kita harus segera untuk kembali. Karena semakin sering hati kita mengingat Allah selama hidup kita, semoga Allah memudahkan lisan kita untuk mengingatnya hingga akhir kehidupan. Sahabat muat, kita semua tentu berharap ketika nanti ajal benar-benar datang, kita tidak sedang sibuk mengejar dunia. Kita tidak sedang melupakan Allah. Tetapi kita berada dalam keadaan mengingatnya. Lisan kita mengucapkan kalimat tauhid. Hati kita berharap kepada Allah. Dan kita meninggalkan dunia dalam keadaan membawa iman. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Semoga Allah menjaga hati kita di atas tauhid. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga ketika tiba waktunya, kita kembali kepada Allah. Allah mudahkan lisan kita mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Radio Muad Bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya belanja perangkat elektronik itu sekarang memang bisa dibilang semakin mudah, ya nggak sih? Kita tinggal pilih barangnya, kita lihat speknya seperti apa, bandingkan harganya, lalu kita check out, ya kan? Tapi sahabat muat, ada nih satu hal langkah sederhana yang sebaiknya ya jangan sampai kita lewatkan sebelum kita membeli, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa perangkat tersebut itu sudah memiliki sertifikasi yang resmi. Dan bagi sahabat muat yang saat ini sedang mencari ya, misalkan mic wireless, router ya, speaker bluetooth, handphone laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas WiFi, sebelum membeli sahabat mah jangan lupa ya, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja, tapi kita harus pastikan nih bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana? Caranya gampang kok sahabat mah. Kita tinggal perhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Lalu kita juga bisa nih memastikan keabsahannya melalui verifikasi di aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat muat, jangan sampai ya karena kita tergiur harga murah, kita tuh justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Ya, untuk itu kita harus nih menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum kita membeli, kita cek dulu sertifikasinya dan pastikan bahwa perangkat yang digunakan itu aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat muat bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811-4020-2003. Ingat ya sahabat muat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
5: Radio Muad Bin Jabal.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما ألم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis dalam.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. أفلا يتدبر

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 25 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Ada Dirjen Pesantren, Menteri Agama tegaskan akan tertibkan pesantren abal-abal. Madrasah Aliyah Al-Askar Kendari harap penyaluran MBG kembali normal. Ratusan pemukim Israel dan Rabi Glick serbu Masjid Al-Aqsa. Di sidang PBB, PM Spanyol, Perdana Menteri Spanyol sebut Israel lanjutkan genosida di Gaza. Ya, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, ada Dirjen Pesantren, Menteri Agama tegaskan akan tertibkan pesantren abal-abal, dirilis oleh republika.co.id. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar menegaskan, Kementerian Agama akan memperkuat penertiban dan disiplin pondok pesantren di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lembaga yang menggunakan nama pesantren benar-benar memenuhi ketentuan dan rukun kepesantrenan. Beliau mengatakan penguatan tata kelola pesantren menjadi penting seiring hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan melalui Majelis Masyayikh. Beliau menyoroti masih adanya lembaga yang menggunakan nama pondok pesantren, tetapi belum memenuhi ketentuan sebagai pesantren. Bahkan menurut beliau, terdapat pihak yang memasang nama pesantren meski tidak memenuhi unsur kepesantrenan. Beliau juga menyinggung penggunaan gelar kiai oleh pihak yang tidak jelas sanad keilmuannya. Karena itu beliau menilai perlu ada penataan agar masyarakat dapat membedakan lembaga pesantren yang memenuhi ketentuan dengan lembaga yang hanya menggunakan label pesantren. Kita beralih ke berita selanjutnya. Madrasah Aliyah Al-Askar Kendari harap penyaluran MBG kembali normal, dirilis oleh antarnews.com. Madrasah Aliyah Al-Askar Kendari, Sulawesi Tenggara, meminta penyaluran makan bergizi gratis atau MBG yang selama ini dilaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Watubangga Baruga bisa normal kembali setelah melewati masa pemberhentian sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Kepala Sekolah MTS Al-Askar Kendari, Wa'ode Nurliati Fahidu, pada Selasa lalu mengatakan bahwa penyediaan MBG yang selama ini disediakan dengan pelajar Sekolah MTS dan MA Ponpes Al-Askar Kendari menjadi target penerima manfaat yang sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi santri. Beliau mengatakan persediaan MBG tak hanya berkontribusi untuk pemenuhan, maksud kami memenuhi kebutuhan konsumsi para siswa ketika istirahat makan siang, namun juga membantu ketika menjalankan ibadah puasa sunnah. Beliau mengatakan bahwa menu MBG yang disajikan sejak awal pendistribusian banyak disukai para siswa dan santri. Beliau meminta kejadian yang menimpa 57 anak didiknya usai menyantap MBG harus menjadi evaluasi dari SPPG. Kemudian seluruh tahapan proses penyediaan makanan maupun bahan pangan diawasi lebih ketat lagi. Upaya itu demi menjaga kelayakan makanan yang disajikan tetap aman sampai ke para siswa dan mencegah kelalaian selama proses penyediaan MBG. Beliau mengatakan sebelum kejadian menimpa 57 peserta didik, makan bergizi yang dikonsumsi para santri selalu aman. Tetapi setelah adanya kelalaian dalam proses memasak berdampak 52 santri putri dan 4 putra. Kita beralih ke berita berikutnya. Kendari tertibkan lapak eceran BBM subsidi di sekitar SPBU cegah penjualan ilegal. Dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menertibkan sejumlah lapak penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara eceran guna mencegah praktik penjualan ilegal di wilayah tersebut. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, pada Kamis lalu menyampaikan bahwa dalam penertiban tersebut, petugas membongkar dan mengangkut sejumlah lapak ke kantor Wali Kota Kendari. Selain itu, Satpol PP mendata sedikitnya 4 pemilik lapak di lokasi tersebut. Beliau menegaskan bahwa penertiban dilakukan